0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra, Sabtu pagi ya, luar biasa. Kami sudah menemani sedari jam 5:30 pagi. Aktivitas yang Anda sampaikan juga bermacam-macam ya. Ada yang mulai aktivitas, tetap bekerja hari ini. Ada yang olahraga pagi, ada yang mengawali pagi dengan kopi dan sarapan pagi. Jadi cukup bervariatif untuk video maupun foto yang sudah kami terima. Sebagian sudah kami unggah juga melalui akun Facebook Cakra Krisna. Jadi bisa Anda simak ulang ya Seru Cakra, untuk jadi catatan agenda perjalanan Anda pagi hari ini. Hati-hati juga karena masih banyak kegiatan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang tersenggara di beberapa wilayah, termasuk juga wilayah Nganjuk. Ada agenda karnaval, kemudian untuk di wilayah Jombang, pelosok Jombang hari ini ada agenda gerak jalan tingkat SMA. Ada pengalihan juga di beberapa titik atau mungkin pengaturan arus lalu lintas yang juga masih terus kami komunikasikan dengan kepolisian setempat. Anda yang mungkin perjalanan berpapasan dengan anak-anak gerak jalan atau mungkin juga pengalihan imbas karnaval atau acara PHBN lainnya, bisa Anda sampaikan kepada kami, kirim foto videonya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
3: So what do you feel during consuming the herbal Naria until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
4: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
5: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
4: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Mayaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Piata Herbal Naria Mayaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mayaan, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya, dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Informasi yang kami terima, Sri Ucakra untuk karnaval atau pawai budaya di wilayah Nganjuk tingkat SMA dan umum hari ini ada 33 nomor. Ini dari SMA SMK sederajat ada 13 nomor, sisanya dari instansi umum ya, Sri Ucakra. Jadi cukup banyak nomor pada karnaval hari ini, 33, sehingga untuk Anda yang mungkin nanti ada agenda menonton, pasti penontonnya juga akan cukup ramai ya, kalau tingkat SMA dan umum. Harap diperhatikan barang bawaan, tempat parkir juga, parkir di tempat yang aman, di tempat yang resmi gitu ya, Sri Ucakra. Takutnya nanti kalau parkir sembarangan juga dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, selain di Nganjuk, di Peloso Jombang, nanti juga berlangsung kegiatan gerak jalan, Kak. Ini berada di jalur utama wilayah Peloso Jombang yang merupakan jalur alternatif dari Nganjuk, kemudian dari Lamongan, dari Jombang, ataupun yang menuju ke arah Mojokerto. Informasi awal yang kita terima, pelaksanaan dilaksanakan atau berlangsung pagi hari ini, hari Sabtu 15 Agustus, pagi sampai siang hari. Ini cukup lama agendanya karena untuk gerak jalan di Peloso Jombang ini bareng dari SD, SMP, dan SMA umum. Jadi satu hari dari pagi sampai sore itu akan bergantian dari masing-masing kelompok, ada SD, SMP, dan juga SMA serta umum. Nanti untuk rutenya kita masih komunikasi dengan Kapolsek Peloso Polres Jombang, Kompol Khairuddin, nanti akan kita update kembali. Yang jelas untuk gerak jalan di wilayah Peloso akan berlangsung seharian ini dari pagi sampai sore nanti. Jadi yang mau ke arah Peloso Jombang menuju ke Lamongan, Mojokerto, ataupun juga Jombang Kota bisa lebih hati-hati. Kita masih komunikasikan untuk pengalian dan juga untuk pengamanan nanti seperti apa. Lalu info lain tadi juga masuk disampaikan oleh Pak Lukman di kawasan Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Ini sudah sampai di Udanau Blitar, masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian informasi lain dari Damkar Kabupaten Kediri, ini informasi untuk kebakaran kah? Terjadi kemarin sore, ini kebakaran pabrik kayu di Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kita masih komunikasi juga dengan PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono. Ini kebakaran cukup besar karena data awal yang kita terima kerugiannya mencapai 400 juta rupiah dan aset yang berhasil diselamatkan ini mencapai 1 miliar rupiah. Tapi lebih detail masih kita komunikasikan dulu karena kejadiannya kemarin sore, kita masih menghubungi Pak Satrio untuk informasi lebih lengkap, nanti akan kita sampaikan kembali, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Sri Ucakra, jadi untuk gerak jalan ya yang ada di wilayah Peloso Jombang hari ini akan diikuti dari berbagai tingkat dari SD, SMP, SMA, serta umum. Rute yang akan dilalui pun juga akan berbeda-beda. Nah, kira-kira akan melintasi rute mana saja? Penerapan untuk rekayasa arus lalu lintasnya seperti apa? Masih menunggu informasi yang disampaikan oleh Kapolsek Peloso Polres Jombang, Kompol Khairuddin. Sri Ucakra, harap hati-hati ya yang mungkin akan melintas di wilayah Peloso Jombang hari ini.

0: Seru cakra di wilayah Nganjuk ada karnaval tingkat SMA dan umum, ada 33 nomor ya yang ikut serta dalam karnaval hari ini. Pasti akan cukup ramai sekali untuk acaranya. Dimulai jam 1 siang ya, dan saat ini pun sekarang kalau karnaval ya tidak molor waktunya. Jadi jam 1 diberangkatkan jam 1 Seru Cakra. Tidak seperti beberapa waktu yang lalu yang mungkin acaranya jam 1 diberangkatkan jam 2 gitu ya. Alhamdulillah dari karnaval tingkat TK, SD, SMP kemarin kurang lebih tepat waktu, jam 1 siang sudah diberangkatkan ya untuk karnaval yang ada di wilayah Nganjuk. Nah, kira-kira untuk pengaturan arus lalu lintas imbas karnaval nanti siang Seru Cakra yang diikuti oleh peserta SMA hingga umum di wilayah Nganjuk seperti apa? Kami sudah berhasil tersambung dengan Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, itu Dwi Purnomo SH. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Erika.
0: Angge, bagaimana Bapak kabarnya hari ini, sehat ge?
1: Alhamdulillah.
0: Hari ini kembali ada karnaval tingkat SMA umum Bapak. Ini pasti ya, lebih panjang kan untuk barisannya ya. Ini untuk rekayasa arus lalu lintas atau pengaturan arus lalu lintas di jalur dalam kota Nganjuk selama kegiatan itu berlangsung akan seperti apa Bapak? Monggo disampaikan.
1: Oh iya Mbak Erika. Ini Mbak Erika, ini yang benar sekali tentunya untuk kali ini tingkat SMA dan sederajat serta umum ini cukup banyak ya biasanya. Penonton pun juga lebih banyak lebih daripada banyak yang kemarin.
0: Nah,
1: untuk peserta juga gitu. Peserta mungkin juga kita antisipasi lebih banyak. Untuk start nanti tetap di stadion dan berakhir atau finishnya di alun-alun. Untuk jalur alternatif tetap seperti kemarin sama, yaitu pengalian arus mulai dari Candi Rejo, perempatan Candi Rejo maupun di Sukorejo. Jadi di Sukorejo maupun Candi Rejo itu juga dicari, sudah selektif. Untuk penutupan dimungkinkan jam 12 kita sudah mulai Mbak, karena benar sekali mungkin kemarin diawali jam 1, jam setengah 2 sudah berangkat. Kemungkinan ini nanti juga sama. Jadi untuk pengalian arus tetap untuk jam penutupan mungkin jam 12 sudah kita mulai tutup. Demikian Mbak.

0: jalur alun-alun juga kita siapkan. Yeah. Jika ada yang mau ke barat, jika mau ke timur, mungkin Mustika juga kita siapkan. Dan kemudian untuk terutama yang kredit yang kemarin yang sempat ada ke pemacetan pada saat bubar kegiatan itu di Jalan Kartini.
1: Yeah.
0: Di Jalan Kartini di sekitar alun-alun. Nah, ini nanti mungkin prioritas kita untuk anggota kita tempatkan biar tidak terjadi kepadatan pada saat kepulangan daripada peserta. Demikian, Mbak.
1: Jadi nanti itu akan ada yang mengarah ke utara terus ke alun-alun, ada yang ke arah timur, ngoten nggih, Bapak Dwi?
0: Nggih. Jadi kita siapkan dua jalur. Nanti andaikan ada salah satu ada kemacetan, nanti bisa kita gunakan jalur lain.
1: Ngoten, baik. Jadi ada melewati dua jalur itu ya. Jadi pilihan nanti kalau memang cukup kredit ya, Bapak ya, di alun-alun Nganjuk.
0: Iya, ada alternatif lain ada juga alternatif nanti suatu ketika. Iya.
1: Gitu. Baik. Ini kira-kira ada dari Polres Nganjuk berapa personil Bapak yang berjaga hari ini?
0: Yang di Kabupaten jaga hari ini kurang lebih 100. Namun demikian dari Satlantas juga dipersiapkan sprint untuk anggota cadangan, nanti biar bila diperlukan nanti kita langsung antisipasi.
1: Antisipasi, baik. Terakhir Bapak Dwi, mungkin ada himbauan bagi warga Nganjuk yang akan mungkin melihat karnaval atau perjalanan melintas di wilayah Nganjuk, monggo.
0: Ya, untuk masyarakat silakan pada siang nanti jika ingin melihat, monggo. Kalau ingin lewat saja bisa menghindari rute-rute dimaksud, dan terutama abang-abang parkir ya, yang mungkin nanti sekiranya akan dilewati untuk kepulangan, tolong untuk parkir ditata yang rapi dan diberi jalur untuk anggota ada nanti di sana untuk yang menertibkan. Nah, jadi untuk tempat parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas, terutama untuk jalan keluar. Itu aja, Mbak.
1: Baik, terima kasih Bapak Dwi untuk informasi, himbauan serta waktunya sudah disempatkan pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, selamat bertugas. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum.
0: Ya, pagi. Waalaikumsalam.

Ya, seru cakra untuk rute yang akan dilalui oleh peserta karnaval nanti akan steril di jam 12 siang, sehingga nanti kalau memang Anda ada agenda ke sekitar Jalan Ahmad Yani atau sekitar rute karnaval di hari ini bisa disesuaikan untuk waktunya ya. Bisa pagi hari ini, karena nanti kalau jam 12 siang ke atas ya, sampai sore hingga mungkin sebelum maghrib ya, ini akan terhambat untuk Anda yang mungkin akan beraktivitas di sana. Jadi pastikan berangkat lebih pagi atau mungkin diundur sampai karnavalnya selesai. Ada 33 peserta Seru Cakra yang mengikuti karnaval tingkat SMA umum di Nganjuk Kota pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026.

0: Ya, seru cakra untuk Anda yang mengemudi kendaraan roda 4 atau lebih mengarah ke wilayah Nganjuk Kota dari arah Simpang 4 Candirejo, ini dialihkan ya seru cakra ke arah barat. Ini jadi harap diperhatikan. Pasti dari petugas kepolisian ditempatkan di beberapa simpul, termasuk juga di Simpang 4 Candirejo maupun juga di Simpang 4 Sukorejo. Itu pasti sudah ada petugas kepolisian maupun penanda jalan terkait adanya kegiatan BABN yang berlangsung di jalur dalam kota Nganjuk. Jadi harap diperhatikan. Anda terlebih juga merupakan ini ya, driver atau sopir kendaraan besar bermuatan yang kadang harus memperhatikan ya pengalihan arus lalu lintas di beberapa ruas jalur karena adanya kegiatan BABN yang berlangsung selama bulan Agustus kali ini. Saya coba ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, tadi di wilayah Jatirejo Mojokerto disampaikan oleh Mas Aribowo, hari Sabtu ini juga ada karnaval desa, Kak. Mm-hmm. Tepatnya di Desa Gading, Kecamatan Jatirejo Mojokerto. Ini juga menggunakan beberapa titik ruas jalur meskipun bukan jalur utama, tapi merupakan salah satu jalur yang padat dilalui. Jadi yang mau melintas di wilayah Jatirejo Mojokerto bisa lebih hati-hati dan juga pilih jalur utama saja karena jalur alternatif banyak yang dialihkan, Erika.
0: Oke, baik, terima kasih Alfa Namar Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, jadi untuk di wilayah Mojokerto pun juga ada karnaval tingkat desa ya, seru cakra. Ramai sekali Mojokerto, Nganjuk ah. Karnaval gerak jalan ya di wilayah Jombang. Harap diperhatikan dan tetap hati-hati untuk Anda yang perjalanan hari ini. Saya ke penelpon dulu, sudah ada Pak Sujatmiko di wilayah Nganjuk. Selamat pagi Pak Sujatmiko, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Erika.
0: Enggak, Pak Sujatmiko.
3: Sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah sehat Bapak. Jenengan juga sehat enggak olahraga pagi loh ini tadi?
3: Alhamdulillah sudah jalan pagi dari apa Bundaran Sekartaji itu kembali lagi.
0: Oh.
3: Sambil melihat-lihat di ya bagaimana kami masyarakat juga, kami kan bayar pajak, ingin mengetahui juga jalanan juga atau Mbak.
0: Loh, kan ini tadi ya, kan? Olahraganya di Sekartaji Pak. Saya kira di alun-alun di Jalan Ahmad Yani Pak.
3: Alun-alun sampai enggak alun-alun sampai bundaran itu loh. Bundaran apa? Bundaran yang
0: Jais Tambah.
3: Ah, kok sekarang Jais Tambah itu Pak?
0: Iya. Enggak, Pak. Enggak sampai alun-alun.
3: Lihat persiapan karnaval. Karnaval tadi sambil bontot, Pak ya. Pulang sarapan bontot.
0: Pulang sarapan bontot. Waduh, ini olahraga bontot. Sekalian cari sarapan gitu, Pak, berarti konsepnya.
3: Iya, bontotan, bontot apa? Bontot jada bakar. Di Jalan Ayan itu.
0: Di Jalan Ahmad Yani. Sarapannya jadah bakar, Nganjuk. Kemudian bawa juga.
3: Alhamdulillah sudah bagus Pak ya. Saya kira di Ayani sudah rame. Banyak kopak-kopak juga ya. Kopi pagi.
0: Kopi
3: tapi
0: pagi.
3: Saya nggak suka ngopi ya. Saya nggak suka ngopi. Saya no kopi.
0: No kopi. Minumnya apa ini ngopi, berarti tapi, kalau pagi-pagi?
3: Saya minumnya herbal Mbak. Herbal itu pagi hari itu air hangat 250 cc, ditambah dengan madu 2 sendok teh sama cuka apel 1 sendok teh.
0: Sudah tidak ngopi lagi ya.
3: Gak pernah ngopi Mbak.
0: Memang dari awal pernah. Oh dari dulu gak pernah ngopi.
3: Iya.
0: Saya kira dulu ngopi kemudian Kak berhenti ngotan. Ternyata dari awal tidak ngopi.
3: No kopi, no rokok.
0: Wah, luar biasa, hidup sehat. Ini Pak Sujatmiko di rumah atau perjalanan ke Kediri sudah, Pak?
3: Saya kebetulan alhamdulillah cuti hari ini.
0: Oh, cuti, libur.
3: Gak masuk karena gak saya masuk. Di SMA 2 ini mau ikut karnaval.
0: Oh, ikut
3: karnaval. Jadi bapaknya menunggu juga, mensupport.
0: Ikut karnaval juga. Wah. Jadi apa ini Pak Sujatmiko?
3: Anak saya jadi ratu Mbak.
0: Oh jadi ratu.
3: Jadi ratu Semada.
0: Oh Oh iya, iya. Oh ini sepertinya satu sekolah dengan anaknya Pak Muhammad juga ya. Ini yang besar juga semada.
3: Oh iya. Anak saya sudah kelas 11.
0: Ya. Oh sudah kelas 11. Kalau kelas 11. Anaknya Pak ini Pak Muhammad baru kelas 1. Hari ini juga ikut karnaval sudah dandan jam 4:30 pagi.
3: Iya, sama kalau gitu.
0: Sama ya Pak ya.
3: Rika,
0: bagaimana
3: itu,
0: Pak?
3: Itu saya ingin mengomentari aja. Saya kan dari kesehatan ya, juga saya dari preventif dan kuratif ya, artinya juga di peminatan saya juga ke promosi kesehatan, kesehatan. Jadi jalanan yang diayani itu, ya kan Mbak ya, itu tempat sampahnya masih kurang sekali. Kalau kita tidak, kalau Indonesia ini memang tidak pakai alat seperti yang di daerah, di negara-negara tetangga ya, kayak saya tahu di negara tetangga itu adalah sudah pakai mobil press langsung, jadi sampah itu diambil pakai press, langsung diolah di situ, langsung jadi. Kita kan tidak seperti itu, kita kan ada sampah yang organik dan organik ya kan. Nah nanti Mbak Rika nanti dikira saya ini, nanti Mbak Rika atau dari kru Radio Cakra dan Jalan di Ayani, itu sampahnya itu paling satu red gitu, mulai dari Permata Ploso sampai sana itu paling ada berapa Mbak, sedikit atau ada 4 atau gimana gitu, kecil-kecil lagi. Itu sampahnya ada yang warna hitam, ada yang warna hijau ya kan, tapi tidak tertutup lah. Kalau kita memang menggunakan menginginkan masyarakat untuk membuang sampah, oh kalau anorganik ini saya buang yang warna ini, yang organik saya buang yang warna hijau misalkan, yang organik yang warna apa, kuning atau gimana warnanya terserah, itu nggak ada seperti itu. Nah coba kita bandingkan, kita nggak apa-apa membandingkan dengan kota sebelah, kota Madiun. Kalau di jalan Panglima Sudirman Pangsut itu yang di situ juga ramai seperti Nganjuk, cuma kan parkirannya ditata rapi ya, tidak di pinggir jalan. Nganjuk itu dipikirkan nanti parkirnya sepeda dan sebagainya, itu kayak di Pangsut di Madiun itu, di waktu itu wali kotanya yang anu Pak Medi itu kan anu Mbak ya, tempat sampahnya kan ada dekat-dekat gitu, ada tempat sampah gitu. Jadi kita buang sampah itu enak. Ini tadi saya setelah dari Alfamart depannya BCA itu, saya habis makan saya buang, ini saya enggak ada sampah loh, sampahnya di mana enggak ada. Akhirnya saya amati gimana ya kok enggak ada tempat, wah ada lagi di sana jauh agak aneh, agak saya pegang sampai ke selatan. Nah, alangkah baiknya sampah itu dipikirkan. Standarnya sampah itu berapa sih jaraknya itu, sehingga orang buang sampah itu dengan tempat yang panjang seperti itu, membuang sampahnya benar-benar tidak dibuang ngawur gitu loh, Mbak, seperti itu. Akhirnya tadi banyak orang-orang buang sampah itu ya, sampah akhirnya ditaruh di pinggir jalan, ada tadi. Tadi kan saya video, Mbak. Kita bukannya apa-apa, saya juga sebagai warga Nganjuk yang cinta Nganjuk, dan kita juga membayar pajak, adalah pinginnya adalah Nganjuk itu adalah bersih ya, sehat, bersih, tidak ada banjir, tidak ada semuanya, jadi enak dipandang. Kalau bersih enak dipandang, apalagi harum, enak dipandang.
0: Udaranya bagus, kalau lingkungannya juga bersih. Betul.
3: Iya, dan itu juga dipikirkan. Di Ayani juga itu kalau parkirnya itu kalau malam minggu kan Mbak ya, bagus Mbak, memang UMKM-nya jalan, saya senang sekali UMKM jalan. Cuma parkirnya itu sampai notok ini ya, jadi memang senang rame. Cuma itu juga perlu dipikirkan ya, parkir. Kalau di Madiun, dilihat di kota itu kan, parkirnya itu kan dimasukkan ke arah sana Mbak ya. Ke arah sebelahnya itu kan ada tempat parkir. Jadi mobil itu, jadi dia mau jalan, mau ini, dia harus jalan. Ke Pangsut itu harus jalan. Jadi tidak ada sepeda motor dan mobil di pinggir-pinggir jalan itu tidak ada. Itu dengan juga alhamdulillah kompaknya, cuma yang perlu dipikirkan adalah parkir memang, jadi nggak kumuh kalau malam minggu itu nggak kumuh. Sama dengan di Malboro, Malboro itu kalau ke Malboro kan diparkir agak jauh, tapi disediakan transportasi untuk ke tempat Malboro kan Mbak, sekarang seperti itu kan, dulu kan parkirnya juga kan kumuh Mbak ya, sekarang kan bersih. Nah Nganjuk kan mungkin melihatnya ke sana ya, arahnya ke sana. Baik, saya mendukung sebagai masyarakat Nganjuk. Tapi tempat parkirnya itu mungkin ditaruh di ini, tapi ada transportasi mungkin yang membawa, sehingga UMKM-nya transportasi juga akan jalan misalkan ya Mbak ya.
0: Okay.
3: Di Kediri itu juga lagi ngetren anu Mbak, apa namanya itu kendaraan yang seperti bemo gitu, tapi ini ada sekarang lagi ngetren seperti itu. Jadi kemana gitu dia bisa di grab, namanya ada Mbak. Saya ketemu di soto ini, soto dekatnya terminal itu. Saya menemukan
0: keliling-keliling Kediri gitu
3: itu.
0: Ya.
3: Keliling-keliling Kediri itu itu pakai anu Mbak, pakai transportasi itu. Jadi kayak Grab tapi namanya enggak Grab Mbak, tapi modelnya ya kayak ini.
0: Modelnya itu
3: kayak BEMU gitu. Tapi jadi setir model BEMU yang terbaru. Tapi enggak ada AC-nya, terbuka dia. Terbuka tapi ada tutupnya, tapi enggak ada AC gitu loh Mbak. Jadi terbuka. Kayak itu.
0: Lah
3: monggo kalau saya enggak mengharap, enggak merekomendasikan seperti itu. Cuma saya mengharapkan ke depan Nganjuk ini dari pihak eksekutif dan legislatif memikirkan. Memikirkan benar untuk apa namanya itu, kalau malam minggu, kalau pas hari-hari rame parkir di Ayani itu. Senang saya Mbak lihat. Saya suka UMKM di Nganjuk ini jalan. Saya senang banget. Ya, semua lini itu akhirnya bisa merasakan itu loh.
0: Betul.
3: Bisa merasakan dapat rezeki gitu Mbak ya. Tapi memang satu, kebersihan tetap yang nomor satu yang utama. Karena di Islam juga ada namanya anadu fatu minal iman Mbak ya. Kebersihan bagian dari iman. Jadi harus
0: betul
3: bersih.
0: Betul sekali.
3: Itu seperti
0: jadi
3: itu.
0: Harus bersih.
3: Iya. Iya. Saya mendukung sekali.
0: Terima kasih Pak Sujatmiko nggih.
3: Baik.
0: Nggih, sehat selalu
3: terima
0: Bapak.
3: Ya.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Cek informasi Elvan.
1: Ya, kita bergeser dari informasi tentang hiruk pikuk PHBN 2026 ini kah? Karena kita juga dapatkan berita duka dari saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Kita baru saja dapat kiriman video dari Pak Bambang kah? Ini terkait dengan gempa yang terjadi pagi hari ini di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kekuatannya cukup besar kah? 7,7 magnitudo. Jadi cukup besar. Dalam kiriman video yang dikirimkan Pak Bambang tadi dari saudaranya yang ada di NTT, ini memang sangat dahsyat gempanya. Jadi ada sebuah bangunan lantai 2 begitu kah? Itu sampai bergoyang dan hampir roboh karena guncangan gempa itu, dan banyak masyarakat yang ada di dalam bangunan itu memilih lompat ke laut kah. Jadi bangunannya memang di tepi laut. Kemudian saat gempa terjadi ini banyak warga yang lompat ke laut karena takut bangunannya ini roboh. Karena memang sudah bergoyang parah, kemudian banyak sisi tembok yang sudah mulai hancur begitu. Dan warga ini lebih memilih lompat ke laut karena tidak sempat untuk turun dari atau keluar dari bangunan tersebut. Dari data BMKG, gempa terjadi memang pagi hari ini untuk jamnya sekitar jam 5:15 tadi dengan magnitudo 7,7 di wilayah Nusa Tenggara Timur sampai ke Nusa Tenggara Barat. Dan ini juga menimbulkan potensi tsunami di wilayah Nusa Tenggara Timur, tapi dengan ketinggian setengah hingga 3 meter terjadi pagi hari ini gempa di NTT. Semoga untuk saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur diberikan keselamatan dan juga kesehatan, karena untuk gempa dengan magnitudo 7,7 memang cukup besar, dan dari beberapa video yang kita terima memang banyak warga yang terlihat panik dan juga banyak bangunan yang dilaporkan rusak ketika. Tapi untuk data lengkap termasuk korban dan juga dampak ini masih dalam pendataan karena gempa baru terjadi di jam 5:15 menit tadi.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 Radio Jakra Krishna Seru Jakra. Ini tadi kami juga terima informasi terkait dengan gempa yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, dengan magnitudo 7,7. Gempa tersebut bahkan terasa di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan hingga Denpasar, Bali. Untuk gempa tersebut berada di laut 38 km timur Laut Mbai atau Nagekeo, kedalaman 10 km, yang terjadi hari ini 15 Agustus 2026 sekitar jam 4 pagi lewat 58 menit. Pada skala 4 MMI, getaran gempa ini dirasakan oleh banyak orang dalam rumah. Gerabah, pecah, pintu, jendela ini juga berderit. Sementara pada skala MMI 5, getaran dirasakan hampir semua penduduk. Orang banyak terbangun, barang-barang pun juga berjatuhan ya, Seru Jakra. Ini tadi kami terima informasi gempa di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya wilayah Nagekeo dan sekitarnya. Bahkan guncangan yang cukup kuat membuat warga berhamburan keluar dari rumah dan bangunan untuk menyelamatkan diri. Guncangan ini juga memicu kerusakan pada beberapa bangunan seperti itu. Semoga seluruh saudara kita yang ada di NTT dan sekitarnya ini tetap aman ya, Seru Jakra, karena mengingat gempa yang terjadi pagi tadi juga cukup besar, magnitudo 7,7. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, informasi dari Wakapolsek Ploso Jombang AKP Khoyu Mahmudi mengatakan kalau persiapan kegiatan gerak jalan di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang ini dibuka dengan kelompok usia SDMI dan juga SMP sederajat di Kecamatan Ploso. Untuk tingkat SDMI dan SMP ini ada 81 kelompok. Kemudian nanti siang akan dilanjut dengan 66 regu dari kelompok SMA dan juga umum. Jadi akan berlangsung sampai siang atau mungkin dari atau sampai sore nanti. Untuk rute yang dilalui dan juga pengalian ini masih belum kita dapatkan. Yang jelas ini menggunakan akses jalan kabupaten di wilayah Ploso Jombang. Tadi Pak Mahmudi mengatakan ini masih prosesi upacara pemberangkatan. Jadi beliau belum dapat menyampaikan langsung on air untuk pengamanan dan juga pengalian. Yang jelas imbauan tadi untuk pengguna jalan yang menggunakan roda 4 ataupun juga kendaraan besar ini bisa pilih jalur alternatif dulu, karena di wilayah Kabupaten Jombang, tepatnya di Ploso, ini berlangsung gerak jalan pagi ini. Jadi bisa lebih hati-hati yang melintas di jalur Ploso Jombang. Kemudian untuk data stok darah dari PMI Kabupaten Kota Blitar maksudnya, untuk hari ini golongan darah A ada 23 kantong, golongan darah B 26 kantong, golongan darah O ada 26 kantong juga, dan golongan darah AB ada 10 kantong untuk data stok darah dari PMI Kota Blitar hari ini. Kemudian Mas Taufik juga mengirimkan video, ini lagi acara di Sekolah Rakyat di wilayah Pradon Ngawi informasinya. Pagi ini sudah berlangsung acaranya, dan dari Mas Taufik tadi juga tetap menyimak siaran Radio Cakra Krishna lewat streaming kah? Di tengah kesibukannya mengisi acara di Sekolah Rakyat.
0: Oh, ada acara kan ini ya?
1: Iya, di Sekolah Rakyat wilayah Ngawi tadi. Tapi Mas Taufik tetap menyempatkan mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna lewat aplikasi streaming ini kah? Jadi memang luar biasa ini loyalitas Mas Taufik selalu menyimak. Betul. Meskipun di tengah kesibukannya.
0: Iya, ini dengerin radio, dengerin apa namanya acara di sana gitu ya.
1: Always loh, meskipun iya, lagi kondangan, lagi kerja, lagi aktivitas, tetap menyimak siaran Radio Cakra Krishna dan tetap berbagi informasi dari wilayah Kabupaten Ngawi.
0: Oke.
1: Lalu satu lagi dari Pak Setiaris melihat persiapan peserta karnaval nanti sore di Stadion Rancuk Ladang. Wah, ini bukan info cuaca tapi info di stadion pasti ya, Riz. Terlihat sudah banyak kendaraan yang dihias untuk karnaval kah?
0: Sudah mulai ini ya, apa namanya, persiapan di start ya.
1: Dan bagus-bagus loh kak ternyata.
0: Nah, itu kalau SMA umum bagus-bagus ya, sekali.
1: Jadi mobil pickup ini dia semacam temanya apa gitu. Misalnya kerajaannya dia seperti singgasana rajanya begitu.
0: Benar.
1: Kemudian nanti akan dijalankan beriringan. Ini ada banyak puluhan sepertinya dari yang divideokan Pak Setiaris. Dan pastinya ini belum semua karena masih
0: belum
1: pagi.
0: Semua. Iya.
1: Belum pada datang semua, belum lengkap. Tapi sudah terlihat ramai dan juga sibuk para panitia yang menyiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk karnaval siang nanti di Nganjuk Kota. Ini di wilayah stadion sudah mulai padat. Jadi yang mau melintas ini masih bisa, tapi lebih hati-hati sepanjang Jalan Ahmad Yani sampai ke arah stadion ataupun juga sebaliknya, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra kendaraan-kendaraan yang akan digunakan ya pada karnaval hari ini untuk wilayah Nganjuk sudah mulai bersiap semuanya di startnya, yakni Stadion Nganjuk Ladang. Sudah banyak yang berada di lokasi finishing mungkin ya, atau persiapan yang lainnya, perintilan-perintilan yang belum siap ini dipersiapkan, tapi ada juga yang benar-benar sudah siap, tinggal cus jalan saja hari ini, seperti itu. Bagus-bagus sekali ya, seru cakra hiasan-hiasannya dari mobil, kemudian juga yang didorong gitu ya, nanti akan yang ada yang dorong. Jadi kendaraan-kendaraan yang dihias untuk karnaval hari ini sudah mulai berjejer di Stadion Nganjuk Ladang. Untuk Anda yang mungkin juga saat ini berada di wilayah Nganjuk Kota, bagaimana persiapan untuk karnaval hari ini, seru jakra sudah mulai terlihat atau belum kira-kira dari lokasi Anda atau titik Anda pagi hari ini, kabarkan dengan kami 0852 9001061.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi hari ini arus lalu lintas di beberapa ruas jalur masih cukup lancar. Namun harap hati-hati, nanti semakin siang semakin crowded ya di beberapa lokasi karena terselenggaranya kegiatan PHBN untuk menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dari wilayah Jombang, Nganjuk, maupun juga wilayah Mojokerto. Harap hati-hati dan juga tetap waspada. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001. Lokasi Anda berada di wilayah Pacul, Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul, Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul, Bojonegoro Goro Timur Jalan. Radio Cakra Krisna. Radio Cakra Gerak Jalan di wilayah Pelosok Jombang diikuti oleh tingkat SD, SMP, serta SMA hingga umum ya. Nah, kira-kira untuk pengaturan arus lalu lintasnya seperti apa? Sudah berhasil tersambung ya dengan Kapolsek Pelosok Pores Jombang, Kompol Khairuddin SPDMH. Selamat pagi Bapak Khairuddin. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak.
0: Angge, Bapak, ini untuk gerak jalan di Pelosok Jombang kegiatannya pagi nggih?
4: Nggih. Untuk gerak jalan di Pelosok Jombang tadi sudah dimulai start sekitar jam 7.30. Rencana jam 7 karena molor penataran barisan tadi 7.30 sudah start, Mbak. Nggih. Kemudian untuk rutenya yang dilewati dari 8 SD Losari, terus kemudian ke barat ada simpang 4 Bawangan atau perempatan Bawangan, terus belok kiri atau ke arah selatan, kemudian pertigaan pasar, pertigaan pasar, kemudian ke bawah flyover, Mbak, flyover terus ke arah timur ya.
0: Ini sepanjang rute yang dilalui oleh peserta gerak jalan, apakah nanti akan dialihkan untuk kendaraan roda 4 atau lebih, Pak?
4: Nggih. Untuk arus lalin kita tidak ada pengalihan arus, Mbak. Karena ini kan gerak jalan ini pesertanya tingkat SD SMP sebanyak 72 peserta. Terus rute yang dilewati itu tiap melewati perempatan pertigaan itu lewat kiri, Jadi kita hanya buka tutup sementara aja yang ada di perempatan Bawangan sama pertigaan pasar. Selainnya itu sudah kita mengalir aja nggih. Karena kebetulan jalannya juga lebar itu yang di samping samping tanggul Sungai Berantas itu nggih.
0: Nggih. Jadi semua kendaraan masih bisa melintas, namun akan dilakukan buka tutup saat ada peserta melintas, nggih.
4: Kalau sudah melewati jembatan Pelosok Baru sudah tidak ada tidak ada hambatan karena peserta tidak jalan melewati bawah jembatan baru, Mbak.
0: Jadi tidak melintasi jembatan Pelosok Baru ya,
4: sehingga yang bawahnya
0: jembatan Pelosok itu sudah tidak ada kendaraan. Oh, tidak ada hambatan. Hari ini juga ada SMA dan umumnya ya, Bapak Herudin.
4: Sekalian untuk hari ini nanti sawo jam 1 siang untuk yang SMA sama umum nanti juga ada kerjanya juga, Mbak. Untuk rutenya sama. Terus apa cara bertindak rekayasa lalu lintas juga sama gitu.
0: Oh, nggih. Jadi ini pagi hari ini diberangkatkan untuk gerajalan SD, SMP, kemudian nanti jam 1 siang SMA dan umum, ngaten nggih.
4: Betul, Mbak. Sekalian hari ini biar selesai nggih.
0: Nggih. Finishnya ada di SDN Losari semuanya nggih.
4: Nggih, untuk finishnya kembali lagi ke 8 SD Losari, Mbak. Dari startnya dimulai dari 8 SD Losari, finishnya lagi kembali ke 8 SD Losari. Itu di dalam itu, Mbak. Jalan kecamatan. Jalan kecamatan nggih.
0: Baik, mengganggu jalur utama nggih, Bapak.
4: Tidak mengganggu.
0: Alhamdulillah baik. Ini berarti sudah mulai diberangkatkan nggih?
4: Sudah, nomor serta yang pertama sudah melewati pertigaan pasar Pelosok.
0: Belum ada yang finish tapi nggih.
4: Belum.
0: Baik. Terakhir Bapak, mungkin ada himbauan bagi pengguna jalan yang akan melintas di rute Grajalan hari ini, monggo.
4: Himbauan kepada para pemakai jalan, sama yang roda 4 sama kendaraan besar, untuk meningkatkan kewaspadaannya, hati-hati karena hari ini yaitu pagi dan siang ada kegiatan gerak jalan tingkat SD yang pagi hari, terus siangnya SMA umum. Jadi saya minggu pakai jalan apabila melintasi jalur jalan raya Pelosok Babat, Pelosok Jombang agar hati-hati dan meningkatkan kewaspadanya. Terima kasih, Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak Herudin untuk waktu serta himbauannya. Selamat bertugas kembali Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Baru saja tersambung ya, ini tadi dengan Bapak Herudin atau Kompol Herudin, Kapolsek Pelosok Polres Jombang, terkait dengan gerak jalan di wilayah Pelosok Jombang. Hari ini untuk pagi diikuti oleh tingkat SD, SMP sederajat, sementara nanti siang sekitar jam 1 diikuti oleh SMA umum Seru Jakra ya. Jadi hari ini full biar cepat selesai sehingga tidak ada gangguan perjalanan lagi besok-besok Seru Jakra ya. Untuk Anda yang melintas di simpang 4 Bawangan, harap hati-hati karena nanti akan ada pengaturan arus lalu lintas buka tutup ya ketika ada peserta gerak jalan yang melintas di sana. Kalau tidak ada peserta yang melintas ya normal. Kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 atau lebih tetap bisa melintas di jalur tersebut. Untuk di jembatan Pelosok Baru ini juga tidak ada hambatan ya, karena peserta melintas di bawahnya jembatan Pelosok Baru, sehingga lancar untuk di jembatan Pelosok Baru dan sekitarnya. Untuk update-nya nanti bagaimana situasi di lokasi, Anda yang melintas di sana bisa ditambahkan ya. Kirim foto videonya di 0852 9001061.
5: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, Anda saat ini melintas di mana? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan dengan kami ya. Di 0852-9001061. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk dari Pak Okta di kawasan Kertosono menuju ke arah Jombang. Ini sampai di Bandar Kedung Mulia masih lancar untuk pagi ini dengan dominasi kendaraan pribadi. Perlu hati-hati yang melintas di seputar Mengkring tadi, karena untuk Sumatera 3 cukup ramai kondisinya. Kemudian Mbak Rizka di kawasan Udan Lawu Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Ini sudah sampai di Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri, masih lancar. Mengarah ke Jalan Doho juga tidak menemui hambatan, ramai roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Di akhir pekan ini lebih hati-hati saja. Untuk cuaca cukup cerah. Kemudian Jatikalen Nganjuk tadi dari Pak Budi Santoso menginformasikan angin sudah mulai terasa cukup kencang. Untuk cuaca di Jatikalen juga sudah mulai ramai. Hati-hati banyak kereta kelinci yang mengarah ke Jatikalen ini menuju ke tempat wisata Banyu Biru atau pemandian air panas kah. Jadi cukup ramai kereta kelinci yang dari arah Gondang ataupun juga yang dari arah Jombang. Ini cukup ada beberapa sejak pagi yang melintas tadi ke arah Jatikalen.
0: Okay.
1: Kemudian disampaikan dari Pak Yaris tadi untuk di kawasan Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di Peterongan naik flyover masih lancar. Banyak bus yang menuju ke arah Surabaya ataupun juga yang ke arah Jombang. Jalur arteri jadi lebih hati-hati saja, Erika.
0: Baik, lanjut ke Imang.
2: Hari ini tanggal 15 Agustus 2026 di wilayah Prambon akan ada PHBN terkait dengan sepak bola mini ini ya. Untuk pesertanya dari SD dan juga MI.
0: SD dan juga MI.
2: Jadi mini-mini gitu yang ikut ya. Iya. Untuk tempatnya di Stadion Beringin Desa Bandung. Dan juga untuk jam 6 sore nanti itu akan ada pengukuhan Paskibra Kecamatan Prambon.
0: Nanti sore ya.
2: Iya, nanti sore, tepatnya di Pendopo Kecamatan Prambon. Dan di hari ini juga kabarnya ada drum band ya Erika ya, di wilayah Tanjung Anom. Ini kami juga masih menghubungi dari teman-teman Kapolsek Warujayeng Polres Nganjuk Bapak Kompol Ahmad Junaidi terkait dengan bagaimana untuk pengaturan arus lalu lintasnya untuk kegiatan drum band di Tanjung Anom hari ini. Dan informasi selanjutnya dari Bapak Yongki Frida Effendi selaku penggerak pencari donor darah terkait dengan donor darah hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 di wilayah UTD PMI Kabupaten Kediri. Untuk golongan darah A ada 8 kantong, golongan darah B ada 41 kantong, golongan darah O ada 31 kantong, dan golongan darah AB hanya ada 1 kantong saja. Untuk jadwal donor darah hari ini ada di Apotek Sinta, tepatnya pada pukul 8 pagi tadi. Lalu jika ingin ke UTD PMI Kabupaten Kediri, untuk pelayanan donor darah di UTD ini buka dari jam 7:30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Lalu informasi selanjutnya kami himpun dari

0: Erika.
1: Baik, terima kasih Malana. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sementara itu, Seru Jagra update ya dari BMKG yang saat ini telah mengakhiri peringatan tsunami setelah terjadi gempa magnitudo 7 di Mbai, Kabupaten Ragekeo, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Gelombang tsunami di bawah 1 meter dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah. Jadi peringatan dini tsunami yang disebabkan oleh gempa magnitudo 7 tanggal 15 Agustus 2026 jam 4 pagi lewat 58 menit dinyatakan telah berakhir. Gempa terjadi pada hari ini, Seru Jagra, epicenter gempa berada pada koordinat 8,35 lintang selatan dan 121,37 bujur timur atau sekitar 36 km timur laut Mbai, Kabupaten Ragekeo, NTT dengan kedalaman 10 km. Tsunami setinggi 0,3 meter terdeteksi di Labuan Bajo. Tsunami juga sempat dilaporkan di wilayah Sika. Gelombang tsunami juga terdeteksi di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, usai gempa magnitudo 7 NTT. Ketinggian gelombang mencapai 0,3 meter. BMKG juga melaporkan terjadi tsunami di Bulukumba, Sulawesi Selatan, ketinggian gelombang 0,5 meter. Tsunami dilaporkan terjadi juga di Maurole, NTT. Ini dengan ketinggian 0,94 meter. Gelombang tsunami juga terjadi di Kawapante dan Flores Timur. Ketinggian gelombang di bawah 0,3 meter, Seru Jagra. Untuk selengkapnya Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrishna.com.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Teduh Cakra, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, menyampaikan bahwa masih terus mengumpulkan laporan terkait jumlah korban dan dampak gempa magnitudo 7,7 di wilayah NTT. Disampaikan hingga saat ini ada 2 korban orang meninggal dunia akibat gempa tersebut. Ada beberapa laporan sementara terkait kerusakan yang terjadi akibat gempa, Seru Jagra. Pada kerusakan sedang hingga berat, ini tembok rumah roboh di Maumere, Manggarai Barat, Labuan Bajo. Sedangkan ini ada kerusakan sedang, itu di kerusakan wilayah sekitar kawasan pelabuhan Maumere dan Hotel Jayakarta Bajo. BMKG akan melakukan survei ke lokasi terdampak mulai hari ini jika update dan informasi telah diterima. Prioritas BNPB saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat, mencegah korban bertambah akibat gempa susulan, beserta bahaya ikutan lainnya. Jadi hingga saat ini Seru Cakra ada 2 korban ya, yang kabarnya meninggal dunia. Sejumlah bangunan di Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat pun juga dilaporkan mengalami kerusakan terdampak gempa bumi di NTT pada Sabtu pagi. BPBD Kota Bima pun menyampaikan bahwa gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 dirasakan di wilayah Kota Bima, sehingga mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan rumah warga setempat. Berdasarkan hasil pendataan awal, terdapat 1 unit rumah mengalami rusak sedang di wilayah Rabangodu Selatan akibat guncangan gempa bumi tersebut. Selain kerusakan tersebut, ini pada sejumlah fasilitas umum, ini juga banyak yang mengalami kerusakan. Gedung, kemudian juga masjid, ya, Seru Cakra, banyak yang rusak akibat gempa tersebut. Hingga saat ini belum ada laporan pasti ya terkait dengan data kerusakan akibat gempa tadi pagi, Seru Cakra. Namun dipastikan ada bangunan rumah, kemudian fasilitas umum hingga korban akibat gempa yang terjadi pagi tadi. Karena magnitudonya juga cukup besar, yakni 7,7. Bahkan tadi juga dari BMKG ya, Seru Cakra, sempat mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami di wilayah tersebut. Dan saat ini untuk peringatan dini tsunami akibat gempa juga sudah berakhir ya, tadi sebelum jam 8 pagi. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, Kak, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Erwin. Ini di jalur Kertosono menuju ke arah Jombang, sudah sampai di seputaran Bandar Kedungmulya, masih aman lancar, tidak ada hambatan juga. Kemudian data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, ini imbas gempa di Nusa Tenggara Timur, data sementara ada 2 korban yang meninggal dunia, Kak. Ini masih terus diupdate, untuk dampak gempa juga masih terus diperbarui. Tadi sempat ada informasi untuk potensi tsunami, Kak ya, tapi untungnya ini sudah dihentikan untuk potensi tsunami tersebut, jadi tidak sampai mengakibatkan tsunami. Tapi untuk data korban jiwa dan juga kerusakan ini masih terus dalam pendataan dari teman-teman BPBD, BMKG dan juga pihak terkait lainnya. Lalu ke informasi lain, tadi disampaikan oleh Pak Sentot, ini di wilayah Pasar Gudo Jombang juga ada kegiatan drum band TK, Kak. Di lapangan Klenteng Gudo Jombang, dan finishnya di lapangan Gudo Jombang pagi ini. Jadi yang melintas di seputaran Gudo Jombang ini arus lalu lintas agak sedikit terganggu. Tidak sampai ditutup atau dialihkan, tapi memang harus bergantian dari kedua arahnya di wilayah Pasar Gudo Jombang. Kemudian info lain disampaikan juga oleh Pak Hasan di Madiun Karanganyar lewat arteri sampai di perlintasan Bagor masih lancar dengan dominasi kendaraan roda 4 pribadi, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Baik Erika, tadi kan sempat ada berita terkait dengan NTT yang mengalami gempa gitu ya. Dan ternyata saya search itu bahwasanya NTT ini secara geografis merupakan daerah yang diapit oleh dua zona penyebab gempa bumi, yakni wilayah selatan merupakan tempat bertemunya lempeng Eurasia dan Indo-Australia, yang dimana secara subduksi, dan di bagian utara terdapat patahan naik busur belakang yang dari adanya zona tersebut, NTT ini menjadi daerah yang rawan sekali terjadinya gempa bumi. Dan di mana untuk di tahun 1990 hingga 2015, NTT ini sudah tercatat sebanyak 135 terjadi gempa bumi dengan rentang skala magnitudo itu sampai 5. Jadi minimal 5 itu sudah ada 135 kejadian begitu Erika. Dari tahun 90 hingga 2015. Jadi sudah lumayan sering juga ya untuk di wilayah NTT itu terjadi gempa bumi. Jadi seperti di Jepang begitu ya, untuk di NTT itu sudah sering terjadi gempa bumi. Selanjutnya informasi yang lain ya terkait dengan harga bawang merah yang ada di wilayah Ngadiluweh Kediri. Ini diinformasikan oleh Bu Puji, yang dimana untuk harga bawang merah ini turun lagi ya Rika. Harganya sudah Rp19.000 per kilogramnya.
0: Wah, ini lagi panen raya kayaknya ya.
2: Lagi panen raya, ternyata gak jadi nganjuk aja ya. Ini di wilayah Kediri pun juga sama ikut kecipratan juga ini untuk panen bawang merah. Harganya turun sekali karena kemarin itu sempat di harga 26-27an ya untuk harga bawang merah. Sekarang di harga 19.000 per kilogramnya. Selanjutnya informasi yang kami terima dari wilayah Pacitan, ini ada kendaraan roda 3 yang diduga merupakan armada operasional Koperasi Desa Merah Putih mengalami kecelakaan, yang dimana untuk kendaraan roda 3 tersebut terperosok ke jurang di Desa Poko, Kecamatan Pringkuku. Informasi kecelakaan itu mencuat setelah adanya video kondisi kendaraan beredar di berbagai media sosial. Dalam rekaman tersebut, roda 3 tersebut terlihat berada di dasar jurang dan menjadi perhatian warga sekitar. Ini di hari ini ya, Erika ya, untuk kendaraan roda 3 KDMP yang mengalami kecelakaan tunggal begitu, terperosok ke jurang di Desa Poko, Kecamatan Pringkuku. Lalu informasi selanjutnya dari arah selatan simpang RSUD, arus lalu lintas cukup padat. Dari arah timur terdapat beberapa mobil begitu ya yang parkir, ini bisa membahayakan para pengendara karena parkirnya ini di tikungan. Ini informasi yang dihimpun dari Pak Mamat. Untuk cuaca di wilayah RSUD Nganjuk ini juga cukup terpantau cerah. Selanjutnya dari Pak Burhan, dari arah Jombang Kota menuju ke Tunggorono melewati simpang SMAN 2 Jombang. Untuk kondisi arus lalu lintas terpantau lancar, namun terpantau ada beberapa sedikit kepadatan begitu ya, karena ada mobil yang sedikit melambat untuk naiknya dari video yang dibagikan. Untuk cuaca hari ini juga cukup cerah bersahabat di daerah Jombang, Erika.
0: Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya ada Alvana Market Keeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Zona Chakra. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Saat ini, lipstik menjadi salah satu barang yang hampir tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seorang perempuan. Evolusi terbesar pembuatan lipstik terjadi di Mesir kuno, di mana masyarakat menggunakan bukan hanya membuat mereka terlihat lebih cantik, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi diri dari terik matahari dan angin gurun. Pada tahun 51 sebelum Masehi sampai 30 sebelum Masehi, Ratu Mesir kuno, Cleopatra, menggunakan lipstik dengan warna merah. Dari situ, lipstik mulai terkenal. Akan tetapi, saat agama Kristen berkembang di Eropa, lipstik terlupakan karena dianggap berhubungan dengan pemujaan setan. Lipstik baru berhasil kembali lagi pada abad ke-16. Setelah Ratu Inggris, Elizabeth I melakukan perubahan mode. Gaya busananya dengan wajah yang putih pucat dan bibir yang dipoles cerah. Hal ini populer untuk beberapa waktu kemudian. Namun, tren tidak bertahan lama dan lipstik hanya digunakan oleh wanita kelas rendah serta pelacur. Beberapa abad kemudian, revolusi industri di akhir abad ke-19 pun akhirnya mulai berkembang kembali. Karena harganya murah, marak fotografi yang mempopulerkannya membuat lipstik menjadi barang umum yang digunakan. Pada dekade kedua abad ke-20 saat itu, para inovator berhasil membuat tabung putar modern. Ahli kimia membuat resep yang mengkilap, dan mode mulai mendikte tren dan warna lipstik kembali populer.
1: Zona Chakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Teduh Cakra, untuk hari ini Anda ada rencana kegiatan melintas di mana? Ini jangan lupa ya, Anda dengarkan siaran Radio Cakra Krisna agar mengetahui untuk wilayah mana saja yang cukup padat karena adanya kegiatan BABN yang terselenggara seperti itu. Karena ada beberapa agenda ataupun kegiatan yang terselenggara hari ini yang tidak sampai menutup jalur gitu, namun ada pengaturan arus lalu lintas di setiap waktunya. Harap hati-hati dan juga waspada ya, Seduh Cakra. Sementara itu, BMKG memprediksi cuaca ya di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur pada hari ini cukup bervariasi. Warga diimbau tetap waspada, patuhi pembaruan cuaca secara berkala. Perakiraan cuaca untuk hari ini didominasi oleh kondisi berawan yang terjadi di sebagian besar wilayah. Daerah di kawasan barat, tengah hingga timur, yakni Jawa Timur seperti Ponorogo, Kediri, Malang, Jember, Sidoarjo, Surabaya hingga Banyuwangi diperkirakan mengalami cuaca berawan dengan suhu udara berkisar 19 hingga 33 derajat Celcius. Sementara itu, tingkat kelembapan udara berada pada rentang 42 hingga 98%. Beberapa wilayah diperkirakan mengalami kondisi kabut, asap dan udara kabur seperti Pacitan, Trenggalek, Lumajang, Situbondo, serta Kota Batu. Suhu terendah hari ini tercatat di Kota Batu yang mencapai 14 derajat Celcius. Sedangkan suhu tertinggi diperkirakan terjadi di Bojonegoro, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun yang mencapai 33 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca masing-masing ya, Seduh Cakra. Ini musim kemarau, anginnya juga lumayan kencang, jadi jangan lupa pakai kacamata juga untuk melindungi mata Anda ya. Takutnya nanti ada debu-debu yang bertebaran bisa mengganggu jarak pandang Anda, terlebih Anda mengendarai kendaraan roda 2. Cek informasi ke Alvan.
1: Ya, kita sudah dapatkan informasi lengkap tentang kebakaran pabrik kayu yang terjadi di Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri kemarin sore, Kak. Dari Pak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri, ini mengatakan kalau penyebabnya ini diduga karena korsleting listrik yang kemudian menyebabkan api di sebuah ruangan yang berisi panel listrik. Kemarin kebakaran terjadi jam 4 sore dan proses pemadaman juga menggunakan dua mobil unit pemadam dari Pos Damkar Pare dengan beberapa personil yang juga diterjunkan. Api berhasil dipadamkan di jam 5:30 petang. Ini tidak ada korban jiwa untungnya dalam insiden kebakaran tersebut, meskipun saat terbakar masih proses produksi dan ada pekerja di sana. Tidak ada korban jiwa, tapi untuk kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Sementara untuk aset yang berhasil diselamatkan ini diperkirakan senilai 1 miliar rupiah. Kemarin selesai proses pemadaman, tim damkar juga langsung bergeser ke pos masing-masing. Dan untuk penyebab kebakaran, dugaan awal mengacu pada konsleting listrik di salah satu ruangan di pabrik kayu yang ada di Pare Kediri kemarin sore. Lalu info lain tadi masuk disampaikan oleh Pak Dito, ini di jalur Jombang menuju ke arah Nganjuk sampai di Kertosono masih lancar. Simpang 4 Kertosono tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati di Mengkring dan juga beberapa perlintasan di Bandar Kedungmulyo karena cukup padat dan jalan juga cukup bergelombang. Jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Lalu info lain juga masuk disampaikan oleh Mas Anggi, ini di kawasan Warujaya Nganjuk, menyampaikan untuk agenda drum band TK ini tadi sempat dijumpai seputaran pasar, tapi lebih tepatnya di mana ini masih kita komunikasikan. untuk pengendara masih bisa lewat kah? Naik motor ataupun juga mobil pribadi masih bisa melintas?
0: Tidak dialihkan berarti ya?
1: Sementara tidak, tapi kalau truk kemungkinan dialihkan karena tadi tidak dijumpai sama sekali. Tapi roda 2 dan juga roda 4 pribadi masih bisa melintas meskipun harus pelan-pelan dan juga bergantian. Lalu ditambahkan satu lagi tadi dari Mbak Tata, di kawasan Rejoso Nganjuk ke arah Kecamatan Lengkong sampai di Gondang cukup ramai, terutama di area industri bisa lebih hati-hati dan juga kurangi kecepatan, Erika.
0: Baik, lanjut ke Imam.
2: Dari Pak Sentot ini mengabarkan bahwasannya di Jalan Raya Pasar Gudo ini ada kegiatan drum band anak TK. Ya, di mana startnya dari lapangan Kelenteng Gudo untuk finishnya di lapangan Gudo. Dan hari ini lalu lintasnya pasti agak terganggu ya, namun tidak ada penutupan yang berarti. Jadi semisal kalau ada yang lewat, ya nanti ditutup sebentar, nanti kalau sudah lewat dibuka kembali, begitu. Selanjutnya dari Pak Riono. Pagi Mbak Erika, katanya
0: selamat
2: seperti
0: pagi,
2: itu.
0: Selamat pagi Pak Riono.
2: Gimana nih kabar di wilayah Pujon Pak Riono? Apakah di sana masih dingin?
0: Masih dingin atau sudah mulai hangat ya?
2: Karena kalau di daerah Pujon itu pagi-pagi juga masih dingin sekali. Mungkin pada saat siang hari baru mulai panas ya kalau di daerah Pujon begitu. Selanjutnya dari Pak Muhammad ini mengabarkan bahwasanya untuk anaknya ini sudah selesai di make up-in gitu.
0: Oh, sudah selesai. Masih pagi nih
2: padahal. Sudah selesai. Nah, itu tadi.
0: Waduh.
2: Jam 8 lewat 49 tadi ngabarinnya sudah hampir selesai. Iya.
0: Tadi berangkatnya 4:30 soalnya ya.
2: Nah.
0: 4:30 ya.
2: Iya, jam 4:30-an.
0: Sudah jadi berarti ini.
2: Sudah. Padahal nanti acaranya masih jam berapa?
0: Jam 1 jalannya. Waduh. Ini gimana kalau mau tidur bisa dicopot dulu enggak ini?
2: Masih luang
0: masih lama.
2: Ternyata ya.
0: Ini pasti sanggulnya, aksesorisnya kan berat loh.
2: Nah,
0: ini.
2: Kenapa enggak berangkat agak siangan aja ya?
0: Mungkin karena kan ini MY-nya itu tidak hanya dengan satu orang Ima. Jadi
2: takutnya nanti telat ya.
0: Takutnya nanti telat gitu. Sekarang kan on time ya. Berangkat jam 1 ya jam 1 sudah diberangkatkan ini.
2: Betul.
0: Ini anaknya Pak Muhammad ini SMA 2 ya kalau enggak salah ya.
2: Sepertinya.
0: Nomor berapa ya ini?
2: Iya,
0: tadi
2: bisa diinfokan
0: ya. Sudah dapat
2: ya.
0: Ini loh Ima, sudah
2: apanya?
0: Dapat nomor urut loh sebentar.
2: Oh.
0: Ini kalau SMA N2 Nganjuk nomor 6.
2: Oh gitu. Masih agak lama juga nih, agak pas jam 1 siang.
0: Nomor 6 nanti SMA 2 ya.
2: Okay.
0: Ini sudah jadi sekarang. Terus nanti kalau mau rebahan, mau tiduran gimana ini, Pak?
2: Kayaknya ini enggak bisa ini
0: gak
2: rebahannya
0: ya.
2: Sambil duduk.
0: Ngantuk kalau saya ini ya. Udah dandarin dari pagi.
2: Iya, dari jam 4:30 ya.
0: Iya, masih nanti jalannya jam 1 ah ngantuk.
2: Tak kira tadi ya. Pagi loh Erika untuk gerak jalannya, ternyata tetap siang ya, tetap jam 1 ya.
0: Karnaval Lima.
2: Oh iya, karnaval kok gerak jalan sih.
0: Karnaval.
2: Iya, karnaval.
0: Karnavalnya di Nganjuk Kota jam 1.
2: Oke, masih siang ya berarti.
0: Masih siang.
2: Berarti untuk hari ini pun juga saat ini maksudnya ya, untuk jalannya pun juga masih dibuka ya Erika ya.
0: Mungkin jalannya nanti masih dibuka nanti jam 12-an.
2: Oh, baru ditutup.
0: Baru ditutup, betul.
2: Oke, siap. Lalu informasi selanjutnya dari Bu Lia mengabarkan dari wilayah Simpang Polsek Ngasem ke arah barat, untuk kondisi arus lalu lintas di wilayah Ngasem hari ini cukup lumayan padat, didominasi oleh pengendara mobil dan juga roda 2. Cuaca di sana juga sudah mulai terik. Dari Pak Ono yang sekarang berada di Simpang Lima Gumbul pun juga mengabarkan untuk kondisi Tugu SLG hari ini juga cukup ramai ya, karena mengingat hari ini juga hari Sabtu yang dimana banyak anak sekolah itu libur ya, jadi liburannya ke Gumbul gitu biasanya. Untuk kondisi cuaca di hari ini wilayah Gumbul terbilang juga cukup terik, Erika.
0: Terima kasih Himalana. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya seru Cakra. Ini kalau mungkin nanti ada agenda atau rencana lihat karnaval ya, hati-hati karena diperkirakan untuk penonton di karnaval kali ini cukup banyak karena pesertanya kan SMA umum. Bagus-bagus ini hari ini seru Cakra. Kalau bawa anak-anak jangan lupa ini diperhatikan ya, untuk anak-anaknya jangan sampai lepas pengawasan karena orangnya banyak sekali. Takutnya kalau terpisah kan bingung nanti nyarinya gitu ya. Nah, untuk pagi hari ini juga sudah kami dapatkan update dari beberapa pendengar Radio Cakra Krisna yang kebetulan juga anaknya ini jadi salah satu peserta karnaval. Ada yang sudah jadi juga ya, seru Cakra. Tinggal nunggu jamnya nih. Ini saja masih jam 9 ya, nanti jalannya jam 1. Masih cukup lama sekali. Namun ya, tadi sudah ada yang jadi. Jadi bisa sambil istirahat dulu mungkin ya, duduk dulu, tidur ya, seru Cakra. Untuk Anda saat ini melintas di mana? Kemudian kalau mungkin anaknya jenengan juga ikut karnaval, bisa disampaikan karnaval wilayah Nganjuk atau mungkin juga luar wilayah Nganjuk, kabarkan dengan kami ya di 0852 9000 1061.

0: Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru Cakra sudah dimulai ya untuk gerak jalan di wilayah Pelosok Jombang, bahkan ini tadi sudah diperingatkan sejak jam 7:30 pagi. Untuk pagi hari ini gerak jalan di Pelosok Jombang diikuti oleh tingkat SD SMP, sementara nanti siang jam 1 siang akan diikuti oleh peserta tingkat SMA dan umum. Ada pengaturan arus lalu lintas Seru Cakra diatur bergantian, tadi disampaikan oleh Kapolsek Pelosok ya. Arus lalu lintas diatur bergantian atau ditutup sementara ketika ada peserta yang melintas seperti itu. Namun apabila tidak ada peserta gerak jalan yang melintas, semuanya tetap aman dan lancar saja. Rute yang akan dilalui yakni Simpang 4 Bawangan. Jadi Simpang 4 Bawangan nanti akan ada penutupan sementara saat ada peserta yang melintas, sementara apabila tidak ada peserta yang melintas ya langsung lurus saja. Kemudian mengarah ke BRI Ploso, lalu mengarah ke SD Losari kembali. Jadi start dan finishnya ada di SD Losari atau lapangan Losari Pelosok Jombang ya, Seru Cakra. Tetap hati-hati apabila Anda ini berpapasan dengan peserta gerak jalan dimanapun. Kabarkan juga dengan kami lokasinya di mana, kemudian kondisi di lokasi seperti apa. Kali ini saya Rika masih bertugas bersama Alvan Amar serta Imalana. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan dinulinu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: saya langsung ke penelpon ya. Sudah ada Pak Joko. Selamat pagi Pak Joko.
1: Selamat pagi kembali Mbak Erika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi di mana?
1: Ini lagi nyantai-nyantai di rumah ini, Mbak.
0: Oh, lagi santai-santai di rumah. Tidak ada ini ya, perjalanan, agenda perjalanan hari ini?
1: Nanti paling jam 1 antara jam 2 nanti, Mbak.
0: Oh, antara jam 1 sampai jam 2 perjalanannya. Akan kemana nanti, Pak Joko?
1: Belum tahu, Mbak. Nanti arahnya kemana, ke Labuan atau ke Barat itu belum tahu ini.
0: Belum tahu ya untuk kemananya. Ini berarti di wilayah Gondang jenengan sekarang? Oke, kondisi Gondang bagaimana, Pak Joko?
1: Kalau kondisi saat ini harus lalu lintas yang mau menuju Lengkong atau mau ke Arjuso cukup aman terkendali, karena kan karyawan pabrik sudah mulai masuk tadi, dan anak-anak sekolah pun ada yang libur, ada yang mau kegiatan nanti tidak jalan, gitu Mbak. Untuk persiapan kayaknya nih.
0: Oke, baik. Ini Gondang apa namanya, ada kegiatan atau tidak Pak hari ini?
1: Kalau wilayah Gondang nanti sekitar jam 1 atau jam 2 ada itu, Mbak, gerak jalan itu, Mbak.
0: Ada gerak jalan tingkat apa ini, pelajar?
1: Ini dari SMA, SMP, umum, nanti dari startnya dari timur mengarah ke barat, Pak.
0: Startnya di mana, Pak Joko?
1: Startnya di wilayah Baragung.
0: Baragung?
1: Iya, iya Baragung.
0: Baragung, Pak. Baragung.
1: Baragung ada tuh, kalau dari start Baragung sampai ke finish kurang lebihnya sekitar 3,5 atau 4 kilo.
0: Hari ini jam berapa?
1: Sekitar nanti mulai berangkat anak-anak SMA umum atau SD itu. Kalau SD-nya pagi ini, Mbak.
0: Oh, nanti SD pagi ini.
1: Kalau umumnya dengan SMA, SMP itu
0: nanti siang.
1: Jam 12 persiapan sudah di start.
0: Jadi pagi ini SD, SMP, nanti siang SMA umum, ngoten nggih?
1: Betul sekali, Mbak Irka. Tapi sama. Kalau jalannya masih bisa dilewati, Mbak, karena sudah diatur dengan bapak-bapak petugas sama pas atau dari teman-teman sukarelawan itu sudah ada yang mengatur, Mbak. Cukup lancar nanti di jalan.
0: Enggak. Waduh, hari ini Kecamatan Gondang juga ada karnaval, gerak jalan ya. Gerak jalan. Baik, cuacanya cerah ya, Pak Joko?
1: Kalau cuaca sih cukup cerah banget, panas, anginnya semeribit.
0: Anginnya semeribit. Oke, siap. Ditunggu update-nya nanti nggih, Pak Joko. Terima kasih informasinya.
1: Ya, teman-teman kalau mau lewat arah Gang Lengkong atau ke arah Gang Lengkong masih bisa lewat jalan.
0: Jangan
1: khawatir, tidak akan terlambat. Cuman hati-hati, pelan-pelan, yang penting kita sama-sama bisa bergerak semuanya.
0: Siap. Baik, terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dari Kang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ternyata di Kecamatan Gondang juga ada gerak jalan seru cakra pagi hari ini diikuti oleh anak-anak tingkat SD SMP, sementara nanti siang SMA umum, sama seperti di wilayah pelosok ya. Namun tidak ada penutupan jalur, hanya pengaturan sajalah nanti ya. Ini pasti arus lalu lintas juga akan cenderung padat di beberapa titik karena harus merambat ya. Harus memelankan, mengurangi kecepatannya saat berpapasan dengan peserta gerak jalan. Saya ke gatekeeper Ima.
3: terkait dengan adanya pengaturan arus lalu lintas terkait dengan kegiatan drum band di wilayah Tanjung Anom. Ini kan sebelumnya kami sudah menghubungi dari Kapolsek Warujayeng, Polres Nganjuk, yakni Bapak Kompol Ahmad Junaidi. Namun untuk saat ini beliau masih mulai latihan upacara lagi, katanya ya. Ini apakah terangkat atau tidak akan kami sambungkan jika terangkat, begitu ya. Selanjutnya dari Mbak Anggra ini menyampaikan bahwasannya di saat ini, hari ini ya, tadi mengirimkan video sekitar jam 9 lewat 11 menit itu di depan Stadion Anjuk Ladang ya, ini sudah mulai berdatangan ini Erika untuk mobil-mobil pawainya gitu. Okay. Jadi ya akan melintas di sana, untuk hati-hati di jalan Erika.
0: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait dengan adanya drum band di wilayah Tanjung Anom ya, Seru Jakra sudah berhasil tersambung dengan Kapolsek Warujayeng Polres Nganjuk, Kompol Ahmad Junaidi SH. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Mbak Erika.
0: Anggir, pagi
5: ya,
0: ini
5: panas ini.
0: Iya, panas sekali pagi ini Bapak. Alhamdulillah sehat. Pagi hari ini ada kegiatan drum band. Tingkat pelajar apa ini Bapak Ahmad?
5: Drum band tingkat SD.
0: Oh, tingkat SD.
5: Drum band SMP gak enak kayaknya Mbak.
0: Hanya ini SD saja ya.
5: Iya, ya kan SD itu kan sekolah menyenangkan kan.
0: Sekolah
5: menyenangkan. Iya. Karena SMP itu sekolah target ya, kayak target itu kudu pintar, kudu ngene, kudu ngono dan
0: sebagainya. SMA itu ya.
5: Jadi yang punya drum band itu kayaknya SD aja ini yang menyenangkan gitu kan.
0: SD
5: yang dilombakan, iya.
0: Lomba drum band ini tadi.
5: Tapi anu Mbak Erika,
0: bagaimana?
5: Saya tadi perhatikan kan, saya ini kan masih upacara persiapan nanti 17 Agustus di Pemda, di Gor, ya kan? Tadi rekan-rekan yang di Warujayeng itu melaporkan ini drum band apa karena apa? Lengar apa enak anu nengoneng Mbak, apa sing?
0: Maskot sing, atau apa?
5: Enak maskot yang ngono teh. Lihat drum band gue maskot barang apa? Iya, iya. Iki drum band apa karena apa?
0: Aduh, jadi nanti kan lomba drum band sendiri, karnaval sendiri. Aduh, yang dandan itu.
5: Karnaval SD padahal nanti tanggal 18.
0: Nah, tanggal 18 pasti pesertanya juga beda kali ya, Pak.
5: Beda lagi. Nanti mungkin bisa sampai agak malaman itu, karena kan ini drum band cuma 24 peserta, jadi dikit kan, jalannya juga lebih cepat karena kan mereka diringi musik, jadi diringi musik kan jarane ora lebay istilahnya lah, lemah kemulai, tapi agak militeristiknya nanti kan, karena ada ini, jadi mungkin nggak terlalu lama kegiatan drum band ini.
0: Tadi dimulai jam berapa Bapak Junaidi?
5: Mulainya 7:30.
0: Oh, 7:30. Diberangkatkan dari mana Pak?
5: Dari stadion sampai Polsek.
0: Polsek saja nggih. Maksudnya jaraknya tidak jauh.
5: Oh, tidak jauh. Karena dinilai kan bukan capeknya, musiknya.
0: Musiknya,
5: betul. Iya. Drum band kok segera jalan atau ki gra jalan apa drum band kan gitu kan?
0: Iya. Jadi
5: kalau jarak jauh. Jarak segitu kayaknya udah cukup untuk panitia menilai siapa yang bagus gitu ya. Tapi nek gra jalan yo lanjut sawan, enggak apa-apa. Kali anyar nganjur sekali-kali lah. Nanti ada ini kali anyar nganjur.
0: Oke. Ini tadi berarti untuk jalur yang dilalui peserta drum band ditutup atau hanya pengaturan saja?
5: Ini kalau anak-anak kita enggak mau ambil risiko ya. Enggak mau ambil risiko. Jadi yang dari timur itu kita tutup. Nah, yang kita arahkan ke Kujon Manis. Jadi ya mohon maklum nanti yang besar-besar yang tidak bisa belok di tikungan agak tajam di ini ya, mohon bersabar menunggu sampai acara selesai. Karena gini, kalau yang mobil kecil bisa jalan monggo silakan jalan. Mobil besar yang tidak bisa jalan silakan parkir menunggu kegiatan selesai. Kan pilihannya itu aja, enggak bisa pilihan yang lebih enak ya Mbak Erika.
0: Ini selesainya jam berapa Pak?
5: Apanya?
0: Kira-kira jam berapa?
5: Paling bentar lagi selesai Mbak.
0: Jam 10 paling sudah selesai ya.
5: Selesai. Dikit aja kan, cuma
0: 24 peserta.
5: Tapi nanti kalau karnaval itu kan hampir 200 kalau karnaval itu saat SD di mana? Tanjung Anom kan hampir 200. Nanti kalau dijadikan gugus-gugus, ya setidak-tidaknya ya masih ada ya 30-an nomor lah.
0: 30
5: nomor itu kalau karnaval itu kan jalannya lemah kemulai. Ya, ini nanti nanti setatnya mulai dari SD Warujayang itu. Ini SD Warujayang itu baratnya apa ya, Bandung Model atau apa ya itu ya, jetis ke barat itu Mbak.
0: Oh, daerah situ ya.
5: Daerah situ nanti sampai ke stadion.
0: Oh, sampai
5: itu kan,
0: ke stadion.
5: Nah, itu kan melewati jetis sama depannya Masjid Jami. Itu kan jalan krusialnya Warujayang kan di situ.
0: Iya, saya juga jetis. Kalau ada karnaval lewat situ bingung, Mbak.
5: Nah, bingung mau kemana ya, ya. Naik motor aja bingung, apalagi bawa mobil kan gitu. Terjebak dalam kedongkolan ini kan.
0: Tanggal berapa Pak untuk karnaval SD?
5: Insya Allah tanggal 18. Terus nanti SMP SMA itu insya Allah tanggal 20. Kalau tidak salah itu schedule-nya.
0: Oh baik, nanti diinfokan lagi nggak Bapak?
5: Kalau SMP nanti agak barat lagi, startnya dari ini SMA Tanjung Anom.
0: SMA Tanjung Anom.
5: Semantan
0: barat lagi ya.
5: Semantan yang punya mantan.
0: Aduh, terima kasih Bapak.
5: Terima kasih Mbak Erika itu hari selamat ini.
0: Selamat kegiatan kembali.
5: Terima kasih.
0: Oke, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Seru Jakra untuk lomba trampen di wilayah Tanjunganom Nganjuk ya. Ini tadi diperkirakan oleh Kapolsek Warujayeng Kompol Ahmad Junaidi jam 10 pagi nanti sudah selesai karena pesertanya hanya sekitar 20-an. Kemudian juga untuk startnya ada di Stadion Warujayeng sampai di wilayah atau sekitar kawasan Polsek Warujayeng. Jadi tidak terlalu panjang. Namun tetap ada pengalihan arus lalu lintas sehingga untuk Anda yang mungkin akan melintas di jalur utama Warujayeng Nganjuk harap diperhatikan hati-hati. Dari petugas juga sudah berada di lokasi untuk membantu mengatur arus lalu lintas. Kalau memang bingung arahnya kemana, Seru Jakra belum pernah melintas di jalur alternatif juga bisa langsung tanya ke petugas yang ada di lokasi. Saya ke gatekeeper Imang.
1: Dari Pak Tri Isbianto tadi mengabarkan bahwasannya ada rombongan bus Harapan Jaya begitu lewat tepus Kediri ke utara terus belok kiri arah ke Gudang Garam. Ada tulisannya A Brilliant Fest, ada acara begitu ya sekitar 7 bis.
0: 7 bis iya. Rombongan ya.
1: Iya, rombongan melintas di wilayah tepus Kediri ke utara terus belok kiri arah ke Gudang Garam. Jadi buat Saudara Cakra yang mungkin akan melintas di wilayah tepus Kediri diharapkan untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan lagi ya, karena bahwasanya di wilayah tepus itu untuk ke arah utara jalannya sempit sekali Herika. Jadi diharapkan untuk tidak terburu-buru dalam melakukan perjalanan di hari ini. Selanjutnya dari Mas Gilang tadi mengirimkan sebuah video bahwasanya di daerah Gondang ini ada gerak jalan Herika. Jadi untuk arus lalu lintasnya ini diberlakukan bergantian begitu, tapi untuk yang roda 4 itu tidak bisa lewat mendahului begitu Erika, harus di belakangnya. Untuk gerak jalannya ini dari tingkat SD ya, sepertinya dari seragam yang dikenakan.
0: SD SMP pagi ini, kemudian nanti SMA umum nanti siang.
1: Iya, di daerah Gondang ya.
0: Betul sekali.
1: Selanjutnya dari Pak Sapuan ini mengabarkan bahwasanya beliau ikut karnaval Erika.
0: Pak Sapuan ikut karnaval.
1: Iya, ikut karnaval ini.
0: Aduh, jadi apa ini?
1: Gak tahu ini, tapi masih di make upin ya ini.
0: Masih di make upin.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Masih di make upin ya ini.
0: Masih di make upin.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Ngirim video. Ngirim video, ngirim foto maksud saya. Terus beliau ini dapat nomor urut 19 Erika untuk yang umum. Beliau ikut yang umum jam 12 kendaraan mau ke arah Kota Nganjuk dari selatan diarahkan ke TL Candi belok ke arah barat. Informasi dari Pak Sapuan. Jadi beliau juga menambahkan ntar kalau sudah di stadion saya kirimkan videonya.
0: Oke, gitu. Ditunggu.
1: Semangat ya Pak Sapuan untuk karnavalnya hari ini. Waduh, ini Pak Sapuan ikut karnaval loh. Gak expect loh saya ini. Biasanya kan yang ikut itu SMA SMK, ternyata Pak Sapuan juga ikut ini ya. Ikut meramaikan HUT kemerdekaan juga ya.
0: Betul, jadi peserta lagi. Ya.
1: Iya, jadi peserta lagi. Di make upin apa ini kira-kira ya Pak Sapuan ini? Waduh, saya penasaran. Ini Pak Sapuan. Selanjutnya dari Bu Mila mengabarkan situasi terkini di traffic light PTZ Katang yang lumayan dipadati oleh kendaraan roda 4 dan juga roda 2. Dan juga terlihat dari CCTV ini terpantau juga sedikit ada kemacetan begitu di wilayah Katang. Untuk cuaca hari ini masih terbilang cerah, cenderung ke terik. Pak Jayadi yang berada di Sambir Jopare mengabarkan situasi arus lalu lintas terbilang cukup lancar dan lengang di wilayah Pare. Cuaca lumayan cerah untuk hari ini. Selain

0: Selanjutnya, untuk yang hendak ke wilayah Badas Pare, ini kami cek situasi arus lalu lintas melalui CCTV. Untuk arus lalu lintasnya terpantau aman lancar dan didominasi oleh pengendara roda 2 saja. Untuk cuaca di hari ini di wilayah Badas Pare terpantau cerah cenderung ke terik. Erika.
1: Terima kasih Himalana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Talk Show Hukum Meja Hijau 106,1 FM Radio Cakra Krishna, hari Sabtu jam 10 pagi.
4: Ya, harus ada regulasi. Harus ada regulasi jelas ya. Ini tadi belum Ibu singgung ya. Regulasi ini ya diberikan kepada semuanya. Nah, kalau kita lihat aja di gini Mas, itu di KUHP ya. Di KUHP yang lama itu di pasal 303 KUHP itu ya, mulai dari pasal ayat 123 itu di sana ada. Kemudian di KUHP baru itu ada di pasal 426 dan 427. Landasannya selain KUHP, di Undang-Undang ITE itu juga ada Mas. Pasalnya pasal 27 ya. Pasal 27 ayatnya 2. Di sana dendanya Mas, bahkan sampai ke maksimal itu 1M Mas dendanya.
5: Buat korban pelaku?
4: Buat itu buat pelaku Mas.
5: Oh, pelakunya.
4: Sampai segitu. Ya, kemudian juga penjara maksimal 6 tahun. Nah, ini kan tinggal nanti kontribusinya sampai di mana. Kan gitu. Betul. Sebetulnya sudah sangat tinggi ya, baik pelaku, bandar ya kan, karena di sini kalau di IT itu disebutkan ya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak ya, baik itu mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Jadi di situ sudah mencakup semuanya Mas. Baik termasuk bandar juga. Itu kena. Jadi sanksinya itu penjaranya maksimal 6 tahun, dendanya maksimal 1M.
3: Talk Show Hukum Meja Hijau 106,1 FM Radio Cakra Krishna, hari Sabtu jam 10 pagi.

Ya, Seru Cakra, hari ini akan ada talk show Hukum Meja Hijau dengan pembahasan tema yang menarik sekali, yakni ancaman kekerasan di ruang digital. Analisis yuridis pasal 29 dan pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 dengan narasumber dosen dari dosen hukum dari Universitas Kauripan Kediri, Bapak Dr. Eko Iswahyudi SHMH. Nanti jam 10 pagi ya, sampai jam 11 siang, hanya di 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, selama bulan Agustus ini kita harus waspada ya, mau melintas dimanapun karena banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 2026. Hari ini saja gerak jalan ada di wilayah Gondang, di wilayah Peloso, kemudian karnaval di wilayah Mojokerto, kemudian juga ada karnaval di wilayah Nganjuk Kota, lomba drum band di wilayah Tanjung Anom Nganjuk. Ada beberapa titik seru cakrana. Ini tadi beberapa foto ya, foto maupun video ya yang sudah kami terima dari jam 6 pagi. Sudah kami unggah juga melalui akun Facebook Cakra Krisna sehingga bisa dibaca ulang satu-satu. Kira-kira nanti ada agenda atau rencana melintas di sekitar lokasi atau tidak? Nanti kan bisa disesuai waktu serta mungkin rute yang akan dilalui. Saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, Pak Arief mengirimkan flyer lomba Agustusan kah di lingkungan RT 4 RW 3 di Mangundikaran Nganjuk untuk besok hari Minggu, full dari pagi sampai malam kegiatannya. Ada beberapa jenis lomba besok di Mangundikaran Nganjuk, ada lomba balap kelereng, kemudian lomba tiup gelas, lomba pindah air pakai kaki, lomba isi air pakai corong, lomba memasukkan botol ke pensil ke botol maksudnya. Ini untuk besok kegiatan jam pagi mulai jam 7 sampai jam 9 malam. Dan selain itu juga ada malam tasakuran dan juga doa bersama untuk kemerdekaan besok di RT 4 RW 3 Mangundikaran Nganjuk. Jadi untuk seluruh cakra yang berada di sekitaran Nganjuk Kota bisa merapat. Kata Pak Arief ini terbuka untuk umum, jadi siapapun boleh datang untuk gabung bersama begitu. Kemudian untuk ada fotomu kah?
0: Ada Erika juga ya ini ya.
1: Kapan ini?
0: Tahun kemarin.
1: Oh, tahun kemarin ya. Yang ke-80 ini ya.
0: Ke-80.
1: Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Pak Lukman di jalur Jombang ke arah Mojokerto. Ini sampai di Mojokerto Kota masih cukup lancar. Jalur nasional dari Jombang sampai ke Mojokerto ini tidak ada kegiatan gerak jalan ataupun drum band dan lain sebagainya. Jadi dari Jombang sampai ke Mojokerto ini masih aman lewat jalur arteri nasional, Erika.
0: Ke Ima.
2: Dari Pak Muhammad mengabarkan bahwasannya di wilayah Stadion Anjuk Ladang ini sudah mulai ramai sekali ya ini. Beliau mengirimkan sebuah video bahwasannya tidak hanya di dalam stadion saja yang tadi sempat dibagikan oleh Mbak Anggra ini ya, terkait video yang banyak sekali mobil-mobil hias yang sudah terparkir di halaman stadion, tapi ternyata di bahu jalan depan stadion pun juga ada ini Erika yang parkir di sana, karena mungkin gak cukup ya untuk tempatnya kalau di halaman stadion, jadi ada yang terparkir juga di bahu jalan depan stadion Anjuk Ladang. Jadi buat seluruh cakra yang akan melintas di wilayah stadion Anjuk Ladang, hati-hati di jalan, tingkatkan kewaspadaan, karena memang untuk sampai nanti sekitar jam 12 siang tuh pasti banyak yang masih berdatangan ya untuk di wilayah stadion Anjuk Ladang, jadi pasti akan ramai sekali di wilayah stadion. Selanjutnya informasi yang kami terima dari Ibu Mia yang melakukan perjalanan dari arah Baron menuju ke wilayah Nganjuk Kota. Untuk kondisi arus lalu lintas sudah mulai ada volume kendaraan meningkat ya di wilayah Nganjuk Kota. Okay. Karena memang imbas dari adanya karnaval ini ya, sudah mulai siap-siap berdatangan begitu. Untuk cuaca di hari ini sangat cerah sekali. Di daerah Pasar Sukomoro ada Ibu Linda juga menginformasikan cuaca cerah. Untuk arus lalu lintas di sana pun juga lancar. Pak Indra yang berada di area Bundaran Tugu Adipura mengabarkan situasi arus lalu lintas yang saat ini lumayan ramai lancar, dan untuk cuaca di hari ini pun juga cerah cenderung ke terik. Bu Nini mengabarkan dari arah Juwono menuju ke Warujayeng, untuk cuaca di hari ini cukup cerah sekali, untuk arus lalu lintas pun mulai padat ya, mulai mengalami kepadatan begitu. Lalu dari Pak Rahmat dari arah Prambon ke Pare mengabarkan situasi terkini di area Jembatan Papar cukup lancar dan sedikit ada lengang begitu ya di daerah Papar, untuk cuaca hari ini juga cerah, Erika.
0: Terima kasih Malana, sebelumnya ada Alvana Market Keeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sehat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Singokromo Nganjuk. Air Terjun Singokromo Nganjuk bisa menjadi pilihan destinasi yang tepat kalau kita seorang pemberani dan lebih menyukai wisata alam yang sepi pengunjung. Saya pernah melihat foto air terjun ini di Instagram. Sudah banyak wisatawan yang berkunjung, menikmati keindahannya, lalu mengunggahnya di media sosial. Berbeda dengan destinasi wisata alam lain, air terjun Singokromo Nganjuk memang jarang dikunjungi wisatawan. Oleh karena itu, pengunjung yang datang ke tempat ini akan merasakan suasana yang benar-benar alami. Aktivitas selama di air terjun pun tidak akan terganggu oleh kedatangan wisatawan lain. Air terjun Singokromo Nganjuk menawarkan pemandangan alam yang memukau. Air terjun ini memiliki ketinggian mencapai 20 meter. Di bagian bawah, terdapat kolam air yang berukuran cukup besar dan bisa menjadi tempat berendam para wisatawan. Puncak air terjun Singokromo terlihat kecil di atas tebing. Semakin ke bawah, air terjun semakin melebar. Jatuh membentuk telaga kecil. Bebatuan hitam beragam ukuran menghiasi sungai. Sebenarnya, airnya dingin dan jernih. Tetapi karena telaga dan sungai ini dangkal, serta bebatuan di sini berwarna hitam, sehingga airnya tidak terlihat bening. Sementara itu, dinding tebing ditumbuhi pepohonan dan lumut hijau. Beberapa meter di depan air terjun, sungai selebar sekitar 4 meter itu berbentuk undakan. Suasana rimbun yang bisa dijumpai di sekitar air terjun juga begitu menyegarkan mata. Apalagi airnya juga terlihat jernih serta menyegarkan. Sangat cocok bagi kita yang begitu menyukai destinasi wisata alam yang masih terjaga kealamiannya. Pemandangan hutan yang mengitari lokasi air terjun Singokromo sangat memanjakan mata. Aneka tanaman hutan dan berbagai bunga khas hutan menghiasi lereng-lereng gunung. Gemuruh suara air terjun juga memanjakan telinga, terlebih ditambah dengan suara burung dan hewan-hewan kecil khas hutan yang membaur terdengar sayup-sayup. Kita bebas mengambil foto dari pemandangan yang disuguhkan air terjun Singokromo ataupun Desa Ngeliman, tempat di mana air terjun ini berada. Bila membawa kamera yang tahan air, kita bisa mengambil foto dengan teman-teman dari jarak yang dekat dengan air terjun. Air terjun Singokromo berada di wilayah Desa Ngeliman yang masuk dalam Kecamatan Sawahan di Kabupaten Nganjuk. Air terjun ini bisa dijangkau dengan menempuh perjalanan sekitar 2,5 km dari pusat kota Nganjuk, sejalur dengan jalan menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melewati loket masuk objek wisata Sedudo, kita akan menjumpai papan petunjuk Air Terjun Singokromo. Cukup dengan mengikuti papan tersebut, kita akan sampai di lokasi air terjun Singokromo. Di samping keindahan air terjun, kita juga bisa mandi di kolam Sendang Putri Wilis Singokromo. Lokasinya hanya berjarak sekitar 100 meter dari air terjun Singokromo. Kemudian ada wisata religi Sedepo. Dahulu tempat ini dipercaya menjadi tempat pertapaan Kiai Ngaliman, salah seorang penyiar Islam di Desa Ngeliman. Satu tempat lagi adalah Sumber Gentong. Sama seperti Sadepok, lokasi ini masih bernuansa religi. Bahkan di dekat tempat parkir, pengunjung yang ingin menguji adrenalin bisa mencoba permainan Flying Fox. Hanya saja, untuk sampai ke tempat-tempat tersebut, akses jalannya belum begitu baik.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi ke Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Lukman di jalur Kediri menuju Karanganyar lewat Prambon masih lancar. Tadi simpang 4 Merican juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati beberapa titik persimpangan tadi wilayah Mojoroto kemudian Kediri Kota yang cukup padat. Lepas dari itu masuk Prambon lancar dengan dominasi roda 2 pribadi. Kemudian di jalur Kunjang disampaikan oleh Mbak Uca ini ramai truk muatan tebu yang arah ke Kediri sepertinya karena mengarah ke selatan arah ke Bogo. Jadi yang lewat Kunjang menuju ke Bogo ataupun juga ke Kediri bisa lebih hati-hati, jaga jarak aman. Pak Budi Santoso, Jatiklan Nganjuk, cuaca cukup berangin, lalu lintas masih cenderung lengang, ini sudah mulai panas untuk wilayah Jatiklan Nganjuk, Erika.
0: Baik, lanjut ke Ima.
2: Baik Erika, tadi sempat ada informasi terkait dengan adanya sebuah rekaman CCTV begitu yang memperlihatkan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan raya Madiun Ponorogo, yang dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat kemarin sekitar pukul jam 3 sore. Jadi berdasarkan dari tayangan CCTV tersebut, insiden bermula ketika sebuah truk bermuatan tebu berbelok untuk menyeberang jalan, lalu secara bersamaan dari arah berlawanan ini melaju sebuah sepeda motor dengan kecepatan yang sedang. Diduga jarak yang terlalu dekat membuat pengendara motor tidak sempat menghindar hingga akhirnya menabrak keras di bagian samping atau bak truk yang sedang melintang. Dari peristiwa ini kami pun juga sudah berkomunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Bapak Ibda Andika Cahyono, yang dimana beliau membenarkan bahwasannya ada peristiwa tersebut dan kejadian kemarin telah kami konfirmasi begitu kata beliau. Sampai saat ini belum ada laporan dan belum menangani kejadian dari kasus tersebut yang dikatakan oleh Bapak Ibda Andika Cahyono Polres. Untuk peristiwa ini akan kami gali kembali bagaimana situasi terkini dari korban pengendara roda 2 yang menabrak sebuah truk begitu di wilayah Kabupaten Madiun. Selanjutnya informasi kami dapatkan dari Pak Nanang melakukan perjalanan dari wilayah Tulungagung menuju Kediri Kota, saat ini sudah sampai di wilayah Ngadiluwe. Untuk wilayah Ngadiluwe hari ini lumayan lancar saja, ramai lancar begitu untuk cuaca di pagi hari ini cukup cerah. Pak Jayadi dari arah Mojokerto ke Surabaya mengabarkan situasi terkini di Jalan Raya Mojo Agung Jombang. Untuk arus lalu lintas cukup ramai lancar didominasi oleh truk dan juga bus yang melintas. Untuk cuaca di pagi hari ini pun juga cerah. Selanjutnya perlintasan Mengkreng di pagi hari ini cukup lancar saja ya, terpantau dari CCTV pun juga tidak ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga cerah. Bu Yatmi baru saja mengirimkan video untuk jalur ke arah Nganjuk Kota dari arah timur, terpantau cukup ramai di pagi hari ini, banyak truk dan bus yang melintas. Tetap waspada untuk pada sedulur cakra yang akan melintas di wilayah tersebut. Cuaca terpantau cerah, Erika.
0: Terima kasih, Ma Launa. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krisna.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakra, dimanapun Anda berada. Mungkin Anda akan melakukan agenda perjalanan di hari ini, bisa chat gatekeeper juga, kira-kira di rute maupun juga jalur yang akan Anda lalui, adakah kewaspadaan atau tetap aman dan lancar saja. Kirim foto maupun juga videonya apabila Anda menjumpai kewaspadaan di sekitar Anda. 0852 9001 061. Seru Jakra sudah hampir masuk di jam 10 pagi. Saya Rika Dwi bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, saya selalu.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Elvan Amar sampai jam 11 nanti ya. Ditemani Gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga Imalana. Anda bisa berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lainnya lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya di pagi ini untuk Anda yang melintas di jalur arteri lebih hati-hati ya, Sidul Cakra. Tadi di Orojaya informasi yang kita terima ada parade drum band, sehingga untuk lalu lintas harus ditutup terutama untuk kendaraan roda 4 dan lebih. Kemudian nanti siang di Nganjuk Kota, sepanjang jalan dari stadion sampai ke alun-alun juga berlangsung karnaval. Ini akan cukup ramai nanti tingkat SMA dan juga umum sepanjang jalur dari stadion Anjuk Ladang sampai ke alun-alun. Jam 1 start akan dimulai, kemungkinan akan sampai sore. Jadi untuk yang mau melintas nanti akan ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh teman-teman kepolisian. Akan ditutup juga jalan Ahmad Yani dari stadion sampai ke area alun-alun Nganjuk dari jam 1 siang sampai selesai kegiatan karnaval nanti tingkat SMA sederajat dan juga umum, mulai jam 1 siang sampai selesai di dalam kota Nganjuk.
1: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

Ya, jam 10 sampai jam 11 siang nanti akan berlangsung talkshow hukum Meja Hijau dengan tema ancaman kekerasan di ruang digital, analisis yuridis pasal 29 dan pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024. Akan kita bahas bersama dengan Bapak Dr. Eko Iswahyudi SHMH, dosen hukum dari Universitas Kahuripan Kediri, selengkapnya dalam talkshow hukum Meja Hijau.

0: Ya, dan sudah bersama saya di studio Bapak Dr. Eko Iswahyudi, SHMH. Selamat pagi, Bapak Eko. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Afan.
0: Apa kabar, Pak? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan. Bisa ketemu Mas Afan lagi.
0: Ini padat, Pak, jadwal di kampus belakangan ini atau belum mulai?
1: Untuk sementara ini sebetulnya untuk persiapan kegiatan kampus juga sudah mulai. Karena apa? Untuk program sekarang ini kan kaitan pembelajaran sudah menggunakan metode RPSOB, sehingga untuk rencana pembelajaran itu sekarang tidak seperti semester-semester yang lalu. Jadi konteksnya itu tadi, nanti dampak apa perubahan bisa merubah mindset daripada mahasiswa bagaimana. Jadi capaian yang ingin kita dapatkan.
0: Jadi sedang transisi ke situ, Pak, ya.
1: Transisi ke situ. Tidak hanya apa asal kita memberikan pemahaman, tapi nanti output dan inputnya ke mahasiswa itu bagaimana harus kita utamakan. Sekarang seperti itu arahnya sekarang. Okay. Jadi itu, Mas Afan.
0: Baik, sebelumnya terima kasih, Pak, sudah menyempatkan waktu hadir, Pak. Okay. Untuk tema kali ini tentang ancaman kekerasan di ruang digital, Bapak Eko. Ini mungkin bisa digambarkan dulu untuk tema kita di pagi ini, Pak.
1: Jadi betul. Jadi gini, Mas Afan, memang sengaja pada pagi ini saya ingin mengambil tema kaitan dengan apa, kaitan dengan hal yang sifatnya kaitan di ruang digital, lebih kepada kekerasan. Jadi sebelum kita membahas ini, saya ingin cerita dulu, karena pada saat ini kan memang eranya era digitalisasi, sehingga namanya kehidupan di negara kita sendiri ini semua sudah difasilitasi dan bahkan sangat butuh kaitan dengan dunia-dunia digital. Sehingga kalau kita bicara dunia digital, berarti setiap orang sekarang itu sudah bisa tidak bisa terlepas dengan yang namanya gadget, kan, seperti itu. Sehingga dengan adanya gadget ini memberikan apa semacam ruang di mana pada era-era sekarang itu untuk mendapatkan apakah sebuah berita, apakah nanti kita bersosialisasi, berkomunikasi, ini kan sudah tidak membutuhkan waktu. Jadi begitu kita berkeinginan berkolerasi dengan sebuah kegiatan, ini sudah secara dalam waktu cepat ini sudah bisa kita dapatkan.
0: Terlepas dari informasinya akurat atau tidak, Pak. Ya.
1: Makanya dengan adanya adanya digitalisasi ini, akhirnya banyak bermunculan. Memang satu sisi memang ada segi positifnya, ada juga segi negatifnya, kan, seperti itu. Sehingga dari segi positif ini mungkin sangat-sangat bermanfaat, khususnya ya untuk semua saja, baik itu untuk generasi-generasi yang tua ataupun generasi-generasi muda, sehingga ini yang didapat. Tapi dari sekian ini juga muncul yang namanya dampak-dampak negatifnya juga, Mas Afan. Karena dengan adanya medsos ini bisa juga menimbulkan semacam ancaman-ancaman. Makanya di sini saya mengambil tema kaitan dengan kekerasan di ruang digital. Karena dengan adanya medsos ini membuat seseorang untuk melakukan hal yang sifatnya negatif ini kan lebih mudah. Karena kalau salah satu contoh ini yang kenapa ini ingin saya sampaikan kepada khalayak kaitan dengan ruang digitalisasi hubungan dengan kekerasan ini. Karena ini banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Salah satu contoh ini ada seseorang yang mungkin awalnya memperkenalkan diri sebagai sebagai memperkenalkan ingin berteman. Tapi satu sisi di situ juga ada hal-hal yang sifatnya ternyata mempunyai tujuan-tujuan yang tidak betul atau yang tidak benar. Tadi saya sampaikan kaitan dengan seseorang menghubungi mungkin dengan orang lain, dengan awal mungkin di situ seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa, tapi ternyata di situ disalahgunakan. Karena ini banyak terjadi. Salah satu contoh, ini tempo hari itu ada masyarakat yang pernah menyampaikan atau mengeluh kepada saya. Di awal dia sendiri itu cuma istilahnya chattingan biasa, ingin pertemanan. Tapi karena di situ mungkin pertemanan ini antara laki-laki dan perempuan, ternyata di situ pada saat chattingan dia ingin istilahnya video call kan seperti itu. Begitu video call, enggak tahu itu ujung-ujungnya muncullah di situ itu semacam mengarah ke hubungan-kehubungan yang sifatnya itu pribadi. Sehingga satu sisi karena kemungkinan di situ tuh sudah terbuai dengan omongannya. Makanya masyarakat yang menyampaikan ke saya itu di situ pada saat video call bajunya suruh ngelepas. Begitu dilepas, akhirnya video call-nya itu di screenshot kan seperti itu. Sehingga dengan adanya screenshot ini kan ternyata disalahgunakan Mas Apan. Salah satu begitu disalahgunakan screenshot itu kan seolah-olah di situ tuh ada semacam komunikasi, karena screenshot itu kan ada kedua belah pihak itu bisa dimunculkan. Nah, di screenshot di situ dia menyampaikan kepada yang bersangkutan bahwa sekarang ini gimana ini, apakah dengan video yang kita bikin ini kita siarkan ke luar atau bagaimana?
0: Jadi semacam ancaman gitu,
1: ujungnya
0: Pak,
1: ya? Ada ancaman. Dengan catatan ini tidak akan saya tidak akan saya sebarkan lewat medsos, dengan catatan sampai harus ngirim atau transfer uang ke saya. Kemarin diminta 25 juta. Itu yang minta perempuannya, gitu loh. Sehingga teman saya itu bingung, "Iki piye iki aku?" Lah, karena satu sisi dia juga sudah punya keluarga, Mas Apa. Nah, ini dampaknya ini nanti kan secara otomatis ini nanti kan juga selain berdampak secara pribadi, nanti keluarga kalau nanti ramai di medsos, orang itu menerima berita ini kan tidak mungkin istilahnya harus selektif, pas mesti ditelan mentah-mentah. Lebih-lebih nanti yang menyampaikan itu banyak mungkin pertemanan-pertemanan pada cerita. Nah, ini sering terjadi, Mas Apan. Itu pertama. Begitu juga ada ini juga cerita ya. Ini apakah ini modus? Apakah memang itu yang bersangkutan betul-betul pelaku ini asli? Tapi yang jelas ada modus di mana di situ itu juga memperkenalkan diri laki-laki perempuan. Jadi seolah-olah yang laki ini sebagaimana waktu misal dibilang aparat pemerintah atau aparat negara. Dengan dalih karena sudah hubungan akrab, di situ dia katakanlah karena merasa itu hubungannya itu sudah akrab, sudah menuju kemungkin ke jenjang jenjang perkawinan. Karena dengan berdalih bahwa ini mau ngurus pindah. Ujung-ujungnya ya itu tadi ada ada finansial yang harus dikirimkan. Nah, ini ini sebetulnya kenapa saya ingin menyampaikan, karena ternyata di sini banyak peluang yang disalahgunakan seperti itu. Bahkan kemarin ada juga yang curhat ke saya itu perempuan ini sendiri memang juga sebagaimana apa bisa dibilang sebagai ASN lah. Hmm. Tapi di situ dia belum menikah. Akhirnya dari apa orang yang mengajak komunikasi memperkenalkan kalau dia sendiri itu juga aparat negara. Iya. Setelah itu ternyata apa? Karena merasa laki perempuan itu seolah-olah itu sudah apa ya, nanti endingnya juga suami istri. Hmm. Ya, perempuannya suruh telanjang. Nah, akhirnya di screenshot. Akhirnya dengan itu apa? Itu dipakai kunci. Nanti kalau enggak, kamu enggak transfer, ini enggak apa, tak sebarkan ini. Sehingga ini cerita-cerita seperti ini apa ya, istilahnya bagaimana ini nanti solusinya? Kan seperti itu Mas Bang. Kan tidak serta-merta, karena kalau kita bicara masalah undang-undang ITE, memang di dalam undang-undang ITE itu kalau tidak salah sudah 3 kali dibenahi. Karena apa? Karena untuk undang-undang ITE yang pertama, salah satu contoh undang-undang yang apa? Undang-undang 11 nomor 2000 undang-undang 11 nomor 2028 itu kan apa, di sana hal semacam ini kan seolah-olah orang yang sudah menjadi korban ini juga kesulitan, makanya dirubah lagi dengan apa kaitan dengan undang-undang 19 undang kaitan ITE tahun 2016. Nah, yang terakhir disempurnakan lagi dengan undang-undang nomor 1 tahun 2024. Karena dari beberapa peristiwa yang terjadi di masyarakat, ini kayaknya aturan ini dibuat itu kan sebetulnya untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan istilahnya manfaat.

0: Nah, pada saat seseorang ini nanti katakanlah tadi kalau bisa dibilang menjadi ya menjadi korban, Pak. Karena apa? Tadi dipaksa dia harus ini harus menyerahkan uang. Dan dengan seperti ini kan seseorang ini nanti sudah dia harus berkorban mengeluarkan uang. Satu sisi karena mungkin tadi contoh yang pertama tadi sudah punya keluarga. Ini keluarganya nanti mesti apa pecah. Nah, dari ini saya sedikit banyak ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat. Jadi begitu ada hal semacam yang tadi contoh yang saya sampaikan itu terjadi, ayo, karena sekarang itu sudah mulai apa? Ada pembenahan dalam arti apa? Sekiranya memang itu apa? Adanya peristiwa sebagaimana cerita yang saya sampaikan tadi terjadi, ini kita bisa memberikan semacam minta pertanggungjawaban daripada pelaku. Karena di sini kalau kita melihat dari pasal 45B ini tuntutannya bisa 4 tahun seseorang yang melakukan seperti itu. Cuma ini kekerasan ini juga harus langsung Mas Afan. Karena kalau tempo hari ini kan kalau kita sebelum adanya Undang-Undang 1 tahun 2024 ini kayaknya kan seperti ada peristiwa yang terjadi seperti itu, ini kan masih belum ada semacam penekanan yang mana di situ itu ini kira-kira yang bisa apa yang bisa dilakukan untuk tindakan hukum itu kriterianya harus bagaimana. Karena kalau tidak keliru sebelum-sebelumnya di sana itu kan ada semacam itu apa ya, ada semacam aturan atau norma yang mengatur di mana sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 itu klausulnya menyatakan di sana salah satu contoh mengupload kaitan dengan pornografi, kaitan dengan suatu misal transaksi perjudian. Nah, untuk yang Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 ini lebih spesial apa istilahnya lebih fokus lagi. Di situ apa? Di situ harus betul-betul mengarah kepada yang di apa? Yang dilakukan kriminalisasi. Jadi di sini ini apa? Munculnya kekerasan itu harus betul-betul arahnya kemana? Karena kalau tempo hari itu kan kadang-kadang orang nge-share pornografi dalam arti suatu misal kaitan dengan susila itu enggak kenal, itu satu sisi orang ini kan harus bertanggung jawab karena sudah di medsos. Tapi sekarang ini lebih khusus lagi, karena kalau saya menyampaikan lebih khusus lagi itu karena yang korban di situ itu harus memang betul-betul merasa adanya perlakuan. Karena ini nanti dampak apa harapannya itu bisa memberikan perlindungan kepada korban, memberikan perlindungan kepada seseorang yang sementara mungkin kadang-kadang orang kan enggak penyebarannya itu mungkin tanpa ada niatan, tapi di situ bisa dikenakan, dulu kan seperti itu. Sekarang ini kan lebih dikhususkan lagi. Jadi seperti itu,
1: ya, Mas. Kalau yang kasus ancaman tadi, Pak, itu lapornya nunggu videonya atau bukti-bukti ancaman itu tersebar atau mungkin sejak awal diancam sudah dapat dilaporkan, Pak?
0: Kalau memang itu nanti ancaman yang Mas Afan bilang itu sudah di medsos, kalau di medsos kan logikanya yang bisa mengetahui, bisa melihat itu kan bukan hanya personnya, tapi semua kan bisa. Nah, ini otomatis ini persyaratannya harus ada seperti itu. Seperti itu. Jadi apa di sini kaitan dengan masalah apa? Pasal 29 itu di situ dijelaskan toh. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirim. Berarti ini apa? Yang dikirim ini adalah kaitan dengan sesuatu yang ada hubungannya dengan subjek. Subjek itu berarti kan orangnya.

0: tentang apa kan seperti itu. Jadi melalui kaitan dengan elektronika ini. Nah di sini penyampaiannya tuh secara langsung kepada korban. Jadi yang berisi ancaman. Jadi suatu misal penyampaian katakanlah saya dengan Mas Alvan ini langsung. Jadi tidak bisa, karena kemarin itu yang terjadi apa? Ini kan salah satu contoh. Ini yang menjadikan kegalauan kemarin, salah satu contoh ini. Jadi ada istilahnya informasi. Waktu misal dari saya, padahal saya sendiri itu menyampaikan itu tidak sifatnya itu tidak ke person, tapi ke kelompok. Salah satu contoh ini yang sering kemarin terjadi apa? Dari kelompok organisasi menyampaikan, ini kelompok kita kemarin di perempatan telah dilakukan pengeroyokan, padahal sebetulnya tidak oleh kelompok ini. Lah akhirnya di situ kan dari kelompok yang merasa mendapatkan berita, apakah berita ini positif, apa berita ini hanya hoax. Tapi secara karena di situ itu jiwa kursa itu biasanya muncul kalau nama organisasi, langsung berangkat. Terjadi chaos, ternyata di situ itu informasi itu tidak benar kan, seperti itu. Sehingga ini untuk apa? Istilahnya memfilter, jangan sampai hal semacam ini terjadi. Jadi harapannya itu untuk Undang-Undang Nomor 1 2024 ITE ini harapannya seperti itu, Mas Apan.
1: Ya, kalau di medsos kan banyak akun anonim atau yang pemiliknya nggak diketahui Apa itu menjadi kesulitan tersendiri, Pak, menurut Jendengan?
0: Nah, makanya sekarang ini yang untuk apa? Kalau sebetulnya kalau dari pihak mungkin teman-teman dari khususnya aparat penegak hukum ya, teman-teman, itu memang untuk saat sekarang itu sudah bisa. Sudah ada alatnya. Jadi ini kira-kira ini akunnya siapa? Terus ini nanti keberadaannya di mana? Itu kayaknya untuk saat sekarang itu sudah bisa untuk diketahui.
1: Jadi sehingga, bukan jadi masalah, Pak.
0: Nah, sehingga ini nanti dari teman-teman dari APH sendiri mungkin akan dipertimbangkan ke sana. Karena tadi kalau yang disampaikan sama Mapan kaitan dengan akrom, kadang-kadang kan itu cuma hanya menggunakan nama-nama samaran kan seperti itu. Tapi sekarang itu alhamdulillah untuk teman-teman APH sendiri kayaknya sudah mulai mengarah ke sana, sehingga tidak semudah itu. Lebih-lebih sekarang itu tadi kalau kita bicara masalah pasal yang 29 itu kan memang harus menuju kepada yang bersangkutan. Jadi tidak bisa hanya disamar-samarkan. Sebetulnya arahnya ke situ, tapi dia tidak mengarah ke situ kan, seperti itu. Jadi gambarannya, Mas Alvan.
1: Dan untuk kekerasan di medsos atau di dunia digital ini sudah sering terjadi, Pak, ya, belakangan ini?
0: Iya, sering, Pak. Jadi bahkan mungkin itu kalau kita lihat di dunia digital ini, karena kaitan kekerasannya tidak hanya sebagaimana saya sampaikan tadi, Pak. Kekerasan, ancaman-ancaman yang mungkin salah satu contoh kaitan dengan pembulian melalui itu kan mulai banyak kan. Salah satu contoh di situ seolah-olah dia menyampaikan, nanti kalau kamu tidak segera begini, kamu saya saya pukuli, apa saya bunuh, kan seperti sekarang mulai banyak, Pak. Cuman itu nanti sudah ada ruang tersendiri untuk menindaklanjuti seperti ini. Karena selama ini lebih-lebih kalau saat-saat sekarang ini kita kan juga sering mendengar adanya kaitan pembulian-pembulian anak-anak sekolah itu kan sekarang. Juga pembulian itu kan tidak hanya fisik, kadang-kadang secara psikis, apakah dengan itu tadi ancaman-ancaman melewat medsos. Tapi toh kalau itu nanti tidak dilaksanakan, biasanya kan anak-anak sendiri itu kan juga melakukan tindakan betulan kan, seperti itu. Jadi kalau memang ternyata di medsos sendiri itu nanti bisa terbukti, ini nanti kan untuk pasal 29 dengan adanya pasal 45B ini kan sudah bisa dilakukan untuk tindakan hukum, di mana di situ itu tuntutannya sampai 4 tahun. Padahal ini kapasitasnya mungkin hanya di medsos kan seperti itu.
1: Padahal cuma dari ketikan bisa berujung pidana, nah, Pak ya.
0: Makanya kadang-kadang kalau dulu itu kan ada istilah mulutmu harimaumu, sekarang kan tidak.
1: Iya. Sekarang jarimu
0: sekarang
1: juga
0: harimaumu. Harimaumu. Tapi kan konteksnya kadang-kadang orang ngetik itu kan kadang-kadang ya ada yang kapasitasnya mungkin di situ setengah sadar, setengah tidak sadar namanya di dunia medsos. Sehingga ini untuk pedoman, untuk patokan, khususnya untuk masyarakat, kiranya nanti ada peristiwa-peristiwa ini jangan terus merasa diancam, ketakutan. Ini sebetulnya sudah ada ruang untuk memberikan perlindungan. Karena selama ini yang saya ceritakan sebelum ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 pasapan, kemarin teman saya itu juga akhirnya sama keluarganya juga sempat pisah.
1: Gara-gara
0: itu ya. Karena perempuannya itu kan seolah-olah meyakinkan bahwa dia sendiri sudah melakukan sesuatu terhadap laki-laki itu, padahal sebetulnya hanya melewat apa video call itu.
1: Kejamnya dunia digital, Pak.
0: Oke.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Eko untuk Sedulur Cakra yang mau bertanya ya, bisa kirimkan lewat Gatekeeper saja di 0852 9001061. Kita jeda lagu sebentar.

0: Ya, cek ke gatekeeper dulu, Ima.
1: Dari Bapak Imron di Candi Loceret Nganjuk bertanya, ini Bapak selamat pagi, saya ingin bertanya bagaimana hukum untuk menghadapi ancaman yang sifatnya itu ambigu. Misalnya ini seseorang menulis tunggu saja kamu akan mendapatkan akibatnya. Nah, apakah kalimat seperti ini tuh sudah dapat dianggap sebagai ancaman atau belum gitu. Selanjutnya dari Bapak Sukamto di wilayah Sukomoro Nganjuk, beliau bertanya terkait dengan hukum itu baru bergerak setelah korban benar-benar menjadi korban kekerasan, lalu sebenarnya di mana ini letak fungsi perlindungan hukumnya jika hukum itu terjadi setelah korban itu mengalami kekerasan dulu baru ada hukumnya begitu. Selanjutnya yang terakhir dari Ibu Tati di wilayah Delopo Kediri, beliau bertanya kalau kita membalas ancaman dengan kata-kata yang kurang baik begitu ya, karena terpancing emosi, apakah kita juga bisa terkena masalah hukum juga? Alvan.
0: Oke, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, Bapak Eko, 3 pertanyaan dari Pak yang sudah masuk.
4: Oke.
0: Yang pertama dari Pak Imron tadi di Candi Loceret. Ini untuk menghadapi ancaman yang masih ambigu, misal tunggu saja dulu, kamu nanti akan mendapatkan akibatnya. Apakah itu sudah masuk ancaman atau seperti apa, Pak?
4: Ya, terima kasih untuk Pak Imron yang ada di Loceret. Jadi ini tadi kaitan untuk ketentuan sebagaimana yang saya sampaikan, karena tadi endingnya daripada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 sebagaimana pasal 29 tadi kan, dengan catatan di situ itu adanya apa, kapasitas ancaman yang disampaikan langsung. Jadi untuk ancaman itu bentuknya kan macam-macam, karena di situ itu kan menggunakan medsos. Apakah, karena apa, ancaman yang disampaikan sebagaimana mungkin ambigu, tapi dari satu sisi ini secara psikologis orang itu cara menanggapi kan lain-lain atau untuk masa depan. Sehingga saya simpulkan bahwa kalau memang yang bersangkutan menyampaikan sebagaimana, apakah itu kapasitasnya apa, sebagaimana ya tadi yang sampaikan Pak Imron, tapi ini kan sudah mengarah langsung kepada korban. Sehingga ini dalam konteks ini yang ancaman ini kan akan bisa mempengaruhi secara psikis kepada yang bersangkutan. Sehingga ini juga bisa dilakukan semacam tindakan, manakala apa jelas ini yang mengajukan apa, yang mengirim itu siapa, terus di situ karena apa, yang bersangkutan kan tidak mungkin menyampaikan seperti itu kalau di situ itu tidak ada niat. Karena kalau sudah menyampaikan seperti itu kan kapasitas dia kan sudah punya niat tidak benar. Padahal kalau di dalam pidana sendiri itu kan ada istilahnya mens rea, jadi niat jahatnya itu kan muncul. Tahu-tahu kan tidak mungkin suatu misal saya menyampaikan ke Mas Alpan, hati-hati Mas Alpan, kamu kan tidak mungkin, karena di situ mesti ada sesuatu lah kalimat itu. Dia sendiri mungkin satu sisi harapannya itu untuk memberikan ancaman, satu sisi kalimatnya kan tidak begitu menohok bayangannya itu nantilah. Ini karena kalau kita bisa simpulkan dampak dari penyampaian seperti ini kan tergantung masing-masing. Kadang-kadang ada seseorang disampaikan dengan kalimat keras pun kadang-kadang tidak tidak adanya
0: merasa terancam
4: itu juga ada. Tapi kalimat ini kan kalau kita melihatnya di situ kan kalimat ancaman, ya kan gitu. Sehingga ini Pak Imron, saya rasa itu nanti kalau memang yang ngirim itu jelas, itu bisa untuk pasal 29 itu saya rasa itu masuk. Karena dengan catatan yaitu tadi langsung disampaikan, mungkin yang diancam Pak Imron berarti langsung tujukan ke Pak Imron. Pak Imron sendiri juga tahu bahwa yang menyampaikan itu siapa, kan seperti itu.
0: Oke. Okay. Yeah. Lalu yang kedua Pak, Pak Sukamto di Sukomoro Nganjuk, okay, ini. Ini kalau hukum itu bergeraknya setelah korban benar-benar menjadi korban kekerasan atau dapat ancaman sudah bisa dapat perlindungan hukum juga Pak?
4: Jadi gini, kalau nanti suatu misal yang disampaikan Pak Kamto ini ancaman ini nunggu orang ini benar-benar jadi korban, nah, ya nanti ya apa, apa tujuannya hukum ini dibuat? Tujuannya hukum dibuat itu sebetulnya pertama kan untuk kepastian, untuk kemanfaatan. Sehingga kalau kita melihat dari apa sebagaimana tadi di awal saya sampaikan untuk pasal 29 itu di situ sudah jelas menyampaikan apa sebagaimana ketentuan yang menjelaskan bahwa apa namanya dengan pasal apa itu tadi 29 menyampaikan bahwa kaitan dengan apa pasal bentar-bentar sebagaimana pasal 29 sendiri sudah jelas. Jadi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen secara langsung kepada korban yang bersifat ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Sekarang merasa apa takut enggak dengan penyampaian itu. Jadi Pak Kamto itu kalau di situ penyampaian itu tidak harus orang itu sudah merasa perasaannya ini tidak nyaman. Ini sudah bisa dibilang karena dijelaskan di pasal 29 tadi. Sehingga tidak harus menunggu kekerasan, oh nanti kamu tak bunuh, ngenteni dipateni di sini. Kan tidak.
0: Jadi itu dari ancaman sudah bisa
4: dilaporkan. Ancaman sudah. Jadi di situ orangnya kan betul-betul merasa takut.
0: Iya, iya, iya.
4: Jadi perasaan takut itu muncul. Begitu juga tadi yang sampaikan Pak Imron tadi. Di situ kan dengan adanya kalimat sampaikan dan juga sudah jadi menakut-nakuti itu sudah bisa masuk. Sehingga apa? Ini untuk penyampaian seperti ini biar tahu nanti orang jangan seenaknya sendiri menyampaikan sesuatu yang sifatnya membuat seseorang itu menjadi tidak nyaman kan gitu. Jadi gitu Pak, siapa itu? Pak Kamto.
0: Pak gitu. Kamto. Nah,
4: bisa yang Pak Kamto. Jadi jadi tidak harus menunggu. Jadi kalau suatu misal ada ancaman karena di pasal 29 itu kapasitasnya di situ apa dijelaskan ancaman kekerasan salah satu contoh tak pateni sebetulnya belum dipateni tapi kan sampean sudah merasa takut menakut-nakuti kok. Kalau suatu misal kan tidak harus kalau anak sampean tidak boleh tak nikahi tak bawa lari itu kan sebetulnya juga bentuk bagaimana apa menakut-nakuti. Kalau ternyata tidak harus nunggu lah ya, nunggu kan berarti salah satu contoh Pak Kamto kalau nanti sampai ndak anu omahmu tak rampok nunggu dirampok dulu kan tidak gitu. Jadi kalimat yang disampaikan merasa kita ndak nyaman sudah kita bikin laporan gitu Pak Kamto nggih.
0: Oke, yang menarik Bu Tati Pak di Dropo Kediri ini. Kalau kita membalas ancaman dengan kata-kata yang kurang baik karena terpancing emosi atau mungkin misal kita baca berita yang kurang enak Pak, misal berita korupsi gitu. Terus tiba-tiba kita ngetik yang agak-agak kurang enak gitu. Nah, itu gimana Pak? Kan jadi, batas antara kebebasan berekspresi kan juga sering diperdebatkan biasanya.
4: Betul. Jadi tadi yang disampaikan kalau siapa yang disampaikan Bu
0: Tati.
4: Tati ini kayaknya ini dia mendapat istilahnya apa? Kalimat-kalimat mungkin yang disampaikan tuh tidak sesuai mungkinlah kata-kata kasar lah intinya atau penyampaian-penyampaian emosi. Nah sekarang ini penyampaian itu karena di situ tuh merasa di apa ini apa dibilangi kata-kata dengan yang tidak baik di situ secara tidak sadar menyampaikan kan juga. Jadi ini sebetulnya apa apa ya ini? Jadi kita saling berbalas-balasan tapi di medsos. Ini saya rasa kalau seperti ini kan bisa dibilang ya bisa sama-sama ini nanti sebetulnya. Tapi kan tidak mungkin orang yang satu yang mengirim informasi di situ itu apa dilaporkan, yang menjawab juga dilaporkan oleh yang mengirim seperti itu. Tidak banyaknya seperti ini loh, Bu. Apa adanya peristiwa perkelahian itu loh. Perkelahian itu kan semua kedua-duanya ini nanti kan juga berisiko, kan saling anu, kan tidak bisa di anu salah satu kan seperti itu. Sehingga ini juga berdampak. Tapi biasanya kalau yang disampaikan Bu Tati dari Delopo ini sering ini terjadi, karena salah satu contoh apa pertama sindir-sindiran, habis itu ganti apa ganti nyindir tapi dengan kalimat-kalimat yang jelek kan seperti itu. Tapi di sini nuwun sewu Bu Tati, itu kira-kira penyampaian itu ada bentuk apa menakut-nakuti apa cuma hanya kalimat-kalimat, karena tadi yang sampaikan Bu Tati kan tidak jelas ini. Di sini kan kalimatnya hanya apa Pak, untuk emosi, terpancing emosi, kata-kata yang kurang baik. Kata-kata kurang baik itu kira-kira terhadap Bu Tati ini menimbulkan rasa takut enggak, merasa ada kekerasan enggak? Karena salah satu contoh, satu dibilang gini, ano, alah, apa? Kenyataannya kamu dengan saya ya si ayu aku, itu salah satu contoh seperti itu, si cantik aku.
0: Bukan ancaman
4: lah. Bukan ancaman toh. Itu kan tidak menjadikan perasaanan, dibilang gitu. Akhirnya ngomong kan mesti balas berbalas. Jadi endingnya itu nanti itu kira-kira di kalimat yang disampaikan itu ada ancaman apa tidak, ada kalimat yang menakut-nakuti apa tidak. Nanti kalau memang ternyata di situ itu kriteria sebagaimana yang disampaikan itu masuk ranah sebagaimana apa kalimat menakut-nakuti, ya otomatis itu nanti untuk 29-nya. Kalau 29-nya terpenuhi, otomatis nanti kan pasal 45B ini nanti akan bisa dikenakan kan gitu.
0: Kalau menurut jenengan pasal 29 dan 45B ini apakah membatasi masyarakat mungkin untuk melakukan kritik di medsos gitu Pak?
4: Ini sebetulnya harapannya ini memberikan ruang di mana seseorang itu yang menjadi korban ini kan selama ini kan kapasitasnya perlindungannya kan belum begitu. Karena apa, salah satu contoh ada suatu misal sebelum ada undang-undang atau adanya sebelum adanya perubahan norma ini kan sementara itu orang yang menyampaikan itu juga tetap ada sanksi, tapi kan tidak khusus. Nah, kalau seperti ini kan ini sudah jelas gitu loh. Jadi salah satu contoh kayak kemarin ini kan juga bisa dibilang apa ya, ambigu ya, karena apa aturan sendiri ini masih harus diraba-raba kira-kira ini nanti bisa masuk enggak. Sehingga kadang-kadang salah satu contoh Mas Apan yang muncul yang kemarin terjadi apa yang contoh seseorang ini melakukan pencurian di rumah seseorang, di situ ada CCTV. Nah, CCTV itu diflorkan di medsos. Nah, ternyata malah pencurinya menuntut karena undang-undang itu kan itu kemarin yang terjadi. Sehingga kalau sudah seperti itu, ini kan kita itu sudah menjadi korban pencurian, perampokan, tapi justru di situ kita ganti dilaporkan.
0: Karena undang-undangnya kurang spesifik tadi Pak.
4: Spesifik ya? Untuk arah ke sana kan gitu. Sehingga ini harapannya untuk bisa memberikan ruang kepada korban gitu loh Pak. Oke. Seperti itu.
0: Ya, kalau dengan adanya 29 dan pasal 45B ini sudah cukup Pak atau mungkin?
4: Ya, ini kedepannya untuk korelasinya sementara ini sudah bisa menjawab daripada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tapi karena perkembangan situasi, mungkin itu nanti juga belum cukup juga Pak.
0: Digital bergerak terus Pak.
4: Bergerak terus. Karena sekarang itu dengan adanya perkembangan digital itu apapun sekarang itu kan menjadi celah untuk bisa orang melakukan hal-hal yang mungkin apakah positif apakah negatif. Karena kalau kita melihat dulu jual beli kan harus ke toko sekarang kan kira. Tidak harus kita punya toko, tapi kan kita sudah bisa berdagang di situ. Sehingga ini kan juga merupakan bentuk perkembangan-perkembangan dari dunia-dunia digital gitu. Jadi ini sehingga tidak mungkin pasal ini akan menjamin untuk selamanya.
0: Dan pasal 29 dan 45B ini para pendengar bukan hanya bisa menjadi korban, Pak, teman, juga bisa menjadi pelaku secara sadar atau tidak. Sadar.
4: Iya, betul.
0: Pesan jenengan seperti apa, Pak?
4: Kalau maksudnya Mas Apan?
0: Pesan-pesan agar jangan sampai
4: lah. Oh, gitu. Jadi ini saran saya kepada masyarakat dengan adanya pasal ini kan setidak-tidaknya masyarakat yang merasa diperlakukan di medsos, merasa secara psikis, secara psikologi itu berpengaruh, ya kita karena memang sini sudah ada ruangnya, ya kita harus melapor karena apa hak kita untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan daripada konstitusi kita juga diatur, sehingga kita sendiri hak-hak kita itu juga harus diberikan kepada kita kan seperti itu. Jadi tidak bisa begitu kita ada perlakuan seperti itu kita diam. Nanti kan ujung-ujungnya kalau kita diam terus dipikir kita tidak.
0: Kalau biar kita enggak terjerat pasal itu, Pak. Kan kadang medsos kadang namanya emosi kan syukur ngetik gitu, Pak.
4: Nggih. Makanya tadi di pasal 29 itu kan harus jelas. Jadi ini apa yang bersangkutan sendiri itu secara langsung. Kalau secara langsung berarti dia kan sudah punya niat. Tapi kalau yang kemarin-kemarin itu tidak secara langsung karena kadang-kadang orang secara spontanitas merasa apa ya? Hatinya panas langsung nimbrung langsung ngikuti. Nah, sekarang ini tidak, ini harus langsung bersangkutan. Ini bedanya dengan yang kemarin. Kalau kemarin kan cuma seseorang ngiram-ngirim itu bisa dikenakan, tapi sekarang harus jelas. Sing kamuan itu siapa? Nah, sekarang itu suatu misal saya katakanlah informasi dari Mas Afan saya kirim ke Pak Gun, tapi ternyata salah pencet. ini kan juga ndak anu kan gitu loh.
0: Okay, jadi memang sangat
4: jangan tadi spesifik, spesifik lagi. Jadi untuk pihaknya korban sendiri juga tahu persis bahwa itu hanya kepada yang bersangkutan, yang pelakunya sendiri itu juga memang betul-betul ditujukan kepada seseorang itu, tidak bukan kepada gitu lain. Kalau iseng kan berarti harus dibuktikan. Kalau dia sendiri itu kenal aja tidak kok kan seperti itu.
0: Baik. Ya biar lebih adem ya medsos itu enggak banyak disalahgunakan sekarang. Ya Pak, sudah menjelang jam 11, Pak Eko, mungkin ada pesan-pesan atau yang tadi belum sempat tersampaikan, Pak.
4: Oke, terima kasih Mas Apan. Jadi pesan saya saja khususnya semua khalayak masyarakat, baik mulai adik-adik maupun semua, baik adik-adik itu remaja muda, ini sekarang ini kan dunianya dunia digital, dengan namanya orang itu semua kemana-mana tidak bisa terlepas yang namanya
0: handphone.
4: Karena kadang-kadang lebih baik yang ketinggalan apa dompetnya daripada HP-nya. Karena sekarang sesemuanya itu sekarang itu kan di HP. Sehingga kalau kita bicara bahwa semua orang sudah difasilitasi dengan HP, secara otomatis kaitan dengan dunia digital atau dunia maya ini kan selalu berdampingan dengan kita. Sehingga harapan saya, walaupun kita sendiri ini katakanlah sudah ada fasilitas seperti itu, kalau saran saya, kita penggunaannya itu juga tidak bisa serta-merta istilahnya mengikuti kemauan hati. Tapi kita harus selektif, karena manakala penyampaian suatu misal ini tadi hal-hal yang sifatnya lebih khusus, ini tadi ternyata disampaikan yang semestinya itu mungkin kalimat itu kalimat candaan, tapi akan berakibat kepada aturan atau norma sebagaimana di Undang-Undang nomor 1 tahun 2004. Makanya saya pesan saya itu tadi, di dalam apa di dalam memahami adanya sebuah berita, adanya sebuah peristiwa, ini setidaknya kita harus tahu dulu sumbernya yang jelas. Jangan serta-merta begitu ada berita kita langsung menanggapi, karena sekarang namanya hoax ini kan tidak anu, tahu-tahu kita sudah terlanjur kita menyampaikan berita hoax, ternyata berita itu sebetulnya karena kita itu mengikuti berita hoax yang kita arahkan itu sudah apa maksudnya sasaran kita itu kepada korban yang sebenarnya, kan akhirnya kita nanti yang jadi korban.
0: Berarti jadi, harus tetap membatasi Pak ya.
4: Jadi pesan saya seperti itu aja, sehingga di dalam apa digitalisasi ini ternyata juga ada apa ruang-ruang yang harus kita perhatikan di dalam kita bermedsos. Jadi tidak maunya sendiri seperti itu. Jadi itu aja pesan
0: ada
4: saya.
0: Ada aturannya di dalamnya Pak ya. Siap, matur nuwun Bapak Eko, waktu dan wawasannya. Dan demikian Sedulur Cakra Tokso Hukum Meja Hijau edisi 15 Agustus ini bersama dengan Bapak Dr. Eko Iswahyudi, dosen hukum dari Universitas Kahuripan Kediri. Sampai jumpa di program Tokso Hukum di Sabtu minggu depan. Selamat siang.

0: Bukanlah orang miskin yang tertolak dari sesuap atau dua suap makanan, melainkan orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang sopan, segan meminta-minta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana yang akan menemani kalian semua seluruh Cakra. Dan pastinya saya pun tidak sendiri. Kali ini ada Erika Dwi dan juga Alvan Amr yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Dan kabarnya hari ini tuh banyak sekali adanya kegiatan PHBN gitu ya, yang terjadi di wilayah Nganjuk ataupun ada di wilayah Jombang juga. Dan bagi seluruh Cakra, bagaimana untuk wilayah Anda? Apakah hari ini pun juga sama ada karnaval gitu ya di wilayah Anda? Bisa diinformasikan saja kepada kami di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Radio Krishna FM Bojonegoro. Tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara pom bensin Ngeraho.

0: Seluruh cakra yang hari ini mungkin akan beraktivitas di wilayah Ploso, Kabupaten Jombang, perlu memperhatikan adanya pengaturan lalu lintas ya, bahwasanya hari ini digelar kegiatan gerak jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diperkirakan menarik perhatian masyarakat dan membuat aktivitas kendaraan di sepanjang jalur yang dilalui peserta mengalami peningkatan. Untuk mencegah kelancaran lalu lintas dan keselamatan peserta gerak jalan, kepolisian ini menerapkan sistem buka-tutup arus lalu lintas di sejumlah titik. Dengan sistem ini, kendaraan dari satu arah akan dihentikan sementara ketika peserta gerak jalan ini melintas. Setelah kondisi dinilai aman, arus kendaraan kembali dibuka sehingga antrian kendaraan dapat terurai. Seluruh cakra yang hendak melintas di kawasan Ploso Jombang diimbau untuk mengurangi kecepatan, meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan dari petugas yang berada di lapangan. Pengendara juga diharapkan tidak menerobos barisan peserta gerak jalan karena selain membahayakan keselamatan, tindakan tersebut pastinya juga dapat mengganggu jalannya kegiatan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki keperluan mendesak di sekitar lokasi kegiatan, bisa mempertimbangkan menggunakan jalur alternatif untuk menghindari potensi kepadatan. Dan seluruh cakra, pengaturan buka tutup ini dilakukan agar kegiatan gerak jalan tetap berlangsung aman dan juga tertib. Sementara arus kendaraan tetap dapat bergerak secara bergantian. Jadi buat seluruh cakra yang akan melintas di wilayah Ploso Jombang hari ini, jangan kaget begitu ya jika perjalanan harus berhenti sejenak karena adanya sistem buka tutup arus. Baik, ke gatekeeper Erika silakan.
1: Ini tadi Kang Amin menanyakan infonya Mbak Mas, nanti finish karnaval di Nganjuk di mana nggih? Untuk finish ini di alun-alun Nganjuk ya. Di alun-alun Nganjuk tetap seperti sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin untuk seru jakra yang nanti akan nonton juga bisa nonton di sekitar alun-alun Nganjuk seperti itu. Ada dua opsi sebenarnya untuk rute karnaval di Nganjuk Kota. Jadi nanti kalau di Ayani yang mengarah ke Nganjuk, arah ke utara itu full, nanti ada yang diarahkan ke arah timur, jadi lewat Mustika seperti itu. Jadi ada dua opsi, rutenya ada dua opsi ya, yang bisa dilalui oleh peserta karnaval. Itu untuk meminimalisir kepadatan ya. Jadi kalau pas rute ke arah alun-alun ini padat, nanti peserta bisa belok ke arah timur.
0: Tapi tetap
1: itu
0: di alun-alun ya untuk finish.
1: Iya, untuk finishnya tetap di alun-alun Nganjuk. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan juga oleh Mas Atim ya. Ada info locker ini katanya. Lockernya apa? Kupas bawang.
0: Oh, yang lagi viral itu ya.
1: Yang lagi viral, betul. Jadi 700.000 per kilogram katanya gitu.
0: Lumayan ya.
1: Kan Nganjuk penyuplai bawang merah terbanyak, terbesar. Nah, ini bisa lah kali ya. Ini memang lagi viral ya.
0: Betul.
1: Lagi viral sekali di media sosial. Ini tadi kalau ada yang tahu info itu bisa langsung berangkat untuk ngelamar ya, kupas
0: lumayan
1: bawang
0: soalnya
1: saja enak, gak enak Mas Atim, pedes di mata.
0: Iya, apalagi kalau berkilo-kilo ya.
1: Berkilo-kilo, pedes di mata, di tangan juga gak enak gitu ya. Ini tadi Mas Atim di mana bisa disampaikan kembali ya, semalam kan sedang perjalanan Jombang, Surabaya, Surabaya, Jombang. Siang hari ini ada agenda perjalanan kemana bisa disampaikan juga ya. Lalu Pak Muhammad ini tadi mengirimkan sebuah video. Wah, sudah di stadion ternyata Pak Muhammad.
0: Waduh, udah siap ini ya.
1: Iya, persiapan. Sepertinya anaknya sudah diantarkan juga ke stadion. Mana ya ini anaknya Pak Muhammad ya ini.
0: Oh, udah pada siap juga ya ini dari videonya ya.
1: Iya, ini semuanya sudah pada di lokasi, sebagian sudah berada di lokasi karena jam 1 sudah harus berangkat ya. Untuk nomor urut 1 Ini tadi juga dari peserta sudah berada di lokasi persiapan semuanya, kendaraan-kendaraan juga sudah mulai dipersiapkan. Bagus-bagus ya, ini tadi hiasan-hiasannya, niat-niat semuanya.
0: Betul.
1: Niat-niat semuanya luar biasa ya. Ini kiriman video dari Pak Muhammad. Si kecil ikut apa enggak ini? Atau masih sekolah ya kira-kira ya? Yang adik kecil ya. Oh. Ini ikut nganter kakaknya apa tidak ini ya? Ini ada beberapa video ya. Wah. Ini rombongan dari sekolah mana ini ya? Sudah pada datang ini.
0: Iya.
1: Tadi baru jam 11 kan.
0: Kan tapi biar enggak itu, enggak molor.
1: Biar enggak molor, betul. Karena memang luar biasa ya. Ini kami juga mengapresiasi para petugas yang ada di lokasi karena memang acaranya mulai sesuai dengan jadwal.
0: Kemarin aja juga gitu kan, jam 1 udah dimulai.
1: Jam 1 diberangkatkan langsung sehingga ini jam 11:30-12 sudah pada
0: kumpul.
1: Ini kumpul di titik start ya yang ada di Stadion Nganjuk. Untuk seluruh cakra yang melintas di stadion ini masih bisa, namun arus lalu lintas di sana cukup ramai, bahkan cenderung padat, keluar masuk kendaraan banyak yang jalan kaki juga kan dari peserta. Jadi harap diperhatikan, kurangi kecepatannya. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Baik, Sudu Cakra, kami ingatkan kembali bahwasannya yang akan melintas di wilayah Ploso Jombang hari ini ada kegiatan gerak jalan yang akan membuat arus kendaraan di sejumlah titik itu harus diatur dengan sistem buka tutup. Jadi jika perjalanan Sudu Cakra hari ini sedikit terhambat, tetap sabar dan ikuti arahan dari petugas di lapangan. Dan yang terpenting adalah utamakan keselamatan dan jangan memaksakan diri untuk menerobos saat arus sedang ditutup. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, musibah yang melanda saudara kita di Nusa Tenggara Timur atau NTT, gempa berskala magnitudo 7,7 tadi. Ini diperkeruh karena ada berita bohong, Ma, yang menyebutkan akan ada gempa susulan dengan intensitas yang lebih besar begitu. Jadi kabar itu pertama muncul dan ramai dibicarakan warga NTT dan sekitarnya itu di jam 9 pagi tadi. Jadi kabar tersebut beredar cepat lewat berbagai media sosial termasuk pesan berantai di WA. Jadi itu sempat membuat warga panik, bingung dan ketakutan begitu. Karena trauma gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di jam 6 pagi ini belum hilang, masih shock begitu. Kemudian ada kabar gempa susulan begitu. Tapi dengan cepat kabar gempa susulan itu dibantah oleh BMKG NTT. Ini menegaskan kalau isu prediksi gempa besar, gempa susulan ini adalah hoaks dan juga tidak ada dasar ilmiah. Pernyataan itu dianggap narasi yang beredar mengenai peringatan gempa susulan akan terjadi hari ini. Secara ilmiah gempa bumi sampai saat ini belum bisa diprediksi, baik waktu, kejadian, lokasi ataupun juga kekuatan gempanya. Jadi kabar itu dipastikan bohong dan masyarakat terutama di wilayah NTT dan sekitarnya ini diminta tidak mempercayai informasi yang dirilis bukan dari pernyataan resmi BMKG lewat website ataupun juga media sosial resminya. Jadi masyarakat diminta tetap hati-hati, tetap waspada tapi tidak mempercayai isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau kebenarannya.
0: Jangan panik gitu ya.
1: Ya, jangan panik, tetap ikuti media sosial BMKG untuk update selanjutnya dan juga para relawan yang saat ini sudah berada di lokasi untuk melakukan evakuasi korban ataupun juga evakuasi bangunan yang terdampak kerusakan. Karena informasi yang kita dapatkan ini kerusakan di NTT memang cukup parah ya? Gempa kekuatan magnitudo 7 ini sangat besar memang. Bahkan dari hotel, kantor bupati ini juga sampai mengalami kerusakan. Dan informasi yang kami terima ada dua korban yang meninggal dunia. Ini disampaikan oleh rilis resmi dari BNPB yang mengatakan kalau ada dua korban yang sudah dievakuasi.

0: dalam kondisi meninggal dunia karena gempa di NTT tadi. Untuk dampak kerusakan, korban luka dan lain sebagainya ini masih proses pendataan, dan dari teman-teman BNPB, BMKG juga terus membantu untuk proses evakuasi, kemudian juga memantau informasi lain yang akan disampaikan secara berkala. Tapi yang jelas fokus utama sekarang adalah untuk evakuasi korban dan juga normalisasi bangunan atau fasilitas umum yang terdampak, Ma. Jadi masih terus dinormalisasi untuk di wilayah NTT. Okay. Semoga bisa segera selesai dan warga bisa kembali pulang dengan tenang dan juga dengan selamat. Kemudian informasi lain, traffic tadi disampaikan oleh Pak Handoko untuk di kawasan Ngantang Malang menuju ke arah ke Kediri Kota.
1: Okay.
0: Ini sampai di seputaran Pujon masih cukup lancar arah ke Kandangan dengan dominasi kendaraan pribadi saja, Imah.
1: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, Sudut Cakra, gempa bumi ini kembali menjadi pengingat kepada kita semua bahwa Indonesia ini merupakan wilayah yang sangat rawan terhadap aktivitas kegempaan, apalagi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur dan wilayah sekitarnya pun, harap tetap tenang namun tetap waspada juga. Pastikan informasi mengenai gempa diperoleh dari sumber yang resmi dan jangan mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya seperti apa. Sudut Cakra, kita beralih ke informasi lain bahwasannya hari ini juga akan ada aktivitas di kawasan Nganjuk Kota yang perlu memperhatikan adanya pengaturan lalu lintas. Hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 terdapat karnaval tingkat SMA dan juga umum yang digelar di wilayah Nganjuk Kota. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seiring pelaksanaan karnaval, kepolisian menyiapkan rekayasa dan pengalihan arus lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan yang dilalui peserta karnaval. Pengalihan arus tersebut mulai diberlakukan nanti pada saat jam 12 siang, jadi kurang lebih sekitar setengah jam lagi akan diberlakukan pengalihan arus lalu lintas. Karena itu bagi masyarakat yang tidak berkepentingan menuju lokasi karnaval, disarankan untuk memilih jalur alternatif untuk menghindari antrian maupun kepadatan kendaraan. Sementara bagi Sedulur Cakra yang memang harus melintas di kawasan tersebut, harap lebih berhati-hati lagi mengurangi kecepatan dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Dan Sedulur Cakra, pelaksanaan karnaval diperkirakan akan menarik atensi perhatian masyarakat yang sangat besar. Selain peserta dari kalangan pelajar SMA kategori umum, juga turut andil dalam aktivitas masyarakat dan juga volume kendaraan di kawasan kota ini akan berpotensi meningkat. Polisi melakukan pengaturan lalu lintas agar kegiatan tetap berjalan aman dan juga lancar, sementara pengguna jalan tetap bisa beraktivitas seperti biasanya. Jadi catat ya Sedulur Cakra, bahwasanya mulai nanti jam 12 siang hari ini akan ada pengalihan arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan kawasan Nganjuk Kota seiring dengan pelaksanaan karnaval SMA dan juga umum. Jadi buat Sudut Cakra yang hendak berpergian, sebaiknya berangkat lebih awal atau bisa gunakan jalur alternatif yang lain. Dan pastikan selalu ikuti petunjuk dari petugas.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440. 0852 0811-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin akan beraktivitas di kawasan Nganjuk Kota pada hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026, jangan lupa perhatikan pengaturan lalu lintas selama berlangsungnya karnaval. Mulai pukul 12 siang nanti, sejumlah ruas jalan akan mengalami pengalihan arus. Kalau tidak ada keperluan mendesak menuju ke lokasi karnaval, sebaiknya pilih jalur alternatif saja agar perjalanan Anda tetap lancar. Sementara bagi yang harus melintas, tetap sabar, kurangi kecepatan, dan ikuti arahan dari petugas di lapangan. Dan kali ini pun juga ada beberapa informasi terkait dengan karnaval yang berlangsung di wilayah Stadion Anjuk Ladang sampai ke alun-alun Kabupaten Nganjuk. Jika seluruh cakra ingin nonton begitu ya, untuk karnavalnya, untuk show-nya ini nanti akan ada di depan Semada. Terus ada lagi show di depan Lampu Merah Ploso, show kedua di Perempatan Winong, lalu ada lagi show di Taman Nyawiji, lalu di Selumbung, di Jayastamba, dan closing show-nya ada di depan 66. Jadi buat seluruh cakra yang akan menonton bisa di titik-titik show tersebut. Biar seluruh cakra sekalian kalau nonton itu puas karena ada show-nya begitu ya. Cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Iya, mau informasi masuk tadi disampaikan oleh Mbak Isna ini di kawasan Rejoso Nganjuk menuju ke arah Jatikalen. Ini sampai di seputaran Pasar Lengkong masih cukup lancar. Siang ini kondisinya cukup panas, okay. Jadi lebih hati-hati yang mau lewat. Mas Azril di Jombang ini juga disampaikan untuk kondisinya juga panas siang hari ini. Untuk lalu lintas masih normal, ramai lancar seperti biasa, nggak ada hambatan.
0: Oke.
1: Lalu juga ditambahkan oleh Mbak Sintia, okay. Ini melintas di kawasan Kediri Kota, Jalan Raya Muruk menuju ke arah Jembatan Brawijaya masih cukup lancar. Sempat terjadi penumpukan di perlintasan kereta api sebelah kantor Telkom karena ada kereta melintas. Tapi lepas itu simpang 4BI ke arah Mojoroto masih normal, masih aman. Cuaca juga disampaikan panas di sana.
0: Okay.
1: Kemudian info lain disampaikan oleh Mbak Oktavian, ini di kawasan Kandangan yang menuju ke arah Pujon. Mau masuk kawasan Pujon masih cukup lancar, tidak ada hambatan, tidak ada kegiatan PHBN juga sepanjang jalur Kandangan sampai ke Pujon.
0: Okay.
1: Hanya ramai truk muatan sayur yang dari arah Kota Batu ke arah Kediri, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, seluruh cakra, kali ini ada sejumlah agenda Bupati Nganjuk, yakni Bapak Marhen Jumadi, yang dimana akan dijadwalkan berlangsung pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Beragam kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Agenda Bupati Nganjuk, yakni Bapak Marhen Jumadi, hari ini cukup padat sekali. Mulai dari kegiatan olahraga bersama dengan masyarakat, kegiatan karnaval, hingga agenda pemerintahan dan persiapan peringatan HUT kemerdekaan. Salah satu kegiatan yang dijadwalkan adalah jalan sehat yang menjadi bagian dari kegiatan masyarakat dalam menyemarakkan suasana menjelang peringatan kemerdekaan. Selain itu, Bupati Nganjuk pun juga dijadwalkan menghadiri kegiatan karnaval. Kegiatan ini menjadi salah satu agenda yang banyak dinantikan oleh masyarakat. Karena biasanya diikuti peserta dari berbagai kelompok dengan menampilkan kreativitas dan berbagai pertunjukan. Tidak hanya kegiatan hiburan dan kemasyarakatan, agenda Bupati juga mencakup pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Nganjuk. Yang dimana pengukuhan ini menjadi salah satu tahapan penting menjelang pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Dan seluruh cakra, rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa suasana menyambut HUT kemerdekaan di wilayah Kabupaten Nganjuk ini mulai semakin terasa ya. Jadi bagi Sedulur Cakra yang hendak mengikuti maupun melintas di sekitar lokasi kegiatan, tetap perhatikan kondisi lalu lintas dan ikuti arahan dari petugas apabila terjadi pengaturan arus kendaraan. Itulah sejumlah agenda dari Bupati Nganjuk yakni Bapak Merhen Jumadi pada hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Mulai dari jalan sehat, karnaval hingga pengukuhan paskibraka.
2: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
2: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
2: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya,
2: iya.
4: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
2: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
2: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna dan Seru Cakra, rangkaian menjambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Nganjuk ini cukup padat ya di hari ini. Mulai dari kegiatan bersama masyarakat hingga persiapan upacara 17 Agustus 2026 mendatang. Dan bagi Seru Cakra yang mungkin ikut meramaikan kegiatan ataupun beraktivitas di sekitar lokasi, tetap perhatikan kondisi lalu lintas dan jangan lupa untuk mengabadikan semangat kemerdekaan dengan cara yang positif. Dan kali ini kita cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, ini Seru Cakra yang ingin menikmati panorama Gunung Bromo sudah bisa kembali dari wilayah Probolinggo.
0: Oh, sudah
1: karena
0: dibuka.
1: Ini bukan aksi menuju puncak Seruni, ya, Seruni Point. Jadi tidak di kawasan Gunung Bromonya ya.
0: Okay.
1: Jadi panoramanya bisa dilihat kembali di puncak Seruni Point atau Jembatan Kaca.
0: Oh.
1: Nah, itu sudah resmi dibuka kembali pada hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026 jam 00.01 atau jam 12 malam tadi ya. Betul. Nah, pembukaan jalur wisata ini dilakukan setelah kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo dipastikan telah padam. Keputusan pembukaan kembali kawasan wisata ini juga sesuai dengan surat edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo tertanggal 12 Agustus 2026. Walau sudah dibuka puncak Seruni Point, namun wisatawan diimbau jangan naik ke puncak Seruni Point dan hanya boleh di bawah sekitar area Seruni Point saja. Dan diminta seluruh pengunjung mematuhi arahan petugas di lapangan karena hal itu juga untuk mengantisipasi kemungkinan masih adanya kondisi yang beresiko bagi wisatawan. Selain puncak Seruni Point, juga ada destinasi Bromo Sky Bridge atau jembatan kaca.
0: Oh,
1: ini juga mulai dipersiapkan untuk kembali beroperasi. Nah, fasilitas tersebut sebelumnya juga ditutup sementara hari Kamis 13 Agustus 2026. Sebelum kembali dibuka, pengelola melakukan pembersihan secara menyeluruh atau general cleaning. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fasilitas tetap dalam kondisi yang layak dan juga aman bagi para pengunjung. Jadi setelah sebelum dibuka ya, kan pasti ada kotoran-kotoran atau mungkin juga dari kebawa angin ya.
0: Oh iya, betul.
1: Dari kawasan sekitar Gunung Bromo sehingga dibersihkan terlebih dahulu, kemudian juga memastikan seluruh fasilitas ini dalam kondisi yang layak dan aman bagi pengunjung, seperti itu. Penanganan kebakaran sebelumnya melibatkan seluruh pihak dan ini per kemarin ya, hari Jumat 14 Agustus 2026, ini juga sudah dipastikan bahwa titik api sudah tidak ada, sudah berhasil dilakukan pemadaman dan juga pembasahan seperti itu. Bahkan update terakhir ada 1000 lebih ya, 1000 sekian hektar yang terbakar karena kebakaran tersebut ya, karena juga lumayan lama, 12 hari ya, 12 hari untuk proses pemadamannya. Ternyata ada 1000 lebih hektar yang terbakar ya, karena kebakaran di sekitar kawasan Gunung Bromo. Semoga saja ini bisa segera pulih ya, vegetasi-vegetasi yang
0: terkena lagi ya
1: kebakaran, betul, kembali menghijau setelah terbakar kemarin, seperti itu. Kemudian ini tadi dari Pak Sumudar Maji juga menyampaikan ada yang gerak jalan di wilayah Pare.
0: Okay.
1: Wilayah Pare juga ada gerak jalan, startnya di mana ini? Wilayah Gedang Sewu. Wilayah Gedang Sewu, untuk lokasi startnya di wilayah Gedang Sewu, Pare Kediri. Ini start baris berbaris tingkat SD, MI, SMP dan umum.
0: Waduh.
1: Para peserta juga sudah berada di lokasi sehingga harap hati-hati untuk Seru Cakra yang mungkin berada di sekitar lokasi. Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: B.J. Habibie atau yang memiliki nama lengkap Baharuddin Yusuf Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie asal Gorontalo dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo yang berasal dari Yogyakarta. Nama B.J. Habibie berperan sebagai pembuat pesawat pertama di Indonesia. Pesawat N250 Gatot Kaca dibuat B.J. Habibie pada 1995. B.J. Habibie sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman setelah menikah dengan sang istri, Hasri Ainun Bisari. B.J. Habibie juga sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol, CASA, yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan daya angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar hingga 70 penumpang bernama N250 Gatot Kaca. Saat IPTN sedang berjaya dan selangkah lagi mendapatkan sertifikasi dari Federal Aviation Administration atau FAA, Presiden Soeharto memerintah penutupannya beserta industri lain karena krisis moneter.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel,

Baik, Seduh Cakra, kami masih menunggu update informasi dari Seduh Cakra apabila Anda sedang melakukan perjalanan di hari ini dan menemukan kewaspadaan di perjalanan seperti kepadatan, kecelakaan, perbaikan jalan, maupun kondisi lain yang perlu diketahui oleh pengguna jalan yang lainnya. Bagi Seduh Cakra yang akan melakukan perjalanan di hari ini, perlu diperhatikan lagi bahwasannya ada sejumlah kegiatan PHBN dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya ada di wilayah Gondang Nganjuk, di wilayah Nganjuk Kota, tepatnya di Stadion Ancuk Ladang sampai Alun-Alun Nganjuk, lalu di daerah Ploso Jombang, serta di Gedang Sewu wilayah Pare. Kegiatan tersebut berpotensi ya, Seduh Cakra, mempengaruhi arus lalu lintas di sekitar lokasi. Jadi persiapkan perjalanan dengan baik, tetap hati-hati di jalan, kurangi kecepatan, dan ikuti arahan dari petugas di lapangan. Sementara untuk kondisi cuaca sejauh ini cerah dan juga bersahabat ya, untuk informasi yang dihimpun dari ruang gatekeeper, namun tetap waspada dan juga pantau perubahan cuaca selama perjalanan, terutama bagi Seduh Cakra yang akan melakukan perjalanan yang cukup jauh.

0: Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surat Al-Imran ayat 159.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda jika menemui kegiatan PHBN ya. Di lingkungan Anda bisa kabarkan kepada kami di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan buat seluruh Cakra yang berada di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Trowulan. Tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter, tepatnya di timur jalan.

0: Baik, Sudut Cakra, kali ini ada kabar kebakaran yang kembali terjadi di wilayah Kabupaten Kediri. Kali ini sebuah pabrik kayu di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri ini terbakar. Dari peristiwa tersebut, mengakibatkan sejumlah bagian bangunan dan material di dalam area pabrik mengalami kerusakan. Baik, Sudut Cakra, kali ini kita ke penelpon terlebih dahulu ya. Ada Pak Riono ini sudah bergabung. Selamat siang, Pak Riono.
1: Selamat siang, Mbak Ima.
0: Oke, selamat siang, Pak Riono. Gimana, Pak Riono, kabarnya hari ini?
1: Kabarnya ini di Pujon Redup, Mbak Ima.
0: Redup? Cuacanya?
1: Iya, iya, redup. Gak ada sinar matahari.
0: Oh, mendung gitu ya, Pak Riono ya?
1: Iya, ya, baru redup. Saya berteduh ini di tetangga ladang gitu loh, Mbak Ima, langsung redup sekarang.
0: Oh, tapi ada tanda-tanda mau gerimis gitu nggak, Pak Riono, di sana?
1: Ya, yang diharapkan begitu, Mbak Ima, bisa, mungkin bisa bangka ya.
0: Biar agak basah dikit ya, untuk daerahnya.
1: Iya, masuk tanam sampai panen nggak ada hujan sama sekali, Mbak Ima. Kewocor terus, Mbak Ima.
0: Oh. Iya. Barusan ya ini, Pak Riono, untuk mendungnya?
1: Yes, baru itu selesai ada. Ini misalnya kan berteduh di sebelah ladang, kan ada rumah sekitar kisaran 100 meter gitu loh ini.
0: Oh.
1: Di teras lalu redup ini. Ini sambil-sambil ngopi sambil makan gorengan.
0: Oh, waduh, enak sekali itu.
1: Iya, sudah berteduh di sebuah gorengan, ngopi, waduh.
0: Oh.
1: Rokoknya surya.
0: Tapi ini barusan ya, Pak Riono, redupnya. Maksudnya kemarin-kemarin itu belum pernah mendung ya?
1: Ya pernah, tapi sebentar gitu loh.
0: Oh, gitu. Tapi nggak sampai hujan?
1: Nggak pernah.
0: Oke.
1: Nggak ada air jatuh sama sekali, memang pokoknya kisaran seumur tanaman saya nggak ada. Ya redup, tapi nggak bisa hujan gitu.
0: Oke. Tapi air masih aman kan, Pak Riono?
1: Wah, masalah air kalau di hujan itu murah meriah, Ima.
0: Alhamdulillah.
1: Sungai-sungai kan seperti utuh sungai-sungai. Kalau di daerah Batu itu namanya di jurang kuali sungai sampai mati, Mbak Ima.
0: Waduh, kenapa itu?
1: Kan semua orangnya kreatif. Itu semuanya nyedot pakai diesel itu loh, Mbak Ima.
0: Oh, iya.
1: Kalau di sini orang masih malas gitu. Kan banyak sawahnya di sini. Kalau di Batu kan nggak ada sawahnya, cuma dikit, banyak tetelan. Jadi semuanya itu pakai diesel sedot. Sungainya sampai habis.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Keponan saya buatan itu kolam itu sampai habis 25 juta.
0: Waduh.
1: Keponan saya itu di Batu itu.
0: Oh.
1: Kolam itu sampai dari plastik sampai habis 25 juta. Nah, panjangnya 25 meter, Mbak Ima. Panjangnya lebar 10 meter, dalamnya 5 meter.
0: Lumayan ya.
1: Ya, sangat besar sekali dan walau juga malah nggak pakai semen kalau sebesar itu, iya. Memang pasti dia mahal.
0: Iya. Untuk harga bahan pokok di sana gimana, Pak Riono? Masih aman?
1: Waduh, saya kok nggak dengar, Mbak Ima.
0: Sayur-mayurnya,
1: kalau
0: Pak Riono.
1: Sayur-mayur. Bagaimana, Mbak Ima?
0: Untuk sayur-mayurnya gimana?
1: Ya, saga ada baikan sedikit. Ini tetangga ini ada gembira, gonda sudah 3.500.
0: Apa? Apa, Pak Riono?
1: Anu, manisa.
0: Oh.
1: Gondes.
0: Oh, ya. Untuk Andewi sendiri gimana ini, Pak Riono?
1: Andewi ini masih tenggelam ini.
0: Masih 1.000.
1: Ya. Ya, oh, gak apa-apa, Mbak. Malah untuk hari depan tanam yang lebih lebar gitu, Mbak.
0: Okay.
1: Jadi sewaktu-waktu ada harga, ya itulah sebagai gantinya gitu. Orang tani nggak kecil, nggak perlu kecil hati, Mbak Ima, harus nanam lagi yang lebih banyak lagi gitu.
0: Semangat ya.
1: Hitung, ditunggu malam-malam akan mahal, Mbak Ima.
0: Amin.
1: Kalau kalau ditinggalkan ganti lagi, lalu mahal kan nggak punya. Saya dengar-dengar kan kok gitu, pokok istilahnya pokok ada modalnya gitu, Mbak Ima. Tanam gubis murah, harga 5.000, ya 3.000, 2.000, nanam 10.000, 10.000 murah, tanam 20.000 masih murah, tanam 50.000 baru mahal kan sudah kembali.
0: Iya.
1: Kayaknya begitu.
0: Iya, Pak.
1: Kembali sudah. Ya.
0: Oke, Pak Dino.
1: Tapi tanaman saya ya nggak perlu yang berbiaya, Mbak Imas. Andai bisa bisakin gitu aja.
0: Siap. Ada lagi Pak Riano yang mau disampaikan?
1: Ada sedikit. Sebagai pecinta itu Sonorek di Bujon ada event Sonorek.
0: Oke,
1: tanggal 5 Pak Imah, 56
0: September. 56.
1: Iya, ya di kampung sini, Kampung Madura.
0: Oke, di kampung
1: 30-an. Infonya 30-an.
0: Oke, banyak sekali itu. Tanggal 5 sampai 6 September di Kampung Madura Pujon ada 30 son
1: ya.
0: Untuk informasinya ya Pak Riono ya.
1: Ya 5 cek son, 6 nya jalan gitu loh Mbak Imas.
0: Oke, siap.
1: Ini Mas Gopeng sudah saya kasih info Mas Gopeng. Akan UTW sekeluarga.
0: Oh, jadi kata, aduh,
1: mau liburan,
0: liburan ke Pujon sekalian ya.
1: Iya, kemarin baru ke rumah Mas Gopeng main.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Riono untuk informasinya, Ge.
1: Oh, iya ya Mbak Ima, selamat siang.
0: Oke, selamat siang Pak Riono.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sempat tersambung dengan Pak Riono yang berada di wilayah Pujon Malang, yang dimana menginformasikan untuk wilayah Pujon di hari ini dan untuk saat ini juga untuk cuacanya ini sedang mendung begitu Sudut Cakra. Jadi buat Sudut Cakra yang mungkin mau berweekend di Pujon, hati-hati di jalan, dan mungkin yang membawa kendaraan roda 2 untuk membawa mantel juga, takutnya nanti di wilayah Pujon turun hujan di hari ini. Dan tadi juga sempat diinfokan dari Pak Riono bahwasanya di tanggal 5 sampai 6 September 2026 mendatang di wilayah Kampung Madura Pujon ada Sonhor Karnaval begitu ya, ada 30 son ini yang ikut serta dalam karnaval tersebut. Jadi buat Sudut Cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Kampung Madura Pujon di tanggal 5 sampai 6 September untuk berhati-hati di jalan dan tingkatkan kewaspadaan dan lebih efisiensi waktu juga ya, pastinya juga akan sangat ramai dan juga padat di wilayah Pujon di tanggal 5 sampai 6 September mendatang.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saudara Cakra, melintas di mana untuk hari ini? Bisa kabarkan kepada kami jika menemui kewaspadaan atau kegiatan PHBN di perjalanan Anda hari Sabtu ini ya. Karena bahwasanya kalau hari Sabtu itu banyak sekali ya kegiatan PHBN yang ada di beberapa wilayah begitu. Untuk informasi yang kami himpun juga tadi itu sempat ada di wilayah Jombang, Nganjuk, dan juga Kediri. Itu sudah ada kegiatan PHBN. Jadi buat Saudara Cakra, jika menemui di jalan begitu, bisa hubungi kami di 0852 9001061. Ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Tadi dari Pak Riono sempat menyampaikan tanam selada air ya.
0: Iya, betul.
1: Kata Bu Inung, Pak Riono saya pengen selada airnya.
0: Oh, moga ke hujan, Bu.
1: Di Pasar Rejoso nggak ada soalnya ya.
0: Oh, gitu.
1: Ini Bu Inung kalau ke arah Pujon jangan lupa mampir di tempatnya Pak Riono. Nanti langsung dibawain selada air sekresek.
0: Iya, betul. Harganya
1: ya
0: juga murah soalnya.
1: Iya, langsung dari petani ya kan. Kalau di Pasar Rejoso kata Bu Inung tidak ada. Itu. Kalau di Pasar Nganjuk ada enggak Bu Inung kira-kira ya? Tapi jauh ya.
0: Sepertinya iya.
1: Iya, jauh apalagi ke Pujon. Kalau Pujon kan mungkin sekalian jalan-jalan gitu ya, bisa
0: ke Batu.
1: Betul, terus mampir tempatnya Pak Riono, borong selada air buat stok satu bulan gitu. Tadi dari Pak Sapuan, infonya kan ikut karnaval ya.
0: Iya, gimana
1: jadi
0: ini?
1: Jadi Damar Wulan.
0: Waduh.
1: Damar Wulan, ini kan tokoh pahlawan dalam cerita rakyat dan juga sastra Jawa yang sangat terkenal ya.
0: Pewayangan gitu ya.
1: Terutamanya dalam cerita pewayangan, kesenian ketoprak seperti itu ya. Jadi Damar Wulan itu digambarkan sebagai pemuda yang awalnya sederhana tetapi kemudian menjadi kesatria.
0: Waduh, gitu. Cocok ini kayaknya sama Pak Sapuan ini ya.
1: Ini di kisah-kisah Kerajaan Majapahit ya, dan sering juga dikaitkan dengan pemerintahan Ratu Kencana Wungu. Salah satu cerita yang terkenal ada perjuangannya melawan Menak Jingga, penguasa Blambangan. Nah, kisah Damar Wulan itu juga banyak berkembang dalam tradisi Jawa Timur, termasuk melalui pertunjukan ketoprak dan juga berbagai kesenian tradisional lainnya. Ya, jadi Pak Sapuan jadi Damar Wulan. Pemuda yang awalnya sederhana tetapi kemudian menjadi kesatria. Gitu ya.
0: Ini Pak Sapuan pastinya juga sudah di lokasi ya ini.
1: Ini tadi fotonya masih di tempat pengriasnya ini kayaknya ya.
0: Soalnya udah jam setengah satu ini. Bentar lagi mulai ini.
1: Ini sudah di mana ya Pak Sapuan ya? Semangat Pak Sapuan. Ini jangan lupa nanti update ya Pak kalau sudah sampai.
0: Betul,
1: di stadion.
0: Kita penasaran ya. Loh ini POV penasaran dari seorang yang mengikuti karnaval
1: sebagai
0: ya.
1: Peserta
0: iya,
1: ya,
0: sebagai pesertanya.
1: Apa ya? Ini tadi pakaiannya juga lengkap sekali, bawa anak panah juga di belakangnya. Bunda aksesorisnya lengkap semuanya ya.
0: Betul.
1: Kemudian Mas Hati katanya makan, jaga kesehatan.
0: Oke, siap Mas Atin. Tapi tadi kita juga sudah sempat makan kok
1: iya,
0: ya.
1: Iya, saya sudah sempat sarapan. Kan Sabtu bersyukur Mas Atin. Tidak usah khawatir ya. Kalau Sabtu bersyukur dah pasti ya.
0: Tapi, sudah makan nih.
1: Untuk siangnya belum Mas Atin. Ronde 2-nya belum.

0: Kalau ronde pertama sudah ya, sarapan pertama sudah. Tapi kalau untuk sarapan yang kedua yang belum. Ini Mas Hatim yang kedua, yang ketiga atau yang keempat?
1: Waduh.
0: Dibawain bekal istri sepertinya ya. Ini karena yang difotokan tempat bekal, ada lauknya juga ya. Mantap lah ini, nasinya saja setengah bakul ya.
1: Banyak ini, sekali itu.
0: Agendanya kemana ini Mas Hatim? Karena sedang di jalan sepertinya ya. Dalam kendaraan tetap hati-hati. Pokoknya nanti kalau habis makan ngantuk ya tidur dulu, jangan tetap berkendara. Ima.
1: Terima kasih Erika Dwi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, sudah cakra, kita beralih ke informasi kebakaran bahwa kembali terjadi di wilayah Kabupaten Kediri, tepatnya di sebuah pabrik kayu di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Peristiwa tersebut mengakibatkan sejumlah bagian bangunan dan material di dalam area pabrik mengalami kerusakan. Kebakaran diketahui terjadi pada hari ini, 15 Agustus 2026. Api dengan cepat membesar karena di lokasi terdapat berbagai material yang mudah terbakar, terutama adanya kayu. Petugas pemadam kebakaran kemudian dikerahkan untuk melakukan penanganan. Proses pemadaman dilakukan dengan hati-hati untuk mencegah api semakin meluas ke bagian lain dari area pabrik maupun bangunan di sekitarnya. Setelah berjibaku dengan kobaran api, petugas akhirnya berhasil untuk mengendalikan dan memadamkan kebakaran. Saudara Cakra, dalam peristiwa ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Namun, kebakaran mengakibatkan kerugian material yang cukup besar. Berdasarkan informasi sementara, nilai kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyidikan. Petugas melakukan pemeriksaan untuk mengetahui dari mana titik awal api muncul dan apa yang menjadi pemicunya. Kebakaran di lokasi industri berbahan dasar kayu ini memang perlu mendapat perhatian karena material kayu dan berbagai produk turunannya ini dapat membuat api dengan cepat membesar apabila tidak segera ditangani. Seluruh cakra, masyarakat yang berada di sekitar lokasi pun juga diimbau untuk tetap waspada dan tidak mendekati area kebakaran apabila masih terdapat proses pendinginan maupun pemeriksaan petugas. Untuk penyebab pasti dan rincian kerugian akibat kebakaran pabrik kayu di Pare, kita juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari pihak yang terkait.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra, masih kami menunggu informasi dari Anda seputar kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan hari ini. Dan buat Sudah Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krisna, di Facebook ataupun di Instagram, dan juga di website radiocakrakrisna.com. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan silakan.
1: Iya, tadi informasi disampaikan oleh Pak Dendi di jalur Nganjuk menuju ke arah Jatikalen, Nganjuk Kota tadi berangkatnya.
0: Okay.
1: Ini sampai di seputaran Paten Rowo cukup ramai, banyak truk muatan tebu yang melintas di sana. Jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja. Kemudian dari Mbak Aviatus di ruas tol berangkat dari Nganjuk menuju ke arah Juanda, ini sampai di kilometer 720-an masih lancar juga. Cuaca agak sedikit mendung, tidak sepanas biasanya. Suhu lumayan hangat, tapi untuk kondisi cuaca agak mendung, tapi enak buat perjalanan untuk siang hari ini.
0: Okay.
1: Lalu ditambahkan oleh Mas Ervan, tadi di Madiun menuju ke arah Nganjuk lewat Bagor masih lancar. Perlintasan Bagor juga tidak ada hambatan, hanya perlu sedikit menurunkan laju kendaraan, tapi masih aman lancar saja kondisinya. Kemudian info lain tadi disampaikan oleh Pak Sandi di kawasan Pare, ini juga menginformasikan ada gerak jalan di wilayah Pare.
0: Okay.
1: Yang disampaikan Erika tadi, jadi lebih hati-hati yang mau lewat Pare, cukup padat, belum mulai jalan tapi untuk peserta sudah membadati di wilayah Pare. Kemudian ditambahkan oleh Mbak Inayah, tadi berangkat dari jalur Pace ke arah Kediri Kota, ini menanyakan untuk kawasan Banyakan, Merican, Mojoroto sampai ke Kota Kediri, apa ada kegiatan PHBN di jalur utama.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Sudah Cakra, melintas di mana Anda hari ini bisa berbagi ya informasi kepada kami. Dan tadi juga sempat ada yang menanyakan bahwasanya di wilayah Banyakan, Mojoroto itu apakah ada kegiatan PHBN begitu, kegiatan masyarakat yang akan mengganggu arus lalu lintas. Jadi jika ada bisa diinformasikan saja ya kepada kami 0852 9001061. Dan Sudah Cakra, kita beralih dulu ke informasi yang lain, bahwasanya informasi cuaca untuk Sudah Cakra yang akan beraktivitas di luar rumah hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Juanda memperkirakan Surabaya dan sebagian besar wilayah Jawa Timur hari ini akan didominasi kondisi cerah hingga berawan. Kondisi cuaca ini diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur, termasuk di kawasan Surabaya dan beberapa daerah di bagian barat, tengah, hingga timur Jawa Timur. Untuk suhu udara, BMKG memperkirakan berada di kisaran 12 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 40 hingga 100%. Angin secara umum bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan sekitar 5 hingga 33 km per jamnya. Namun Sudah Cakra, meskipun sebagian besar wilayah diprediksi cerah atau berawan, masyarakat tetap perlu memperhatikan kondisi udara di masing-masing daerah. BMKG memperkirakan akan adanya udara kabur dapat terjadi di sejumlah wilayah, di antaranya ada di Ponorogo, Trenggalek, Lumajang, Jember, Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, Nganjuk, dan Kota Malang. Sementara untuk kondisi kabut atau asap berpotensi terjadi di wilayah Pacitan, Sitobondo, dan juga Kota Batu. Untuk wilayah yang mengalami udara kabur maupun kabut, Sudah Cakra yang berkendara diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada pagi hari ketika jarak pandang ini dapat berkurang. Dan Sudah Cakra, kondisi cuaca cerah dan berawan ini juga perlu disikapi dengan menjaga kondisi tubuh, terutama bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Pastikan untuk cukup minum air putih dan gunakan perlindungan dari paparan sinar matahari jika beraktivitas di luar rumah dalam waktu yang cukup lama. Jadi secara umum untuk cuaca di wilayah Jawa Timur hari ini relatif cerah ya hingga berawan, tetapi beberapa wilayah tetap berpotensi mengalami udara kabur maupun kabut. Tadi juga sempat diinformasikan ya oleh Pak Riono bahwasanya di daerah Pujon Batu, Malang itu juga sempat mendung begitu kabarnya di hari ini dan waktu ini juga itu di wilayah Pujon itu dikabarkan mendung begitu. Tetap pantau perkembangan cuaca dari informasi resmi BMKG dan sesuaikan aktivitas seluruh cakra semuanya dengan kondisi cuaca di wilayah masing-masing.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul. Itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya. Itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin cepatnya menelpon ke call center PLN.
1: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
2: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
1: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
2: Betul.
1: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
2: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
1: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
2: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya, apa pohonnya.
1: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya, menyampaikan.

0: sehat selalu.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

0: Baik, kali ini kita ke penelpon, ada Bu Inung di wilayah Rejo Songajuk. Selamat siang, Bu Inung.
1: Selamat siang, Mbak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Inung, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Ima beserta teman-teman sehat semua.
0: Amin. Bu Inung, lagi di mana ini?
1: Di rumah, Mbak. Maaf, saya nggak melintas kemana-mana.
0: Oh,
1: ini di rumah.
0: Gitu.
1: Jadi iya, infonya cuma sekitar rumah aja.
0: Tidak apa-apa. Gimana di daerah Rejoso, Bu Inung?
1: Panas, Mbak.
0: Panas?
1: Panas, Pak. Ya. Lalinya rame, roda dua, terus sama pickup-pickup yang ngangkut bawang merah, Mbak.
0: Oh, lagi musim panen ya ini?
1: Iya, ngati boyo, mojo rembun, sidokari itu kan panen.
0: Oh, jadi banyak pickup ya?
1: Iya, hilir mudik, Mbak, yang dari barat ke timur, dari timur ke barat. Daerah Jogja kan panen juga.
0: Iya. Oh, gee. Terus di daerahnya Bu Inung juga panen?
1: Gak ada yang nanam bawang merah. Padi semua, ya.
0: Oh, gitu. Oke, Bu Inung. Untuk di daerahnya Bu Inung ini ada kegiatan PABN kayak karnaval, gerak jalan, kayak gitu nggak, Bu Inung?
1: Ya, tahun ini kok rasanya sepi, Mbak. Kemarin saya tanyakan keponakan, ada, Mbak, kemarin gerak jalan tapi lewat jalan desa. Biasanya lewat depan rumah, Mbak, jalan raya, kok nggak ada, gitu.
0: Oh, untuk waktunya tahu nggak?
1: Tanggal 24 katanya. Kenapa, Mbak?
0: Oh, tanggal 24?
1: Tanggal 24 pawai TK katanya. Terus ada karnaval, tapi nggak tahu tanggalnya berapa.
0: Oh, gitu. Oke. Kan biasanya kalau Agustusan tuh meriah ya, Winung, banyak sekali kegiatan ya.
1: Mulai keponakan saya sudah nggak jualan di depan, nggak tahu info-info.
0: Nah, RT-nya Bu Inung sendiri
1: kan
0: ikut nggak ini?
1: Rumah.
0: Oh ya.
1: Kenapa?
0: RT-nya Bu Inung ini nggak ikutan?
1: Nggak ada, Mbak. Mungkin nanti kalau bazar itu.
0: Oh, ada bazar?
1: Ya, biasanya hari-hari terakhir itu.
0: Oke. Malam hari gitu ya?
1: Sore, Mbak, biasanya jam 4 tuh mulai ya, terus sampai malam. Malam biasanya ada pembeli, ada hiburannya apa-apa gitu.
0: Oh, ada hiburannya juga.
1: Iya.
0: Lumayan meriah ya ini Agustusannya.
1: Ya itu. Tapi meriah yang tahun kemarin, Mbak. Sekarang kok agak sepi.
0: Oh, gitu. Oke, Bu Inung. Ada lagi, Bu Inung, yang mau disampaikan?
1: Salam untuk Pak Riono, saya pengen selada air. Di Pasar Rejoso itu nggak ada, Mbak. Saya sampai pesen sama dagang sayur. Mbak, kalau ketemu selada air, tolong saya belikan. Nanti terus titipkan sama yang langganan sampean biasa belanja ke sini tiap hari itu. Terus kapan hari ke pasar lagi, tak tanyakan, anu, Bu, belanjanya tuh sore, jadi katanya orangnya jam 5 baru ada. Lah anak saya nanti kemalaman belanja di Kediri, Mbak, kulaannya katanya.
0: Oh, gitu. Di Pare?
1: Gak tahu, pokoknya di Kediri gitu katanya.
0: Iya.
1: Jadi kalau nunggu jam 5 nanti anak saya pulangnya kemalaman gitu.
0: Gitu.
1: Oh,
0: padahal
1: yaudah, Mbak, gak apa-apa.
0: Di Pujon Malang itu harganya 1.000 sampai 2.000 loh, Bu Inung, per kilogramnya.
1: Ya itu. Di sini tuh yang nggak ada pakis sama selada air, Mbak.
0: Oh, gitu.
1: Ya, kalau dulu saya masih tinggal di Bondowoso tuh pakis selada air ya banyak tempatnya di sana.
0: Iya.
1: Di sini nggak ada.
0: Coba ya, Bu Inung, jalan-jalan aja ke Pujon, Bu Inung, sekalian ketemu sama Pak Riono.
1: Ya itu, Mbak, kalau ada yang ngajak, ini nggak ada, anak di Surabaya.
0: Oke.
1: Saya kalau nggak ada yang ngajak ya nggak bisa kemana-mana, Mbak, sudah takut, naik sepeda motor sudah takut.
0: Iya, Bu Inung, lumayan rame sekarang jalannya itu.
1: Ya itu, anu Mbak, soalnya habis sakit itu loh, kayaknya badan tuh deket gitu loh. Sampai diolok-olok sama cucu keponakan, Mbah, Mbah kan sudah sembuh, iya, jadi kenapa nggak belajar sepeda, jadi bukannya nggak bisa leh,
0: Mbah ya?
1: takut guling.
0: Oke, Winung. Oke, Winung, ada lagi yang mau disampaikan?
1: Sudah, Mbak. Itu aja.
0: Oke, siap, Bu Inung. Terima kasih banyak ya buat informasinya.
1: Sama-sama. Saya juga terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Sempat terhubung ya dengan Ibu Inung yang berada di wilayah Rejo Songanjuk, menginformasikan untuk cuaca di Rejo Songanjuk ini lumayan panas terik gitu untuk informasi yang kami himpun di hari ini. Lalu untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai sekali di wilayah Rejoso, banyak pick up yang mengangkut bawang merah untuk informasi yang kami dapatkan dari Bu Inung, karena bahwasanya bulan-bulan ini tuh lagi bulannya bawang merah lah ya, lagi panen bawang merah maksud saya. Dan buat seluruh cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Rejoso Nganjuk di tanggal 24 Agustus akan ada Karnaval Anak TK. Jadi buat seluruh cakra yang akan melintas di tanggal tersebut, hati-hati di jalan dan selalu meningkatkan kewaspadaan jika bertemu dengan kegiatan PHBN di perjalanan Anda.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Saya sedang menikmati sate komo. Sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

Baik, Sudut Cakra, kami masih menunggu update informasi dari Sudut Cakra semua seputar kondisi dan kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan hari ini. Bagi yang sedang berada di jalan, jangan ragu untuk menginformasikan kepada kami ya apabila ada kepadatan, kecelakaan, atau perbaikan jalan maupun kondisi lain yang perlu diketahui oleh pengguna jalan yang lainnya. Dan untuk seluruh cakra semuanya yang akan melakukan perjalanan hari ini, perlu diperhatikan lagi ya bahwasannya hari ini ada kegiatan PHBN ya di wilayah Nganjuk Kota, tepatnya di Stadion Anjuk Ladang sampai ke alun-alun Nganjuk. Dan juga di wilayah Gondang Nganjuk pun juga ada kegiatan PHBN di Peloso Jombang. Ini juga kabarnya masih berlangsung ya untuk kegiatan PHBN-nya. Dan di wilayah Gedang Sewu Pare pun juga sama masih berlangsung untuk kegiatan PHBN yang dimana akan berpotensi mempengaruhi arus lalu lintas. Sementara untuk kondisi cuaca, sejauh ini masih cerah dan juga cukup terik di wilayah Nganjuk dan sekitarnya, namun di wilayah Pujon Malang tadi sempat diinformasikan bahwasannya untuk cuaca di hari ini terpantau mendung. Informasi yang kami himpun dari Bapak Riono. Jadi buat Sedulur Cakra yang akan melintas di wilayah Pujon Malang, diharapkan untuk membawa persiapan agar tidak kehujanan begitu ya. Jadi buat yang pengendara roda 2 diharapkan untuk membawa mantel sebelum ke wilayah Malang.

0: Sesungguhnya kamu memiliki dua kelakuan yang dicintai oleh Allah, yaitu sabar dan tenang. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106.1 Radio Chakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Imalana. Kali ini di ruang gatekeeper ada Erika Dwi, Alvan Amar, dan juga Angga Sandi yang siap untuk menerima informasi dari Anda ya, seputar kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan hari ini. Hubungi kami di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah, di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140. Saya pesen CA, Gester, sama DM. Awalnya diminum saya sama suami saya. Suami saya sekarang udah enak. Sekarang tinggal saya yang minum Herbal Naria. Saya minum sehari 3 tetes. Belum ada reaksinya, saya tambah sampai 5 tetes. Nambah lagi sampai 7 tetes. Pagi, siang, malam. Udah enggak ini, enggak deg-degan lagi. Udah stabil, perutnya udah enak, udah gak sering pingsan. Pokoknya udah sehat saya, alhamdulillah, berkat Herbal Naria. Herbal Naria

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Pacul dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Pacul. Tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di sebelah utara SDN 1 Pacul di Timur Jalan.

0: Baik, Sri Cakra, secara umum kondisi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya ini diperkirakan cerah hingga berawan ya. Namun ada beberapa wilayah ini tetap perlu mewaspadai adanya udara kabur maupun kabut yang dapat mengurangi jarak pandang. Jadi bagi Sri Cakra yang akan melakukan perjalanan di hari ini, terutama menuju ke wilayah yang berpotensi mengalami kabut atau udara kabur, tetap untuk kurangi kecepatan dan jaga jarak aman dengan kendaraan di depannya. Dan kami juga masih menunggu update informasi dari Sedulur Cakra semuanya seputar kondisi yang ditemui di perjalanan hari ini. Dan kita cek informasi ke ruang gatekeeper juga. Angga, silakan.
1: Informasi masuk ini dari Bapak Solekan. Ini beliau melaporkan acara pemberangkatan karnaval ini di Kabupaten Nganjuk.
0: Oke, Nganjuk Kota ya?
1: Iya, betul. Ini di Nganjuk Kota. Ini sudah persiapan start ini untuk nomor urut 1. Dan juga sudah dimulai ya sekarang sepertinya.
0: Oh gitu.
1: Iya, ini video beberapa menit yang lalu itu sudah start, sudah persiapan start.
0: Berarti tepat waktu ya ini, on time ya?
1: On time, pada pukul 13 tepat tadi ini startnya. Lalu ada informasi lain, informasi perjalanan dari Pak Rudi. Ini dari Peterongan Jombang ke Kediri. Sekarang sedang melintas di kawasan Badas. Arus lalu lintas cukup ramai lancar pada siang hari ini, juga kondisi cuaca cukup terik. Lalu ada Bu Nunuk, ini dari Diwek Jombang menuju ke Nganjuk. Sekarang sudah sampai di kawasan Simpang 3 Mengkreng. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar pada siang hari ini. Lalu ada Pak Taufik, ini dari Kediri menuju ke Batang Saren Telungagung. Arus lalu lintas di kawasan Mojo ramai lancar pada siang hari ini. Lalu ada Mbak Anita, ini dari Kertosono menuju ke Papar.
0: Okay.
1: Sedang melintas di kawasan Purwasri. Sekarang kondisi arus lalu lintas masih lengang di kawasan mengarah ke selatan tersebut.
0: Okay.
1: Ada Mas Farel. Ini dari Jatikalen menuju ke Nganjuk Kota, mau nonton karnaval ya Ima mungkin ya.
0: Oke.
1: Sudah sampai di sekitaran stasiun Baron, kondisi arus lalu lintas melintas lancar pada siang hari ini Ima.
0: Terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sri Cakra, kami ingatkan kembali bahwasanya di wilayah Nganjuk Kota hari ini ya, tepat jam 1 siang tadi, ada kegiatan PHBN Karnaval gitu yang diikuti oleh pesertanya SMA, MA, SMK dan juga umum se-Nganjuk begitu untuk informasi yang kami himpun. Dan jika Sri Cakra yang ingin melihat kegiatan PHBN tersebut, ini ada beberapa titik yang akan dilakukan performance gitu, ada show-nya, yakni untuk show opening di depan Semada, show pertama di Lampu Merah Peloso, show kedua di Perempatan Winong, show ketiga di depan Taman Nyawiji, show keempat ada di Selumbung, show kelima ada di Jaya Stamba, dan show terakhir closing di depan 66. Jadi untuk titik-titik tersebut akan diperkirakan juga ramai ya, karena titik tersebut juga yang akan ada show-nya dari para peserta karnaval. Mas Rujakra, kita beralih ke informasi yang lain terkait dengan wilayah Nusa Tenggara Timur, yang dimana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini menyatakan peringatan dini tsunami akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur ini telah berakhir. Gempa tersebut terjadi pada Sabtu pagi, 15 Agustus 2026 sekitar pukul 4:58 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di wilayah laut sekitar Kabupaten Nagekeo, NTT, dengan kedalaman sekitar 15 km. Sebelumnya, BMKG ini mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa kuat tersebut mengguncang wilayah NTT dan sejumlah daerah di sekitarnya. Peringatan tersebut kemudian diperbarui seiring hasil pemantauan kondisi gempa dan muka air laut. Sri Cakra, dari hasil pemantauan, gelombang tsunami ini memang sempat terdeteksi di sejumlah wilayah, di antaranya ada di Sika, Labuan Bajo, dan beberapa wilayah lainnya. Salah satu gelombang tertinggi yang tercatat mencapai sekitar 0,94 meter di Maurole, Kabupaten Ende. Namun, setelah dilakukan pemantauan lebih lanjut, BMKG kemudian menyatakan peringatan dini tsunami telah berakhir. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bapak Wijayanto, mengatakan bahwa peringatan dini yang disebabkan oleh gempa tersebut telah berakhir. BMKG pun juga menyampaikan bahwa informasi selanjutnya akan diperbarui apabila terdapat perkembangan baru. Meski peringatan tsunami telah berakhir, seluruh cakra masyarakat tetap diminta waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Apalagi hingga pagi hari, aktivitas gempa susulan ini masih terus tercatat dan guncangan dilaporkan dirasakan di sejumlah wilayah Pulau Flores, sebagian Sumba, Adonara, dan Solor. Sementara itu, dampak gempa juga telah menimbulkan korban. BNPB melaporkan sedikitnya ada 2 orang meninggal dunia dan 1 orang mengalami luka-luka akibat dari gempa tersebut. Bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak, tetap tenang dan ikuti informasi resmi dari BMKG, BNPB maupun pemerintah daerah.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Seluruh Cakra, bagaimana untuk wilayah Anda hari ini? Apakah juga terpantau mendung? Karena bahwasanya di wilayah Kali Anyar, di studio, sekitar studio itu, untuk cuacanya di hari ini sedikit redup gitu, nggak seterik biasanya. Apakah di wilayah Anda juga sama? Bisa diinformasikan saja ya kepada kami. Cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi dari Pak Solekan ya, mengirimkan sebuah video. Sudah mulai diberangkatkan, nah bener kan? Tepat waktu.
0: On time
1: on
0: sekali.
1: Time. Ini tadi Pak Solekan mengirimkan video itu 02, lepas dari jam 1 siang. Ini sudah, ini akan diberangkatkan seperti itu.
0: Makanya
1: ya,
0: dari jam 8 pagi tadi sudah siap ya mobilnya di sana.
1: Bener, dari anaknya Pak Muhammad saja tadi jam 8 sudah beres ya. Ngantuk apa enggak ya?
0: Siang-siang. Siang lo berangkatnya.
1: Siang-siang, betul. Jadi alhamdulillah ini tadi on time jam 1 siang itu sudah mulai diberangkatkan seperti itu ya. Alhamdulillah. Ini semoga saja nanti selesainya enggak sampai maghrib ya. Karena ini apa namanya, nomornya kan sampai 33.
0: Waduh,
1: ya tadi.
0: Lumayan ya. Iya. Apalagi jalannya tuh bahasa Jawanya timi-timi gitu.
1: Nah, geol-geol ya kan. Agak ada endel-endelnya, enggak kayak Dramen yang tadi pagi disampaikan Pak Junaidi ya, kan cepet gitu ya. Kalau karnaval seperti ini kan agak lambat. Nah, semoga saja ini dengan waktunya yang on time ini ya, ini tidak membuat selesainya sampai maghrib ya. Betul. Semoga sebelum maghrib sudah selesai, beres ya. Sudah beres semuanya, 33 nomor sudah sampai finish semuanya gitu ya. Pesertanya kan SMA umum ya. Jadi pasti barisan setiap nomor itu akan lumayan panjang. Betul. Seperti itu. Ini seru Cakra yang mungkin juga nonton di sana ya, lebih apa namanya, ini diperhatikan barisan, maksudnya ini nontonnya jangan ke tengah-tengah gitu
0: betul.
1: Loh, biar kelihatan rapi bagus gitu loh. Kan sayang sekali kalau sudah dandannya bagus, kemudian konsepnya juga sudah bagus, lalu ini yang nonton nggak tertib gitu ya, kenengah-nengah gitu.
0: Tapi nah, di sana itu kira-kira ada barikade nggak ya?
1: Kayaknya nggak ada.
0: Oh gitu.
1: Kalau karnaval kayak gini nggak ada, tapi kalau biasanya yang karnival itu ya,
0: oh
1: itu
0: yang malam-malam ada. Itu ya.
1: Bener. Tapi kalau yang karnaval seperti ini ya Im, itu enggak ada.
0: Oh, gitu. Jadi ya, ada kesempatan untuk

0: Nanti sampai 33 nomor, jadi kalau Anda baru mau berangkat aman ya, Seru Cakra masih kebagian lah ya kira-kira ya. Yang penting jangan berangkat jam 4 sore, takutnya sudah selesai gitu. Jadi silakan buat Seru Cakra yang mau nonton karnaval tetap tertib. Jangan lupa sampah-sampahnya dibuang pada tempatnya. Kalau memang jauh dari tempat sampah, bisa dibawa pulang saja sampahnya ya, dibuang di rumah. Jangan sampai kegiatan ini menyisakan sampah yang kemana-mana gitu ya, dimana-mana. Seperti pagi tadi kan sampahnya juga dimana-mana, Jalan Ahmad Yani. Semoga saja setelah kegiatan ini juga nanti dari rekan-rekan pasukan dari DLH juga bisa segera membersihkan sehingga tidak mengganggu pengguna jalan yang melintas di Jalan Ahmad Yani. Nganjuk Ima.
1: Terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Nah baik Seru Cakra, buat yang ingin menyaksikan nih ya karnaval di wilayah Nganjuk Kota, bisa kabarkan saja kepada kami bagaimana untuk situasi terkini di wilayah Nganjuk Kota. Apakah di sana ramai sekali atau biasa saja? Nah, kabarkan saja ya kepada kami. Kirim foto ataupun videonya ya, Seru Cakra, di 0852 9001061. Dan Seru Cakra, buat Anda yang berencana berpergian memanfaatkan libur panjang akhir pekan ini ya, yang dimana dari hari Sabtu, Minggu, Senin itu ada libur panjang, ada informasi penting dari jalur tol di wilayah Jawa Timur. Sejumlah ruas tol di Jawa Timur ini mulai melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya volume kendaraan selama long weekend. Persiapan ini penting mengingat libur akhir pekan ini bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang jatuh pada Senin 17 Agustus 2026. Beberapa ruas tol yang menjadi jalur penting pergerakan kendaraan di Jawa Timur antara lain adalah Tol Surabaya-Mojokerto, Tol Surabaya-Gempol, Tol Kertosono-Mojokerto, serta sejumlah ruas yang saling terhubung dengan jaringan tol lainnya. Salah satunya adalah Tol Surabaya-Mojokerto atau Tol Sumo. Ruas tol ini memiliki panjang sekitar 36,27 km dan menjadi salah satu penghubung penting antara wilayah Surabaya dan juga Mojokerto. Ruas ini juga terhubung dengan beberapa jaringan tol lainnya, seperti Tol Surabaya-Gempol, Tol Waru-Juanda, Tol Kertosono-Mojokerto hingga Tol Krian-Legundi-Bundermanyar. Sementara itu, Tol Surabaya-Gempol yang memiliki panjang sekitar 49 km juga menjadi jalur strategis untuk menghubungkan Surabaya dengan wilayah bagian selatan Jawa Timur. Seru Cakra, dengan adanya potensi peningkatan kendaraan selama libur panjang, Seru Cakra yang akan melakukan perjalanan diimbau untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik. Pastikan kondisi kendaraan prima, saldo uang elektronik ini mencukupi, dan yang tidak kalah penting adalah jangan memaksakan diri ketika merasa lelah. Bagi yang melakukan perjalanan jauh, manfaatkan juga rest area untuk beristirahat. Jangan mengejar waktu dengan mengorbankan keselamatan. Selain itu, pantau terus kondisi lalu lintas sebelum berangkat dan siapkan untuk jalur alternatif apabila terjadi kepadatan di ruas tol maupun akses menuju destinasi wisata. Seru Cakra, momentum long weekend ini memang bisa menjadi kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga atau berwisata. Tetapi ingat, keselamatan tetap menjadi yang paling utama.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sedulur Cakra, masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda ya, seputar perjalanan Anda di hari ini bagaimana, apakah menemui kewaspadaan di jalan. Hubungi kami di 0852 9001061. Ke gatekeeper, Ii silakan.
1: Ya, karnaval di kawasan Nganjuk ya. Ini tingkat apa tadi, umum ya kalau tidak salah.
0: Sama SMA.
1: Sama SMA juga. Ini banyak dinanti-nanti ya. Bahkan Erika Dwi tadi juga sempat nyampaikan mau lihat setelah pulang kerja. Karena memang dekat dari rumahnya Erika begitu. Jadi mau ikut lihat lah nanti sama saudara juga. Karena kalau yang umum biasanya lebih ramai, kemudian juga
0: Lebih mewah
1: betul. Karena tingkatnya pun juga SMA dan umum begitu. Yang mulai ikut mungkin nanti bisa disampaikan. Kalau tadi Pak Solekan kan sudah menginfokan jam 1 siang tepat pemberangkatan karnaval begitu. Kalau Pak Yitno di Jombang belum menginfokan adanya agenda-agenda. Hanya saja terakhir pagi tadi ada pawai budaya. Lalu di jam 1 lebih 29 menit info Jombang Kota cuaca saat ini cerah dengan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian informasi dari rekan-rekan BMKG Nganjuk, sempat ada gempa dengan magnitudo 2,1 di Banjarnegara, Jawa Tengah dengan kedalaman 10 km. Namun melihat dari magnitudonya dan juga kedalamannya, gempa ini tidak berpotensi adanya gempa susulan maupun tsunami yang akan terjadi. Info selanjutnya tadi dari Pak Sapuan juga update sekitaran jalur yang menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini depannya stadion. Pemberangkatan juga masih siap-siap tadi sekitar jam 1 lebih 13 menit. Lalu
0: nunggu giliran ya?
1: Iya, nunggu giliran masih kayak ditata dulu ya. Karena kan ada nomor urut masing-masing. Jadi masih persiapan.
0: Betul.
1: Ada bapak-bapak yang seragamnya putih-putih. Nah, ini saya setuju kalau panas-panas tuh pakai putih aja, Pak.
0: Biar enggak menyerap ya panasnya.
1: Nah, iya, kalau pakai hitam waduh tambah ngedop nanti.
0: Kulitnya tambah ngedop.
1: Iya, kulitnya tambah ngedop nanti. Lebih panas. Kemudian dari Bukus Nul menambahkan saja, ini mendengarkan 106,1 via aplikasi streaming karena menuju ke arah Malang Kota. Saat ini sudah nyampe di sekitaran Klojen, Ima.
0: Terima kasih Iis Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Sri Cakra, sementara itu yang hari ini ya hendak berbelanja kebutuhan dapur, ada informasi terbaru mengenai harga sembako di wilayah Jawa Timur. Harga sejumlah bahan pokok pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 ini tercatat mengalami perubahan. Ada komoditas yang naik, tetapi ada juga yang justru turun. Data ini merupakan harga rata-rata Jawa Timur yang dirangkum dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok. Untuk komoditas yang mengalami kenaikan adalah minyak goreng curah, berada di angka Rp20.318 per kilogramnya. Kemudian untuk minyak goreng kemasan premium di harga Rp21.000 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp18.000 per liternya. Untuk harga daging sapi paha belakang ini juga naik ya, dan kini rata-rata harganya itu sekitar Rp130.000 per kilogramnya. Untuk telur ayam ras di harga sekitar Rp23.000 per kilogramnya. Untuk telur ayam kampung ini mencapai Rp46.000 per kilogramnya. Bawang merah ini dari harga rata-rata Jawa Timur naik menjadi Rp28.000 per kilogramnya. Untuk gas LPG tercatat di harga Rp20.000-an per kilogramnya. Dan sudut cakra, tidak semua harga ini mengalami kenaikan ya. Ada beberapa komoditas justru mengalami penurunan. Dan yang mengalami penurunan ini ada daging ayam ras yang kini berada di kisaran Rp36.000 per kilogramnya. Harga daging ayam kampung ini juga turun, berada di harga Rp68.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting Rp32.000 per kilo. Cabai merah besar Rp34.000 per kilogramnya. Cabai rawit merah berada di kisaran Rp45.000 per kilogramnya. Untuk kebutuhan pokok lainnya ada harga beras premium Rp15.000, beras medium Rp12.000, gula kristal putih Rp17.000 per kilogramnya. Untuk bawang putih berada di kisaran Rp30.000-an per kilogramnya. Seluruh cakra jika dibandingkan dengan harga sebelumnya, kenaikan paling terasa antara lain terjadi pada gas LPG, bawang merah, daging sapi, serta telur ayam kampung. Sebaliknya, harga cabai merah keriting, daging ayam ras, dan daging ayam kampung ini turun. Perubahan harga tersebut bisa dipengaruhi oleh banyaknya faktor, terutama dari ketersediaan dan permintaan, biaya produksi dan juga distribusi, cuaca hingga kebijakan pemerintah.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Sudah Cakra, masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda ya, seputar perjalanan Anda di hari ini bagaimana. Bisa diinformasikan saja kepada kami, kirim foto ataupun video di 0852 9001061. Cek informasi ke II, silakan.
1: Ya, hati-hati yang melintas di sekitaran jalur menuju ke arah pabrik gula ya.
0: Oke. Okay.
1: Seperti di Begum Richard, kemudian Ngadi Lue, Santren maupun yang di Nganjuk ini, seperti di Patian Row, hati-hati karena banyak truk yang beroperasi beberapa minggu ini untuk menuju ke pabrik. Karena di kawasan Ponorogo habis ada insiden lalu lintas ketika ada rombongan truk muat tebu yang hendak berbelok begitu menuju ke tempat apa ya, mungkin kayak tempat timbangan dulu ya, di sebuah pabrik yang ada di Ponorogo. Ada karena mereka banyak, akhirnya ada pengendara yang melajunya cukup kencang, bawa kendaraan roda 2, menabrak bagian belakang dari truknya begitu, sehingga mengalami luka-luka dan hampir saja tertabrak kembali oleh kendaraan dari lawan arah. Jadi mohon untuk hati-hati. Informasi trafik yang sudah masuk di ruang gatekeeper, tadi ada Bu Julaikah perjalanan menuju ke arah Bojonegoro. Ini sudah nyampe di alas Bojonegoro, lalu lintas masih lancar. Hanya saya yang perlu waspada, banyak jalan yang berlubang.
0: Okay.
1: Lepas dari Semantok, arah ke Bojonegoro, kabar dari beliau banyak jalan yang berlubang, jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraannya, jaga jarak aman juga. Tadi beliau juga menambahkan banyak ketemu dengan truk muat tebu yang arah ke Nganjuk. Ima.
0: Angga, silahkan.
2: Wisatawan kini kembali dapat menikmati panorama Gunung Bromo dari wilayah Kabupaten Probolinggo. Akses menuju puncak Serini Point dari Jembatan Kaca resmi dibuka kembali mulai Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat setelah kebakaran hutan dan lahan atau kebakaran karhutla di kawasan Bromo dipastikan telah padam. Pembukaan kembali kawasan wisata tersebut mengacu pada surat Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, sementara Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif mengimbau wisatawan untuk tidak naik ke puncak Seruni Point dan hanya diperbolehkan berada di area bawah sekitar Seruni Point. Jembatan kaca yang sebelumnya ditutup sementara sejak Kamis 13 Agustus juga telah melalui proses pembersihan menyeluruh untuk memastikan fasilitas aman dan layak digunakan. Meski kawasan wisata telah kembali dibuka, wisatawan tetap diminta menjaga keselamatan, mengikuti aturan kunjungan, serta mematuhi arahan petugas di lapangan. Pengelola memastikan kondisi kawasan setelah api dipadamkan jauh lebih kondusif dan tidak lagi terlihat kepulan asap dari lokasi terdampak. Penanganan kebakaran hutan sebelumnya melibatkan TNI, Polri, BNPB, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Kementerian PUPR, relawan, pemerintah Kabupaten Probolinggo, serta BPBD Kabupaten Probolinggo.
0: Terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Iis Atin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Selasa pagi, 29 Januari 1907, suasana di Duku Bendungan Desa Barong, Kecamatan Tanjung Anom, Nganjuk terasa mencekam. Sebanyak 43 orang bersenjatakan keris, tombak, arit, parang dan batu menyerang pabrik gula Kucon Manis yang dikelola pemerintah Hindia Belanda. Warga desa meneriakkan berbagai kalimat protes agar pabrik ditutup. Bahkan berupaya menyerang buruh yang sedang bekerja. Gerakan rakyat Nganjuk melawan pemerintah Belanda itu dipimpin oleh Kiai Dermojoyo. Tokoh ulama ini murka pada kebijakan Belanda yang semakin menyengsarakan warga. Belanda yang sebelumnya sepakat menghapus aturan Landelijkstelsel atau sistem sewa tanah, ternyata ingkar janji. Apa yang terjadi justru sebaliknya. Uang pajak tanah semakin meningkat. Dari kelicikan Belanda inilah kisah yang populer disebut Geger Dermojoyo ini bermula. Keberanian Kiai Dermojoyo menentang Belanda sangat bulat karena terinspirasi dari kisah perlawanan Pangeran Diponegoro. Pihak kolonial Belanda tidak menyangka akan terjadi pertempuran sebab kondisi saat itu masih dalam suasana Hari Raya Kurban atau Idul Adha. Akan tetapi, informasi adanya perlawanan ternyata bocor ke telinga Wedana Warujayeng. Wedana adalah jabatan saat era kolonial di bawah bupati. Sialnya, pejabat dari orang asli pribumi ini adalah kaki tangan kolonial Belanda. Perlawanan yang gagal dihentikan akhirnya dilaporkan ke asisten residen Nganjuk C.C. M. Henry. Usai menerima laporan itu, Henry menuju ke pabrik gula Kucon Manis dengan membawa pasukan untuk menghentikan Dermojoyo. Namun tidak semudah itu menghentikan perlawanan tersebut. Para pejuang kembali menyerang Henry dan pasukannya secara brutal. Pihak Dermojoyo akhirnya berhasil memenangkan pertempuran di depan pabrik gula ini. Ketika mendengar kekalahan Henry dan pasukannya, pejabat lokal Belanda bernama E. Constan datang membantu dan mengerahkan pasukan tambahan. Namun, serdadu yang dipimpin oleh E. Constan juga kalah. Alhasil, Belanda memutuskan untuk mundur. Henry tidak tinggal diam dan kegagalan membendung serangan Dermojoyo. Henry lalu mengirim telegram meminta bantuan pasukan militer dari Surabaya. Permintaan itu langsung direspon secara cepat. Di siang harinya, serdadu bersenjata laras panjang datang dari Surabaya dengan menggunakan kereta api. Mereka turun di sebuah stasiun kecil, sebelah selatan Dukung Bendungan, lalu menuju pabrik gula Kucon Manis. Lewat gempuran pasukan militer Belanda bersenjata lengkap, baru gerakan Dermojoyo dapat dihentikan.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

Baik, Sudut Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda ya seputar kondisi dan kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan hari ini. Dan bagi Sudut Cakra yang sedang berada di perjalanan, jangan ragu ya untuk menginformasikan kepada kami apabila ada kepadatan, kecelakaan, perbaikan jalan, maupun kondisi lain yang perlu diketahui oleh pengguna jalan lain. Untuk Sudut Cakra yang akan melakukan perjalanan di hari ini, perlu diperhatikan juga adanya sejumlah kegiatan PHBN ya, mungkin belum selesai ini ya, di wilayah Gondang Nganjuk, Pelosok Jombang, Gedang Sewu Pare, dan juga di wilayah Nganjuk Kota yang kami dapatkan informasi dari para pendengar di hari ini, yang dimana akan berpotensi juga untuk mempengaruhi arus lalu lintas. Dan Sudut Cakra waktu pun juga sudah merapat di pukul 2 siang. Waktunya saya Imelana bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang Sudut Cakra dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Suruh Cakra. Apa kabar ya siang hari ini? Semoga sehat dan dalam lindungan Allah. Saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Silakan Anda berbagi informasi di 0852 9010 61. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Bagor Nganjuk. Alamatnya Jalan Raya Guyangan, Dusun Barobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Untuk lokasinya, tepat depannya pos polisi Timbangan Guyangan, ada di sisi utara jalan. Radio Jakarta. Ya baik, di ruang Gatekeeper sudah ada yang menunggu. Saya langsung ke Angga Sandi, silakan.
1: Ada informasi masuk ini dari Mas Gilang. Dari Ngoro Jombang menuju ke Nganjuk sudah sampai di kawasan perempatan Kertosono. Arus lalu lintas masih bergerak normal pada siang menjelang sore hari ini. Lalu ada Mas Bildan, ini dari Mas Bildan ini dari Diwek Jombang menuju ke Megaluh. Sekarang sudah sampai di kawasan exit tol Jombang. Arus lalu lintas ramai lancar di kawasan tersebut, tidak ada kepadatan. Lalu ada Mbak Sinta, ini dari Madiun menuju ke Tembelang Jombang, sedang melintas di kawasan Sukomoro. Arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kemacetan di lokasi tersebut. Lalu ada Pak Sigit, ini dari Ngawi ke Kertosono, sedang melintas di kawasan Jalan Raya Awar-Awar Wilangan Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas sedikit ada kepadatan karena ada kereta melintas.
0: Baik, lanjut ke Danti, silahkan.
2: Hari ini ada agenda pawai budaya dan pembangunan tingkat SMA dan umum ya, Nganjuk Kota ya Is ya. Betul. Ini yang ditunggu-tunggu, padahal beberapa waktu yang lalu yang tingkat SMP itu sudah luar biasa bagusnya. Ini gak kebayang ya, kalau tingkat SMA dan umum pastinya juga lebih seru dan meriah. Boleh diinformasikan kondisi terkini dari lokasi. Informasi lainnya ada Bapak Ibrahim, ini melintas di seputaran daerah Kertosono Nganjuk. Cuaca ditambahkan kayak lampu kelap-kelip disco. Iya.
0: Kenapa nih kok kelap-kelip?
2: Soalnya kata beliau kadang redup, kemudian cerah kembali. Begitu terus menerus ya. Di wilayah Kertosono, lalu lintasnya juga masih cukup ramai. Ada Mbak Ilma menambahkan dari wilayah Pare Kediri, cuacanya juga cerah berawan, lalu lintas ini juga cukup lancar dari videonya Is. Dominasinya kendaraan pribadi Is.
0: Baik, terima kasih Danti dan Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bagaimana di jalur yang Anda lalui saat ini, Suri Cakra? Semoga lancar ya, tanpa ada hambatan begitu. Nah, ini untuk Anda yang akan melintas di sekitaran jalur dalam kota Nganjuk. Sekarang sedang ada karnaval tingkat SMA dan umum. Jadi, hindari dulu seputaran depannya stadion sampai jalur Ayani, kemudian alun-alun. Karena itu menjadi titik di mana kumpul dan juga menjadi rute dalam karnaval. Kalau mau ke arah Guyangan, monggo bisa langsung lewat di simpang 4 Loceret yang dekat dengan Candirejo, maksud ya. Candirejo Loceret dekat dengan SPBU, langsung tekuk kiri, nanti perempatan bisa tekuk kanan arah Tiripan, baru sudah melintas di sekitaran perlintasan kereta api Guyangan. Jadi dari dulu jalur dalam kota, Anda kalau melintas di depannya Polres juga masih bisa. Untuk Anda yang masih di jalan, tetap semangat, yang masih kerja pun, walaupun ini sudah di akhir pekan, di hari Sabtu 15 Agustus 2026.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Cukup lagunya saja yang judulnya Kandas, Anda jangan sampai ya. Nah ini untuk yang masih di perjalanan pun juga monggo boleh berbagi informasi lanjutan bagaimana di PB Sudirman, jalur dalam kota Kediri yang sedang ada pembangunan. Selain itu di jembatan Kaliombo, jembatan Gondang Tulungagung, ini boleh diinfokan kembali. Saya ke gatekeeper Danti dulu, silakan.
1: Nah, ini ada Bapak Yitno ya, asik tarik gitu.
0: Oh, ses.
1: Iya, ini memang kalau jam 2 siang itu kan memang genrenya dangdut ya, Is ya.
0: Iya.
1: Kesukaannya Bapak Yitno ini, semoga bisa menambah semangat beraktivitas di siang hari ini. Kemudian Is, kita juga kembali menyampaikan bahwa karnaval yang digelar di Nganjuk Kota, namanya itu kan Pawai Budaya dan Pembangunan. Hari ini tingkat SMA, SMK, MA dan juga umum, startnya itu di depannya Stadion Anjuk Landang, kemudian nanti akan melintas di Jalan Ayani, melewati Tugu Jayastamba, depannya Toko Fantastik, belok kanan, finishnya di Jalan Megantoro atau Mustika ya, mulainya sejak jam 1 siang. Kemudian kami juga sampaikan bahwa karnaval tingkat SMA, SMK dan umum ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar di Kabupaten Nganjuk, tepatnya di hari ini, hari Sabtu 15 Agustus 2026. Antusiasme masyarakat juga diperkirakan tinggi, sehingga sejumlah ruas jalan di Nganjuk Kota berpotensi mengalami kepadatan. Nah, untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, dari rekan-rekan Salantas Polres Nganjuk juga menyiapkan pengalihan arus lalu lintas. Pengalihan mulai diberlakukan sejak tadi jam 12 siang ya, menyesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan. Jadi masyarakat yang hendak melintasi di kawasan rute karnaval diimbau memperhatikan rambu dan arahan petugas, serta memilih jalur alternatif lainnya. Sementara itu, karnaval ini memang menjadi salah satu agenda utama dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Nganjuk. Selain menjadi hiburan, kegiatan ini kan juga bisa jadi ruang untuk peserta menampilkan kreativitas dan juga menonjolkan budaya Indonesia. Bagi warga yang akan beraktivitas di pusat Nganjuk Kota, diimbau mengatur waktu perjalanan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kepadatan lalu lintas. Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga Sandi, silakan.
2: Laporan masuk ini dari Bu Dewi. Dari Kandangan Kabupaten Kediri menuju ke Blitar, sekarang sudah melintas di kawasan Puncu. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Bu Irna dari Surabaya menuju ke Jombang, sedang melintas di kawasan Balungbendo, Sidarjo. Arus lalu lintas masih ramai lancar pada sore hari ini. Ada Mbak Cika, ini dari Purwoasri Kediri menuju ke Baron. Arus lalu lintas ramai lancar, sudah sampai di Baron. Lalu ada Pak Gunawan, sedang berada di Bandar Kedung Mulyo, Jombang, tepatnya di kawasan exit tol Bandar Kedung Mulyo. Arus lalu lintas masih ramai lancar, belum ada peningkatan volume kendaraan, Is.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi dan Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Nganjuk menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama pelaksanaan karnaval tingkat SMA, sederajat dan umum di wilayah Nganjuk. Karnaval dijadwalkan mengambil start dari Stadion Nganjuk dan berakhir di kawasan Alun-Alun Nganjuk. Jumlah peserta dan penonton diperkirakan lebih banyak dibandingkan pelaksanaan karnaval sebelumnya. Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo mengatakan pengalihan arus akan mulai diberlakukan sekitar jam 12 siang tadi sebelum rombongan karnaval masuk. Menurutnya, penyaringan kendaraan akan dilakukan di sejumlah titik di antaranya perempatan Candirejo dan Sukorejo. Kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kegiatan karnaval akan dialihkan melalui jalur alternatif untuk menghindari rute yang digunakan peserta. Polisi juga menyiapkan beberapa opsi jalur untuk mengantisipasi kepadatan, khususnya di sekitaran alun-alun Nganjuk dan Jalan Kartini. Jalur alternatif itu dapat digunakan untuk mengarahkan kendaraan menuju wilayah timur maupun barat, menyesuaikan kondisi lalu lintas di lapangan. Jalan Kartini dan sekitaran alun-alun Nganjuk menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian khusus. Pasalnya pada pelaksanaan sebelumnya sempat terjadi kepadatan ketika peserta dan masyarakat meninggalkan lokasi kegiatan. Nah, ini perlu Anda simak ya, Suruh Jaker, bahwasannya jalur dalam kota Nganjuk harus dipilah-pilah Anda mau lewatnya di mana. Ibda Dwi mengimbau masyarakat yang hendak menyaksikan karnaval untuk tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara bagi pengguna jalan yang tidak berkepentingan dengan kegiatan itu, disarankan menghindari rute karnaval dan menggunakan jalur alternatif. Polisi juga meminta masyarakat maupun pengelola parkir untuk menata kendaraan dengan tertib agar tidak menghambat arus lalu lintas, terutama saat rombongan peserta mulai meninggalkan lokasi.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Ke Gatekeeper Danti.
1: Ada yang terus pantau kita dari Jombang Kota, okay. Bapak Yitno ya. Wah, ini menikmati lagu-lagu dari Cakra Krishna, kasih ya.

0: LDR. Itu lagunya Mas Denny Caknan yang Negoro Angin itu,
1: Negoro
0: kan?
1: Negoro Angin,
0: oke.
1: Pak.
0: Oke, Negoro Angin diputar di Kota Angin, Nganjuk.
1: Betul,
0: ya.
1: Jadinya kan relate ya.
0: Betul. Ini kata beliau, menikmati lagu dari Cakra sambil menyiapkan hadiah untuk anak-anak di acara tasyakuran memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Okay. Besok is, ini bingkisannya sudah jadi. Kita boleh ikut nggak, Bapak ya? Ini bingkisannya wah, snack-snack gitu ya. Kayak itu loh is, biasanya di acara ulang tahun anak-anak itu biasanya kalau pulang kan dibawain bingkisan snack ya.
1: Yeah.
0: Nah persis kayak itu bingkisannya, ini kan jadi happy adik-adik yang ikut ya.
1: Yeah,
0: yeah. Iya, adik-adik kayak kita yang adik-adik plus 20 tahun itu.
1: Ini masih doyan
0: iya,
1: banget,
0: masih
1: Pak.
0: Doyan, ini masih seneng ya untuk acara-acara yang seperti ini, seru. Semoga lancar ya Bapak besok untuk agendanya, meriah. Besok kan di tanggal 16 itu memang banyak yang menggelar acara malam pitulasan atau malam tirakatan is.
1: Yeah.
0: Itu kan banyak yang tasyakuran, doa bersama, makan bareng di masing-masing tiap RT RW atau kadang itu di sepanjang jalur pinggir jalan. Bahkan kalau di jalur dalam desa itu sampai nutup gang. Ya, soalnya dibuat untuk acara tasyakuran malam 17 Agustus ya. Terima kasih, semoga meriah Bapak Yitno. Kemudian is, kalau kita pantau dari CCTV Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk, ini kalau di alun-alun sisi selatan yang Tugu 20 Pilar itu loh, itu baru saja ada pertunjukan ogoh-ogoh. Luar biasa, jadi kayak diarak gitu ya, dibawa muter-muter di depannya Tugu 20 Pilar itu, luar biasa meriah. Selain itu di belakang barisan itu juga disusul dengan kendaraan-kendaraan yang sudah dihias. Ada yang dihias kayak burung Garuda, melambangkan kayak lambang Indonesia. Kemudian juga masih banyak lagi yang lainnya. Semoga tetap aman ya, tidak larut dalam euforia is. Diingatkan untuk para penonton, ngecek selalu ya barang-barang berharga, dompet, tas, ponsel, kemudian juga kendaraan yang sudah terparkir itu juga tetap diawasi. Semoga berlangsung meriah, aman, dan juga kondusif. Iis,
1: terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Baik, kami mendapatkan informasi kecelakaan maut yang terjadi di Tol Jombang Mojokerto, tepatnya di kilometer 686 di jalur B.
1: Oke.
2: Nah, ini kecelakaan melibatkan truk bermuatan ikan dengan truk tronton nih, is. Nah, tepatnya di Kecamatan Tebelang, Kabupaten Jombang. Untuk kecelakaan tersebut kami masih berkoordinasi dengan Panit PJR 3 di Ditlantas Polda Jatim, Ida Siswanto, terkait kronologi kejadian nih, is.
1: Baik.
2: Lalu ada informasi masuk ini dari Mas Atim, mengabarkan ini terjadi kemacetan di wilayah Bandar Kedungmulyo untuk ada ke arah Kertosono ini. Oh, ini sepertinya kemacetan disebabkan oleh kereta yang melintas ya Is ya.
1: Oh iya ya, bisa jadi begitu ya.
2: Dilihat dari map yang dikirim Mas Atim ini, sepertinya ini di kawasan perlintasan kereta api Bandar Kedungmulyo, Is.
1: Ya, baik.
2: Jadi untuk pengendara yang melintas di kawasan tersebut, mohon untuk bersabar ya, jika ada kepadatan yang disebabkan oleh melintasnya kereta api. Lalu ada informasi dari Pak Arjo, ini dari Mojo, Kabupaten Kediri, menuju ke Pare, Kabupaten Kediri, sedang melintas di kawasan Simpang Lima Gumul. Arus lalu lintas masih aman, lancar, terkendali pada siang hari ini. Lalu ada Pak Satrio, ini dari Jatikalen menuju ke Wilangan, sedang melintas di kawasan Gondang Nganjuk. Arus lalu lintas lancar, tidak ada kepadatan, dan juga masih terik cuacanya. Lalu ada Pak Isan melaporkan di kawasan Ringrut Mojagung, kondisi arus lalu lintas masih ramai lancar. Oh, ini ada update informasi dari Mas Atim, ternyata bukan kereta yang melintas. Ini ada kenaikan volume kendaraan sekarang Is, ternyata di kawasan tersebut. Nah, ini disebabkan oleh kawasan Mengkreng sepertinya.
1: Ya.
2: Baik, kami akan kabarkan lebih lanjut lagi Mas Hatim. Kami update informasinya lagi. Lalu ada Pak Ridwan, ini dari Nganjuk menuju Kediri sedang melintas di kawasan pabrik gula Merican. Arus lalu lintas ramai lancar, banyak truk pengangkut tebu yang melintas, Is.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi dan Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, terima kasih Mas Atim yang selalu pantau dan sampaikan info kemacetan di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang. Ini yang mendekati perlintasan kereta api bandar serta yang mengarah ke arah timur dari arah Mengkreng, sama-sama macet begitu. Sebetulnya karena peningkatan volume kendaraan, mengingat di situ juga ada perlintasan ya, harus memelankan laju kendaraan. Bagaimana untuk sisi perlintasan? Apakah aspal dan juga besi perlintasan ini cukup nyambung begitu, nggak ada yang berlubang? Kalau biasanya banyak yang berlubang itu membuat kemacetan, kan banyak ya kendaraan yang harus hati-hati banget saat melintas di perlintasan. Apabila ada yang berlubang, takutnya nanti patah as malah berabe. Tapi kalau tidak berlubang, biasanya ya tetap hati-hati, tapi nggak terlalu pelan banget gitu. Nah, ini kalau Anda sudah melintas di sana, boleh ditambahkan kembali bagaimana kabarnya. Selain itu juga kalau Anda terburu-buru, monggo bisa hindari dulu jalur Bandar Kedung Mulyo karena ada volume peningkatan kendaraan, mengingat hari ini adalah akhir pekan.

0: pusing-pusing, mungkin lagi capek juga, lagu-lagu yang kami hadirkan bisa membuat Anda lebih refresh ya, menikmati lagu-lagu dari frekuensi 106,1 dan info-info pentingnya, termasuk juga info kemacetan seperti di Bandar Kedung Mulyo. Ini karena banyak kendaraan yang ngeblong juga mungkin ya. Nah ini tetap hati-hati Suruh Jakarta, Anda yang saat ini melintas di beberapa titik rawan, jalur yang dialihkan maupun jalur yang ditutup juga pastinya menyebabkan banyak kepadatan. Ke gatekeeper Danti, silahkan.
1: Kita juga terima informasi disampaikan oleh Mbak Meli, ada di seputaran Geringging Kediri dari arah Nganjuk, cuacanya juga masih cukup cerah. Menjelang sore hari ini lalu lintasnya ramai, harap waspada, hati-hati, banyak truk-truk yang melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian Iis, kita juga menerima informasi dari rekan-rekan BMKG, kabarnya ada gempa bumi tektonik magnitudonya 2,1 yang mengguncang wilayah Banjarnegara dan juga sekitarnya. Hari ini sekitar jam 1 lewat 28 menit siang ya, waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan analisis BMKG, epicenter gempanya itu ada di darat, sekitar 19 km di barat laut Banjarnegara, Jawa Tengah, dengan kedalaman 10 km. BMKG menyebut gempa itu merupakan gempa bumi dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif. Dan getaran gempa dirasakan di wilayah Pandan Arum, Kali Bening, dan juga Karangkobar dengan skala intensitas 2 hingga 3 mmi. Atau getaran dirasakan seperti ada truk bermuatan yang melintas. Hingga saat ini Is, ini belum ada laporan terkait dengan kerusakan maupun dampak lain akibat gempa tersebut. BMKG juga menyampaikan gempa magnitudo 2,1 ini masih merupakan bagian dari rangkaian aktivitas gempa susulan setelah gempa bermagnitudo 2,5 terjadi pada Sabtu pagi tadi sekitar jam 8 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau tetap tenang dan memastikan informasi tentang gempa hanya diperoleh dari kanal resmi BMKG, Iis.
0: Terima kasih. Lanjut ke Angga Sandi, silakan.
2: Ini ada Mas Andre melaporkan perjalanan dari Jombang menuju Nganjuk. Ini melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo juga. Ini harus lalu lintas. Cukup padat sekali ya Iis ini. Ini peningkatan volume kendaraan itu dimulai dari exit tol Bandar Kedung Mulyo. Untuk ke arah barat itu sudah mulai meningkat volume kendaraan pada pukul 14.49 ini. Ini lalu ada Mbak Tiara dari Kediri menuju ke Trenggalek. Sudah melintas di kawasan Kalangbret. Arus lalu lintas masih stabil dan belum ada peningkatan volume kendaraan. Lalu ada Pak Irfan melaporkan di kawasan jalur lintas Bagor Nganjuk, arus lalu lintas masih ramai lancar, belum terjadi peningkatan yang signifikan. Lalu ada Bu Tutik, ini dari Blitar menuju ke Kediri, melintas di Ringin Rejo, arus lalu lintas masih ramai lancar, belum terjadi kepadatan juga. Lalu ada pantauan lalu lintas dari Bing Maps ini menunjukkan di kawasan Bandar Kedung Mulyo, mulai dari kawasan Indomaret Bandar Kedung Mulyo hingga ke exit tol Bandar Kedung Mulyo, ini volume kendaraan sudah meningkat, Is. Meningkat drastis ya ini, terutama yang dari exit tol mengarah ke barat. Ini meningkat drastis volume kendaraannya. Untuk arah barat ke timur tidak terlalu signifikan peningkatannya. Jadi karena long weekend banyak yang mudik ya Is ya.
0: Betul,
2: ini.
0: Betul, apalagi hari Senin kan sakral ya.
2: Iya, soalnya kan 17-an ya hari Senin itu. Ini kalau dari pantauan lalu lintasnya ini banyak kendaraan yang mengarah ke barat ini. Kendaraan mengarah ke barat dari Surabaya, Mojokerto dan sekitarnya Is.
0: Terima kasih Angga Sandi dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Cakra, sebanyak 118 pendaki dari berbagai daerah mulai mendaki Gunung Kerinci, Jambi untuk merayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI. Data sementara itu tercatat hingga hari ini Sabtu pagi, berdasarkan laporan petugas Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat di pintu registrasi R10 Gresik Tuwo, Kabupaten Kerinci. Nah, hal itu disampaikan oleh Delvi Andra, selaku pelaksana tugas Kepala BBT NKSD Kerinci. Delvi memperkirakan jumlah pendaki masih akan terus bertambah hingga Minggu 16 Agustus besok atau sehari menjelang peringatan 17 Agustus. Ia menjelaskan pada hari biasa, pengelola biasanya membatasi jumlah pendaki harian sebanyak 87 orang melalui jalur Gresik Tuwo Jambi dan 50 pendaki melalui jalur Solok Selatan Sumatera Barat. Namun pada momentum peringatan kemerdekaan tahun ini, BBTNKS tidak membatasi jumlah pendaki selama daya tampung di tempat singgah atau shelter masih memungkinkan untuk mendirikan tenda sebelum menuju puncak. Jika area shelter sudah tidak memungkinkan, petugas akan menghentikan sementara arus pendakian dan mengarahkan pendaki untuk beristirahat atau mendaki pada hari berikutnya. Delvi menambahkan seluruh pendaki wajib mematuhi arahan petugas saat registrasi di pos pintu masuk. Pendaki juga diminta tidak meninggalkan sampah di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. BBTNKS mengimbau pendaki tetap mengutamakan keselamatan serta bersama-sama menjaga kelestarian ekosistem di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.

Ya, Zulja Gra, saya Is masih menemani aktivitas Anda di sore kali ini. Nah, ini tadi untuk informasi yang sudah masuk di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang. Ada peningkatan volume kendaraan mengingat akhir pekan ya, apalagi juga long weekend sudah cakra di hari Sabtu, Minggu, serta di hari Senin bagi mereka yang tidak mengikuti upacara bendera. Nah, kalau Anda melintas di jalur Bandar Kedung Mulyo, mohon untuk bersabar ya, pelankan laju kendaraan Anda, dan jangan lupa untuk berbagi informasi di 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, jam 3 sore ini kami terima laporan dari teman-teman damkar ada kebakaran rumpun bambu ya. Ini di kawasan Nganjuk juga, di Kecamatan Wilangan dan di Bagor Kulon. Nah, ini penyebabnya masih belum kami ketahui apa, tapi kalau melihat dari lokasi kemungkinan adanya pembakaran sampah yang ditinggal ya. Jadi kalau Anda bakar-bakar sampah, bersih-bersih di sore hari ini tadi, mohon untuk lebih hati-hati. Jangan sampai Anda meninggalkan bakaran tersebut masih dalam kondisi nyala. Harus dipadamkan dulu, baru nanti ditinggal aktivitas lain. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Poh Jajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya enggak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Nariah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Wiyata Herbal Nariah Banyaan. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyaan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron Anda ke Barat, kurang lebih 50 meter, ada di utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Salantas Polres Nganjuk menggencarkan kegiatan patroli bendera untuk negeri dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, petugas menyusuri sejumlah ruas jalan untuk memastikan bendera merah putih yang terpasang di sepanjang jalan tetap dalam kondisi baik. Petugas juga mengganti bendera merah putih yang ditemukan dalam kondisi rusak atau sudah tidak layak dipasang. Selain itu, Salantas Polres Nganjuk juga membagikan sebanyak 81 bendera kepada para pengguna jalan. Pembagian ini menjadi bagian dari upaya mengajak masyarakat untuk ikut memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Melalui patroli bendera untuk negeri, polisi mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kehormatan simbol negara, terutama dengan memasang dan merawat bendera merah putih secara baik. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk kepedulian kepolisian dalam membangun semangat kebangsaan di tengah masyarakat menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakrakrisna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Antrian warga mengular di kawasan Wonorejo Terpadu, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krishna FM Lumajang.
4: Para warga mengantri untuk mendapatkan berbagai jenis sembako dengan harga terjangkau dalam agenda gerakan pasar murah yang digelar pemerintah kabupaten atau Pemkab Lumajang. Bahkan, tidak sedikit warga yang rela saling berdesak-desakan agar bisa mendapatkan sembako jenis beras SPHP dalam pasar murah tersebut. Hami, salah satu pembeli, mengaku sangat terbantu dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut. Meski harus mengantri berjam-jam, ibu rumah tangga asal desa Dawuhan Wetan itu merasa senang karena biaya pengeluaran rumah tangga bisa lebih hemat. Diah pembeli lain mengatakan, berbagai bahan pokok yang disediakan dalam agenda tersebut memiliki selisih harga antara Rp1.000 hingga Rp5.000 jika dibanding pasaran. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Polres Malang menetapkan sopir pickup yang menabrak bocah sekolah dasar hingga meninggal sebagai tersangka. Selengkapnya akan disampaikan Rizka, Krishna FM Malang.
5: Sebelumnya, seorang bocah SD berinisial ADZ berusia 8 tahun meninggal ditabrak mobil pickup saat berjalan pulang dari sekolah di Jalan Raya Malang Blitar, Kecamatan Kromengangan, Kabupaten Malang. Saat itu, ADZ sedang berjalan di bahu jalan sebelum akhirnya ditabrak dari depan oleh mobil pickup yang dikendarai Ivan Mulyono warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka mengaku tertidur saat menyalip kendaraan lain di depannya, sehingga mobil pickup yang dikendarainya melaju terlalu ke kanan hingga menabrak bocah SD yang sedang berjalan di bahu jalan raya. Rizka Akhidina, Krishna FM, Malang.
3: Di tengah ketatnya ruang fiskal, kabar soal gaji menjadi angin segar bagi sekitar 8.000 P3K di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya akan disampaikan Tata, Krishna FM, Loakulu.
6: Pemerintah daerah memastikan pembayaran gaji mereka aman hingga Desember 2026 setelah KUKAR mendapat tambahan anggaran sekitar 136 miliar dari pemerintah pusat. Namun, kepastian itu datang dengan persoalan lain, di mana ruang belanja daerah untuk kebutuhan di luar belanja wajib masih semakin terbatas. Sekretaris Daerah KUKAR, Sunggono, menjelaskan, pemerintah daerah sejak awal telah menempatkan kebutuhan gaji P3K dalam pos yang harus diamankan. Karena sifatnya wajib, pembayaran tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan ketika pemerintah melakukan penyesuaian anggaran. Saya tetap melaporkan dari Krisnawakulu, Kalimantan Timur.
3: Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah membantu Kejaksaan Negeri setempat menangkap mantan Kepala Desa Telogosari berinisial AR yang melarikan diri ke Sleman, Yogyakarta setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Selengkapnya akan disampaikan Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
7: Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pati, Komisaris Polisi Dika Hadian Widya mengungkapkan, dalam proses pencarian tersebut, petugas menelusuri sejumlah wilayah yang diduga menjadi rute pelarian tersangka. Pencarian dilakukan mulai dari wilayah Salatiga, kemudian Boyolali, hingga akhirnya petugas berhasil menemukan AR di wilayah Sleman, Yogyakarta. Pada Rabu 12 Agustus 2026, tersangka AR berhasil ditangkap tanpa ada perlawanan. Dari hasil penelusuran, AR diketahui bekerja di sebuah tempat persewaan mobil di wilayah Sleman selama dalam pelarian. Dalam perkara tersebut, tersangka AR yang merupakan mantan kepala desa Telogosari menjadi pihak yang diduga melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krisna FM Pati.
3: Legalitas bangunan dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Brebes mendadak jadi sorotan tajam. Selengkapnya akan disampaikan Kasihku FM Brebes.
8: Pasalnya, dari total 203 dapur MBG yang beroperasi, 198 dapur MBG belum mengantongi dokumen persetujuan bangunan gedung atau PBG. Bahkan dari 5 pengajuan tersebut, baru 2 dapur yang resmi mengantongi izin. Sementara 3 lainnya masih tertahan karena terkendala kelengkapan berkas. Artinya, ada 198 dapur MBG yang nekat beroperasi tanpa PBG. 2 lokasi yang sudah mengantongi legalitas resmi yakni dapur MBG Yayasan Fajar Timur Harapan Bojong Sari atau Kecamatan Losari dan dapur MBG Ani Febriani di Dukumanja atau Kecamatan Songgo. Kepala Bidang Cipta Kerja Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Brebes, Muhammad Idrus mengatakan, aturan ini berlaku wajib, baik untuk bangunan yang baru didirikan maupun bangunan lama yang dialihfungsikan menjadi dapur MBG. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
3: Demikian program Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Sri Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya langsung ke penelpon. Halo, selamat sore Mas Atim.
1: Selamat sore, baik.
0: Iya, sudah lepas dari Bandar Kedung Mulyo, Ge?
1: Udah, ini udah nyampe. Mau ke itu lah.
0: Kemana?
1: Air Mancur apa itu?
0: Air Tosono Mancur Kertosono. Oh, iya, ya, arah ke barat tuh ternyata.
1: Kan ini mau ke timur lagi, mau pulang lagi.
0: Oh gitu, berarti sudah selesai antar penumpang ini tadi.
1: Udah, ke Patihan Rowo tadi.
0: Oh, Patihan Rowo, kayaknya dari kemarin arahnya ke sana terus ya Mas?
1: Iya, liburan panjang biasanya arah yang Nganjuk.
0: Kebanyakan arah ke Nganjuk berarti orang-orang pekerja ini Mas Atim?
1: Iya, biasanya gitu.
0: Siap-siap. Gimana Mas, sepanjang perjalanan titik mana yang perlu diwaspadai? Monggo.
1: Bandar Kedung Mulyo sama Mengkring, Mbak.
0: Oh, iya ya. Kebanyakan kendaraan
1: apa? Bus yang ngeblong itu.
0: Bus yang ngeblong keburu-buru.
1: Iya.
0: Nah,
1: iya. Tapi jane ya keburu-buru jadi. Sabar ya. Wong-wong.
0: Iya.
1: Tapi keburu, tapi dia mana?
0: Ngeblongnya dari arah mana Mas kebanyakan itu?
1: Dari arah Bandar yang mau ke Tosono itu. Mengkring itu.
0: Ya ya ya. Ini pasti bus-bus antar kota itu ya?
1: Iya. Kabel bus ngeblong
0: ya. Dah ya merasa. Badannya lebih besar dari mobil-mobil kecil.
1: Besar.
0: Dan ya. Mana berani yang lain mau menghadang.
1: Iya, minggir mesti.
0: Berarti akhir pekan kali ini terasa banget ya, Mas ya?
1: Iya, paling biasanya sampai malam ya, Pak. Kan berpanjang tuhnya.
0: Iya, sampai Senin.
1: Enak tapi ya, Pak. Ini kenaikan tarif ya.
0: Oh, mulai. Gitu.
1: Dari jam 2, ya. Pokoknya macet ya, naikkan tarif ya, 3 kali lipat.
0: Sudah mulai kapan itu Mas?
1: Tadi mulai jam 2 udah mulai masuk 2 kali lipat gitu. Saya bawa ke mana Patihan Rowo tadi udah 2 kali lipat.
0: Oh gitu, ya ya ya, berarti langsung muncul di aplikasi ya Mas ya?
1: Iya, tarifnya naik 2 kali lipat dari harga standar.
0: Oh gitu. Ini seterusnya atau di momen-momen Agustus saja?
1: Ya biasanya kalau macetan coba sama long weekend gitu biasanya.
0: Oh iya ya ya ya. Berarti memang kebijakan ketika long weekend saja ya.
1: Macet. Biasanya macet gitu ya lonjakan harga.
0: Berarti kalau semisal ini tiba-tiba macet begitu, aplikasi sudah dengan sendirinya bisa naikin harga ya?
1: Iya, kan ada itu petunjuknya mana yang macet kan kita kirim ke servernya langsung ke sana.
0: Oh.
1: Jadi mana yang macet. Gitu.
0: Oh ya, biar sama-sama enaknya ya Mas ya. Jadi nggak rugi gitu. Kadang-kadang kalau di tempat yang macet lama malah pangkas waktu.
1: Iya, habis di bensin kan.
0: Rugi bensin, capek kopling.
1: Iya, kita kerja kan cari uang, tak cari capek.
0: Lah, tapi ya di sela-sela itu ada capek Mas, kadang-kadang.
1: Iya.
0: Geng. Tapi kenaikannya itu bisa dicontohkan nggak Mas, dari berapa sampai berapa?
1: Biasanya kan dari eksitol Banter itu. Ke daerah Patihan Rowo kan biasanya pendapatan bersih sekitar 115. Tadi muncul 200 berapa tadi ya? 210 kalau 209 tadi.
0: Itu yang pendapatan bersih ya? Sudah dipotong aplikasi ya?
1: Bersih. Udah.
0: Oke. Tapi penumpang juga mau ya Mas ya, maksudnya sudah dari awal tahu atau
1: iya,
0: memang
1: kan ada udah penumpangnya udah tahu tuh Mbak, harga segini harga sini udah ada. Pakai promo apa enggak kan ada biasanya
0: gitu
1: aplikasinya.
0: Ya. Nah, berarti kalau di yang dilewati nggak macet ya harganya tetap normal ya?
1: Standar.
0: Ya, oke, baik-baik, siap. Informasi juga ini ya. Oke Mas, makasih sudah diupdate.
1: Oke, siap.
0: Hati-hati di jalan ya.
1: Oke, hati-hati juga di situ.
0: Yuk, monggo. Ada Mas Atim ini tadi dari Bandar Kedung Mulyo arah Patian Row, dan sekarang sudah comeback menuju ke arah Bandar Kedung Mulyo.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ya, Srijagra Badan Narkotika Nasional BNN RI menilai perlu adanya penguatan regulasi terhadap peredaran rokok elektrik alias vape. Suyubi Aryo Seto selaku Kepala BNN RI menyoroti meningkatnya penyalahgunaan rokok elektrik yang mengandung narkotika seperti etomidet dan ketamin. Ia memaparkan prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini meningkat dari 1,73% menjadi 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa. Kondisi ini dinilai sebagai ancaman serius bagi generasi muda

0: sehingga diperlukan langkah penanganan komprehensif lewat penguatan aspek pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi. Di bidang pencegahan, BNN terus mengembangkan program strategis seperti gerakan Ananda Bersinar dan integrasi kurikulum anti-narkotika untuk membangun ketahanan anak sejak dini sekaligus melahirkan pendidikan sebaya. Selain itu, BNN menegaskan komitmennya memperluas layanan rehabilitasi lewat balai rehabilitasi dan institusi penerima wajib lapor dengan pendekatan medis, sosial, serta pelatihan keterampilan agar mantan penyalahguna itu bisa kembali produktif di masyarakat. Di sisi lain, BNN juga memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendukung program prioritas Presiden di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, salah satunya bersama kantor staf Presiden. Pada bulan lalu, BNN melakukan audiensi dengan jajaran tenaga ahli KSP di Jakarta. Dalam kesempatan itu, jajaran tenaga ahli KSP menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah strategis BNN. Sebagai delivery unit atau tim khusus Presiden, KSP menyatakan komitmennya mengawal pelaksanaan program prioritas nasional, mendorong penguatan regulasi penanggulangan narkotika, mengintegrasikan program unggulan BNN ke dalam sistem monitoring dan evaluasi, serta menjembatani kebutuhan strategis BNN, termasuk penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran. Dalam diskusi itu, BNN juga menyampaikan sejumlah isu strategis yang memerlukan dukungan lintas sektor, di antaranya penguatan payung hukum BNN, percepatan revisi Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, optimalisasi DEX penanggulangan kejahatan narkotika nasional, penguatan peran pemerintah daerah terhadap BNN kabupaten atau kota, serta perluasan implementasi program Desa Bersinar. Melalui audiensi ini, BNN dan kantor staf Presiden sepakat memperkuat koordinasi dan kolaborasi guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pangan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Update informasi ke Angga Sandi, silakan.
3: Iya, Is, ini dari Mas Satim ada pesan masuk. Untuk di Bandar Kedung Mulyo masih panjang, Is, kepadatan arus lalu lintasnya. Ini untuk arah ke timur aman, ini tidak terlalu padat ya ini.
0: Baik.
3: Dari Mas Satim ini. Jadi kebanyakan kendaraan mengarah ke barat pada sore hari ini, Is. Karena juga musimnya ini long weekend, jadi pada liburan. Lalu ada informasi juga ini dari Panit PJR Jawa Timur 3 di Ditlantas Polda Jawa Timur, Ida Ridho Pramana MS. Ini mengatakan bahwa kecelakaan yang tadi pagi terjadi di kawasan kilometer 686 jalur B ternyata benar adanya, Is.
0: Okay.
3: Untuk informasinya kami masih menunggu keterangan dari beliau. Lalu untuk ada informasi terkait perjalanan dari Mas Mbak Zahra ini. Ini sedang melintas di kawasan tol 687 atau di kawasan Jombang. Arus lalu lintas cukup ramai lancar pada sore hari ini. Kendaraan juga masih dalam kecepatan normal pada sore hari ini. Tidak ada kepadatan di kawasan tersebut. Lalu ada informasi dari Mbak Cika. Ini sedang melintas di kilometer 706, arus lalu lintasnya yang mengarah ke barat lengang sekali, Is. Lalu ada Mas Aldo, ini perjalanan dari Mojoagung menuju ke Surabaya sedang melintas di kawasan bypass Mojokerto. Arus lalu lintas juga terjadi peningkatan volume kendaraan, terkhusus untuk dari arah timur ke barat, Is.
0: Oke. Okay. Baik, lanjut ke Danti, silakan.
4: Tadi sempat ada Bapak Yusuf yang menyapa, Waalaikumsalam sore, sekilas info Is. Beliau lagi perjalanan dari Solo menuju Kediri, ini sudah sampai rest area Sarah dan Madiun. Kondisinya aman, lancar ya sampai dengan sore hari ini. Info lainnya dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk, ternyata hari ini ada kebakaran rumpun bambu miliknya Bapak Nur Hidayat, 43 tahun, warga Dusun Kedung Boto, Desa Ngepung, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Dilaporkan jam 2 siang lewat 12 menit dan untuk pemadaman selesai jam 3 sore. Penyebabnya lagi-lagi pembakaran sampah.
0: Okay.
4: Ya, jadi kronologinya ini awalnya pembakaran sampah yang ditinggal. Akhirnya apinya itu merembet ke rumpun bambu dan mengakibatkan terjadinya kebakaran. Kemudian salah satu warga langsung menghubungi rekan-rekan damkar untuk proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka, namun kerugian material ditaksir mencapai Rp300.000. Ada Bapak Joko ya, ini kirim sebuah foto dan juga keterangan. Ini sudah mulai sejak jam 2 tadi gerak jalan di Gondang Nganjuk, Iis. Informasinya lalu lintasnya agak tersendat tapi masih bisa jalan. Dan sejauh ini juga masih aman-aman saja, cukup ramai, cuaca juga cerah, Iis.
0: Terima kasih Danti dan Angga Sandi di Gatekeeper.
1: Yang Anda dengarkan
2: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, Seru Cakra pagi hari tadi. Kita digemparkan juga dengan informasi adanya gempa di daerah tetangga kita yang sama-sama masih di Indonesia. Nah, ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat ada 14 orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur. Selain korban meninggal, sebanyak 2 orang mengalami luka berat dan 11 lainnya luka ringan. Berton SP Penjaitan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan data tersebut merupakan hasil pemutakhiran hingga Sabtu 15 Agustus jam 12:30 siang. Namun untuk jumlah korban masih dapat berubah karena proses pendataan dan verifikasi di lapangan terus berlangsung. Ya, selamat sore Pak Joko.
1: Selamat sore kembali Mbak Is.
0: Oke, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat saja nih Mbak Is.
0: Alhamdulillah, oke. Di jalan atau di rumah Pak?
1: Ini lagi nonton Gerak Jalan.
0: Duh, di Nganjuk jenengan ge?
1: Iya ini Pak.
0: Nganjuknya mana Pak?
1: Ini di wilayah saya sendiri Pak, di Bontang.
0: Oh iya iya, tingkat apa Pak?
1: Ya, tingkat SMP sama SMA gitu Pak.
0: Oh iya iya, waduh seru berarti ya.
1: Alhamdulillah, seru banget, antusias banget ini wilayah Bontang.
0: Oke, berarti hari ini jenengan ikut libur ya Pak, akhir pekan ya?
1: Untuk hari ini libur, baik si nengok ponakan ikut gerajal nih.
0: Oh alah, gengge. Bagaimana Pak Puanas masih di sana ya?
1: Waduh, kasihan yang gerajal mas, apalagi ke barat baik isu silau banget.
0: Gengge. Siap. Lewat jalur mana Pak? Depan rumah jenengan nih kota?
1: Iya, ini jalurnya jalur alternatif wilayah Gombang antara Lengkong itu Pak. Kalau soal arus lalu lintas sangat bisa kondusif sekali, ada yang parkir, ada yang jalan tapi masih bisa berjalan Pak. Biarpun lambat, tapi masih bisa berjalan. Yang kira-kiranya yang mau ingin nonton, yaitu yang pakai truk itu parkir melihat itu malah bagus itu biar nggak terlalu justru itu bagus sekali itu.
0: Oke. Baik siap. Ada informasi tambahan Pak Joko?
1: Gitu aja Pak. Lupa Mas Kopeng katanya saya lihat apa itu karena apa di wilayah Jombang ada apa itu kan?
0: Iya Mas Kopeng ini ya. Siap-siap nanti saya sampaikan.
1: Iya, gitu aja Mbak Is. Terima kasih untuk informasinya.
0: Monggo. Ada Pak Joko di Gondang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
3: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Willis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Willis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Willis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit

0: Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya. Mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya. Sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Ke Gatekeeper Danti, silakan.
3: Iis, terkait dengan kecelakaan yang terjadi di ruas tol 686 plus 800 jalur B tol Jombang Mojokerto tadi pagi ya. Mm-hmm. Kabarnya ada satu orang meninggal dunia, yang terlibat itu truk muatan pakan ternak dan juga truk muatan ikan. Untuk detailnya, sore hari ini sudah tersambung dengan Panit PJR Jatim 3 di Lantas Polda Jawa Timur, Ibda Rido Pramana MSSHMH. Silakan, Is.
2: Ya, baik. Terkait dengan kecelakaan dua truk ya di kilometer 686 plus 800 jalur B tol Jombang Mojokerto, saya sudah tersambung dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, beliau Ibda Rido Pramana MS SHMH. Selamat sore, Pak Rido.
4: Ya, selamat sore, baik. Apa kabar para pendengar Radio Cakra Krishna?
2: Alhamdulillah, selalu dalam lindungan, Pak, sehat selalu. Jenengan bagaimana?
4: Amin. Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah, baik. Informasi terkait kecelakaan ini, Pak Rido, di ruas tol Jombang Mojokerto tadi, monggo.
4: Siap, betul. Terima kasih, Bais. Mungkin melaporkan kejadian tabrak ganda, tabrak belakang, di mana kejadian betul telah terjadi laka, Mbak. Hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026, tepatnya jam 4.45, telah terjadi laka ganda, Mbak, tabrak belakang, di mana kejadian ini semula di KM 686800 truknya B tol Jombang Mojokerto, truk tronton dengan truk bak bermuatan pakan dan bermuatan ikan, di mana untuk yang kendaraan truk tronton nomor E9609VB ini yang dikendarai Bapak Arif Novianto, laki-laki umur 31 tahun, Jalan Cempaka RT 7 Mulyasari Cilacap, dengan saudara kernet atas nama Bapak Rizal, dengan kemudian ditabrak, Mbak, oleh truk bak nopol P8804UF bermuatan ikan bok, itu saudara Miskuri, laki-laki 51 tahun, Kampung Gunung Lengleng RT Besuki, Kabupaten Situbondo. Di mana kendaraan tersebut diduga awal mikroslip, mengantuk, Mbak. Jadi pada waktu kejadian, driver dari truk yang dari arah Situbondo ini memuatan ikan, kondisinya MD dan langsung dibawa ke rumah sakit Jombang, Mbak, untuk dilakukan cek medikal di sana ya. Jadi jenazahnya langsung dibawa ke sana, dan untuk kendaraan kami serahkan ke unit laka Polres Jombang, Mbak. Siap.
2: Baik. Truk yang muat ikan yang menabrak dari belakang tadi, sopirnya sendirian atau ada keneknya, Dan?
4: Sendirian, Mbak. Makanya diduga ngantuk, tidak ada yang ngingetin, kondisi agak cepat, dan kemudian kejepit di bagian sebelah kanan, Mbak.
2: Oke, baik. Sudah dibawa ke rumah sakit, Gendan?
4: Sudah, siap.
2: Oke, posisi di lokasi saat ini bagaimana? Apakah sudah bersih, Dan?
4: Untuk lokasi tadi pagi langsung dievakuasi, Mbak, ke Polres Jombang, dan pukul 7.00 jalur sudah aman terkendali, sudah bersih, dan selanjutnya untuk penyidikan, biar penyidikan langsung diarahkan ke unit laka Polres Jombang.
2: Baik, siap Pak Ridho. Mungkin ada informasi tambahan atau imbauan bagi pengguna jalan di ruas tol Jombang Mojokerto, monggo.
4: Nah, ini oke. Terima kasih, Mbak, atas kesempatan diberikan kepada para pendengar telur Radio Cakra Krisna dimanapun berada, yang tentunya saat ini sedang berkendara. Dimohon untuk selalu hati-hati, konsentrasi, waspada, atur kecepatan untuk menghindari terjadinya tabrak beruntun seperti tadi pagi. Dan apabila lelah dan mengantuk, berkenan beristirahat, Mbak. Karena obat lelah itu bukan minum kopi, bukan hidupkan musik, tetapi harus istirahat. Nah, untuk itu kami mudah-mudahan dalam perjalanan Anda semua diberikan keselamatan. Demikian, Mbak, terima kasih.
2: Baik, terima kasih waktu yang sudah diluangkan untuk on air di Radio Cakra Krisna. Selamat melanjutkan tugas, Pak Ridho.
4: Baik, terima kasih, Mbak Is. Selamat sore, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jawa Timur, Ibda Ridho Pramana MS, SH, MH.
1: Cakra Krisna, 106.1, Warta Dalam Suara.
2: Ya, kami juga turut berduka cita sedalam-dalamnya atas insiden kecelakaan yang terjadi di ruas tol Jombang Mojokerto pagi hari tadi. Ada truk coal diesel yang muat ikan kemungkinan lelah dan mikro slip, kurang fokus dalam berkendara hingga menabrak kendaraan truk di depannya sampai rusak ringsek parah, dan akhirnya sang pengemudi yakni sopirnya meninggal dunia. Kemungkinan apabila tidak sendirian, dalam artian ada keneknya, mungkin ada yang gantiin gitu ya, tapi posisi sendiri, nyopirnya sendiri, dan tidak ada yang mengingatkan mungkin, hingga menabrak bagian belakang truk. Kalaupun sempat hanya mungkin menabrak bagian pinggiran dari tol, mungkin tidak sampai seperti ini, tapi sama-sama menabrak bagian belakang truk. Nah, truk ini kalau bagian belakang pasti lebih kokoh ya, atau lebih kuat, sehingga kabinnya ini sampai rusak parah, Suruh Jakra, dan menjepit sopir yang ada di dalamnya hingga meninggal dunia. Korban sudah dievakuasi. Saya hanya mengingatkan untuk Anda yang perjalanan di jalur tol, mohon untuk hati-hati. Di ruas tol itu konsentrasi yang perlu dicanangkan, karena jalannya lurus, gak ada belok-beloknya, gak ada lampu merahnya, tentu buat ngantuk ya, Suruh Jakra ya. Kalau sudah lelah, ngantuk, mau istirahat dulu. Apa ini fungsi rest area kalau gak digunakan untuk istirahat atau digunakan untuk ya mungkin sholat, dan juga digunakan untuk beristirahat sebentar begitu. Saya Isatin, karena sudah masuk di jam 4 sore, harus geser dulu ke ruang gatekeeper. Nanti dilanjut oleh Danti Danila ya. Selamat sore, wassalamualaikum.

0: Carilah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini jam 4 sore lewat 9 menit sampai dengan nanti jam 18 atau jam 6 petang bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Ii Satin dan juga Angga Sandi. Siap menerima informasi dari Anda. Mari meriahkan semarak hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan bergabung di 106,1 FM. Bagikan foto video kemeriahan Agustusan di tempat tinggal Anda, di tempat kerja Anda, atau mungkin di jalur yang sedang Anda lalui sore hari ini. 0852-9001-061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper melalui nomor 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Banyakan Kediri, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Banyakan yang berlokasi ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dari Jembatan Maron ke arah barat kurang lebih 50 meter, lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Iya, Danti, tadi ada informasi masuk dari Pak Huda.
0: Iya.
1: Beliau perjalanan menuju ke Parujaya Nganjuk.
0: Oke.
1: Mengabarkan setelah melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo, tepatnya setelah eksit tol Bandar Kedung Mulyo.
0: Baik.
1: Ke arah barat hingga sampai ke kawasan Mengkreng. Arus lalu lintas cukup padat merayap, Danti.
0: Oke, baik.
1: Nah, jadi sempat tersendat beberapa menit di kawasan tersebut, apalagi ditambah dengan adanya perlintasan kereta api ya, Danti ya.
0: Oh,
1: jadinya
0: iya,
1: lebih lambat untuk lalu lintas di kawasan tersebut. Lalu ada pantauan lalu lintas dari kawasan Mojoagung. Ini sekarang masih ramai lancar. Belum ada kepadatan di kawasan Mojoagung, Danti.
0: Oke.
1: Ada pesan masuk dari Bu Ana.
0: Iya,
1: ini
0: Ibu.
1: Ada acara lomba gesan di mana ya, Bu Ana ini?
0: Biasanya beliau ini ada di Kertosono, kalau tidak di Sidoarjo. Kira-kira di mana kalau untuk hari ini ya?
1: Kalau dilihat dari fotonya kok seperti di kawasan Sidoarjo ya?
0: Oh gitu.
1: Iya. Gimana ini Bu Ana ini?
0: Iya, ada agenda apa sih Angga?
1: Agendanya ini lomba anak-anak ini,
0: Danti.
1: Oh,
0: lomba anak-anak. Seru ya pastinya.
1: Ini sepertinya di kawasan Perumahan Graha Mutiara enggak sih? Sidoarjo enggak sih ini?
0: Kemungkinan ya.
1: Kemungkinan. Monggo informasinya Bu Ana. Iya, ini kan long weekend juga ya.
0: Betul, betul.
1: Pasti sedang liburan ini.
0: Iya.
1: Oh iya, ternyata betul. Lomba berderajat juara 3 Kak di Sukodono.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat ya.
0: Ibu Ana, Sukodono ya lokasinya.
1: Iya, lagi di Sidoarjo ini. Untuk Bu Ana ini. Lalu ini ada pantauan lalu lintas di kawasan Merican, ini sangat ramai sekali ini lalu lintasnya, Danti.
0: Oke.
1: Ada truk tebu yang melintas.
0: Oh iya.
1: Banyak truk tebu.
0: Musim lalu, giling ya.
1: Musim panen tebu ya ini.
0: Iya, betul.
1: Lalu untuk kawasan di Kediri Kota, kawasan Simpang Alun-Alun, masih belum ada peningkatan volume kendaraan, Danti. Karena masih sore ya ini.
0: Oke.
1: Belum, tapi di kawasan timurnya yaitu di Simpang Baruna ini sudah mulai padat, Danti.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi untuk pengendara yang melintas di kawasan tersebut mohon bersabar ya. Dominasi oleh kendaraan roda 2, Danti.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Natuna, Kepulauan Riau, membentangkan bendera merah putih berukuran 10x6 meter di kawasan wisata Batu Datar, Kabupaten Natuna. Kegiatan yang berlangsung pada hari Kamis 6 Agustus 2026 lalu menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia. Kepala Kantor SAR Natuna, Bapak Abdul Rahman, mengatakan bahwa pembentangan bendera dilakukan bersama sejumlah instansi dan organisasi untuk memperkuat sinergi serta menumbuhkan semangat persatuan dan nasionalisme, khususnya di wilayah perbatasan. Pemilihan Batu Datar juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi pariwisata Natuna kepada masyarakat luas. Kegiatan itu diikuti oleh Kejaksaan Negeri Natuna, BMKG Ranai, Bakamla, dan Ikatan Bidan Indonesia Cabang Natuna. Bapak Abdul Rahman berharap momentum kemerdekaan dapat menjadi pengingat pentingnya persatuan dan gotong royong, sekaligus mendorong masyarakat ikut mempromosikan wisata Natuna sebagai destinasi unggulan di wilayah perbatasan Indonesia.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, bagaimana kemeriahan Semarak Agustusan di tempat tinggal Anda, atau mungkin di instansi tempat Anda bekerja, atau mungkin di jalur yang Anda lalui. Gak menduga ternyata, wah ini lewat ternyata di lapangan ada lomba ya. Ternyata di Balai Desa ada Semarak Kemerdekaan, atau mungkin di beberapa tempat lainnya. Boleh kirimkan dokumentasi dan juga informasinya 0852-9001061. Ada telepon Ibu Anna. Halo, selamat sore.
1: Sore Mbak Danti.
0: Selamat sore, apa kabar?
1: Baik.
0: Oke, baik. Lokasinya kabarnya ada di mana ini, Bu?
1: Di Sukodono, Kakak.
0: Wah, Sukodononya mana?
1: Oke,
0: Sidoarjo ya, Mbak Anna. Setiap akhir pekan di sana kah panjenengan?
1: Enggak tentu juga ya.
0: Iya, gimana lomba ya? Ruame ini.
1: Iya, lomba ini dapat.
0: Serunya sampai ke cakra ini suaranya. Lomba apa nih Bu Anna di sana?
1: Iya,
0: lomba anak-anak ya.
1: Cuacanya panas.
0: Oh, panas cuacanya. Tapi tetap semangat ya adik-adiknya ini.
1: Iya.
0: Oke, baik. Siap, semangat juga ya. Kabarnya dapat juara 3, Mbak Anna.
1: Iya, Kak. Iya.
0: Selamat, semoga meriah, iya. Tetap semangat ya.
1: Iya.
0: Enje, ada tambahan yang ingin disampaikan?
1: Ini. Sini angin.
0: Oh, angin juga di Sidoarjo.
1: Iya, Kak. Iya.
0: Oke. Iya, semoga aman-aman selalu ya Mbak Anna.
1: Iya Mbak. Mbak, nah di sana itu cuacanya gimana?
0: Sore hari ini cerah, terik. Mbak Anna, angin juga.
1: Ya, besok itu pulang di sana.
0: Oke. Jam berapa besok?
1: Besok Senin kalau nggak salah.
0: Oh, Senin. Lewat tol atau arteri Mbak Anna?
1: Apa?
0: Lewat jalur tol atau jalur arteri?
1: Arteri, Kak.
0: Arteri saja. Oke, baik.
1: Iya, Kak.
0: Kita diinfo lagi ya nanti.
1: Iya.
0: Oke,
1: iya,
0: siap.
1: Selamat tugas, Kak.
0: Iya, terima kasih Mbak Anna. Semangat juga ya lombanya. Semoga sukses meriah. Terima kasih Mbak Anna yang ada di wilayah Sukodono Sidoarjo.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
4: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
3: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
5: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
4: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
3: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
5: Nah,

Kabar baik bagi masyarakat Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifah Indar Parawansa menggratiskan layanan TransJatim pada Senin 17 Agustus 2026. Kebijakan ini berlaku selama satu hari di seluruh koridor TransJawa Timur, wilayah Gerbang Kertasusila dan Malang Raya, kecuali layanan TransJatim Luxury. Ibu Kofifah menyebut layanan gratis tersebut menjadi kado kemerdekaan bagi masyarakat Jawa Timur, sekaligus bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Masyarakat juga diajak memanfaatkan momentum itu untuk mencoba dan menggunakan transportasi publik sebagai sarana menuju tempat kerja, sekolah, pusat pelayanan publik, maupun beraktivitas lainnya. Ibu Gubernur mengatakan, kemerdekaan tidak hanya dimaknai dengan mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga melalui pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Diharapkan semakin banyak warga yang merasakan terkait dengan transportasi publik yang nyaman dan terjangkau, khususnya di Provinsi Jawa Timur.

Sukodono Sidoarjo sore hari ini sedang mendampingi anak-anak itu ya, lomba. Wah, meriah, bahkan di telepon itu suaranya juga kedengaran ya. Ada antusias dari para supporter, menyemangati para peserta lomba, dan juga teriakan-teriakan kecil dari adik-adik yang mengikuti lomba kemerdekaan. Bagaimana untuk tempat tinggal Anda sudah semakin dekat ini dengan 17 Agustus? Apakah ada mayem saja atau mungkin juga sudah banyak agenda yang terselenggara? Mari kabarkan kepada kami 0852 9000 1061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Sore hari ini jam 4:33 yang informasi Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Rofi. Perjalanan menuju ke arah Nganjuk Kota, karena di Nganjuk sedang ada acara yakni karnaval ya. Jadi beliau lewat di jalur lain menghindari jalan Peloso kemudian Ayani, karena memang saat ini juga masih ditutup. Kalau saya juga sempat pantau di alun-alun Nganjuk ya, Danti, depannya iya. Tugu berapa 20 pilar itu ya. Nah ini masih menunggu juga, sebagian memang kan sudah banyak yang finish juga, tapi belum kesemuaannya. Dan okay. Di sana itu banyak sekali tukang becak lagi ngantri.
0: Iya, becak listrik atau bukan, Is?
1: Bukan.
0: Bukan ya.
1: Bentor.
0: Bentor.
1: Becak motor.
0: Motor. Itu kalau naik itu. Saya mual, Is, kalau naik itu.
1: Mampus. Karena ada getarannya itu.
0: Betul.
1: Betul-betul. Ini kemungkinan karena di sana kan sudah mendekati finish ya. Jadi nanti yang perlu untuk meninggalkan finish bisa naik bentor ini. Ya, ini banyak sekali bentor di sana.
0: Okay.
1: Selain itu juga pedagang kaki lima itu sudah ada di sana. Wah, ini saya sambil lihat apa itu atraksi drum band di sana.
0: Oh, seru ini.
1: Iya, kalau bisa ini CCTV bisa ada suaranya nggak sih? Bisa ternyata.
0: Iya.
1: Nggak kedengeran.
0: Oh gitu. Harusnya kita ternyata yang ada di sana ya.
1: Iya, harusnya kita yang ada di sana ya. Ini sebagian sudah finish sudah jakra, mungkin nanti ya sampai maghrib ya. Kemungkinan sampai di maghrib, nggak mungkin sampai malam-malam banget karena memang sudah diatur semuanya berangkat lebih awal juga dari mulai jam 1 tadi.
0: Okay.
1: Kalau Bu Ilma, perjalanan menuju ke arah Madiun, hati-hati perlintasan kereta api Bagor, ada jalan yang berlubang, selain itu juga padat Danti.
0: Okay.
1: Ini nggak tahu kenapa kok padat sekali, kata beliau begitu.
0: Oh iya.
1: Oh ini akhir pekan Bu, long weekend.
0: Betul.
1: Jadi panjang ya untuk antriannya.
0: Sabtu, Minggu, Senin.
1: Siap, betul sekali. Kemudian untuk di jalur Kandangan Kediri Danti, ini tadi ada Pak Waras yang menyampaikan untuk arus lalu lintas disampaikan lumayan ramai juga arah Jombang maupun arah ke Malang. Tidak hujan sore hari ini. Dendi.
0: Baik, terima kasih. Lanjut Angga.
2: Informasi masuk dari Mbak Dini melaporkan di kawasan Baron Nganjuk arus lalu lintas terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih ramai lancar Danti.
0: Oke, baik.
2: Lalu ada Pak Wahyu, ini sedang perjalanan dari Surabaya menuju Nganjuk melalui jalur arteri, sekarang sudah sampai di kawasan Peloso Jombang, ini lewat jalur alternatif ya ternyata.
0: Iya.
2: Nah itu di kawasan Peloso Jombang ini juga padat.
0: Oke.
2: Dan banyak kendaraan roda dua yang melintas di kawasan tersebut Danti.
0: Baik.
2: Lalu ada Mas Dion, ini melaporkan di kawasan Pasar Sukomoro arus lalu lintas juga mulai meningkat volume kendaraannya, apalagi juga jam pulang kerja ya Danti ya.
0: Iya.
2: Sudah jam 16:38 menit. Lalu ada Mbak Vina sedang melintas di kawasan Nganjuk menuju ke Madiun. Ini selama perjalanan arus lalu lintas juga mulai ada peningkatan volume ya untuk arah Madiun ini.
0: Oke.
2: Lalu ada laporan lalu lintas dari kawasan Badas. Ini terpantau ramai juga ya ini. Di perbatasan Kediri Jombang via Badas ini.
0: Baik.
2: Didominasi oleh kendaraan roda roda dua juga Danti.
0: Oke, terima kasih. Ada Angga Sandi, sebelumnya Ii Satin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Sejarah perjuangan bangsa.
4: Wafatnya Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno meninggal pada 21 Juni 1970 jam 7 pagi di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Soekarno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Bung Karno wafat pada usia 69 tahun. Sebelumnya, Soekarno diketahui menderita gangguan ginjal dan pernah menjalani perawatan di Wina, Austria pada tahun 1961 dan 1964. Bung Karno juga dinyatakan mengidap penyakit gagal jantung, sesak nafas, dan rematik. Majalah Varia edisi 8 Juli 1970 menyebut Bung Karno meninggal dalam status tahanan dan diasingkan selama beberapa tahun. Bung Karno dilarang melakukan kegiatan politik berdasarkan keputusan Sidang Istimewa MPRS pada Maret 1967. Bung Karno dituduh terlibat dalam kudeta yang dilancarkan PKI dengan G30S-nya di tahun 1965 dan sempat beberapa kali menjalani pemeriksaan sebelum sakit parah. Padahal hingga wafat Bung Karno tidak terbukti melakukan kudeta dan terlibat G30S. Tidak terbuktinya keterlibatan Soekarno pun diakui Soeharto di dalam buku autobiografinya. Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan tulis G. Wipayana dan Ramadan yang terbit pada tahun 1989. Dipilihnya Blitar sebagai tempat peristirahat Bung Karno berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1970 tanggal 21 Juni 1970. Presiden Soeharto beralasan memilih Blitar karena Bung Karno sangat mencintai dan menghormati ibunya. Bila Soekarno ingin pergi jauh, Bung Karno selalu meminta doa restu dan sungkem kepada ibunya. Soekarno pun dimakamkan bersebelahan dengan makam ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai. Ada juga yang berpendapat, di balik pemakaman Soekarno di Blitar, ada kepentingan politik agar makam Soekarno tidak banyak diziarahi pengagumnya.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming Raka mengukuhkan 76 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 di Istana Negara Jakarta pada hari Sabtu 15 Agustus 2026. Mereka akan bertugas dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus mendatang. Dalam pengukuhan itu, Wakil Presiden bertindak sebagai pembina upacara. Sementara pemimpin upacara adalah Ibu Julita Rista Lestari, anggota Paskibraka 2026 asal Kalimantan Timur. Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan ikrar Putra Indonesia Paskibraka Nasional yang dipimpin Kepala BPIP Bapak Yudian Wahyudi dan diikuti seluruh anggota Paskibraka. Usai pernyataan pengukuhan, Wakil Presiden menyematkan lencana dan memasangkan kendit secara simbolis sebagai tanda resmi pengukuhan anggota Paskibraka. Dalam amanat pengukuhannya, Wakil Presiden mendoakan agar seluruh anggota mendapat rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: 1 FM Radio Cakra Krisna, jam 4 sore lewat 48 menit, cek informasi Iis.
1: Update untuk arus lalu lintas di jalur Mengkreng Kediri. Saat ini lumayan ramai seluruh cakra di kedua arahnya, baik arah Surabaya maupun arah ke Nganjuk, lalu juga arah ke Kediri, sama-sama lumayan banyak kendaraan yang melintas. Mm-hmm. Selain itu, truk muatan barang masih banyak yang beroperasi di sore hari ini. Tadi okay. juga sempat bersimpangan dengan kendaraan truk muat BBM, kata Pak Andi yang melintas di sana. Mm-hmm. Kemudian dari Pak Warsito turun di exit tol Bandar Kedung Mulyo Jombang, antrian juga agak panjang tapi masih aman. Jangan lupa untuk kartu tolnya yang mau masuk ya. Jadi selalu coba pantau dan juga pastikan bahwasannya saldo e-tolnya tercukupi. Danti.
0: Terima kasih Iis Hatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Saya angkat telepon Bapak Huda. Halo, selamat sore.
4: Selamat sore Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Apa kabar Bapak? Lama tidak mengudara.
4: Alhamdulillah Mbak, sehat walafiat. Mbak Cantina, gimana kabarnya Mbak?
0: Alhamdulillah sehat berbahagia kami semua Bapak.
4: Alhamdulillah kalau semuanya sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, kami juga senang mendengar kabar baik dari Panjenengan. Lama tidak mengudara Bapak, ada di mana Panjenengan?
4: Oke Mbak, ini sekarang posisi lagi di SPBU Ngelawak.
0: SPBU Ngelawak Kertosono.
4: Oke, kepada yang hadapnya rumah sakit itu,
0: oke, pripun
4: tadi apa? Perjalanan dari Grajen Warigae, Mbak.
0: Oke.
4: Ini mau mengarah ke Jombang Kota. Baik. Alhamdulillah sepanjang perjalanan ini lancar, Mbak. Cuma tadi pas saya berangkat menjelang jam berapa tadi, Mbak? Setam 6.4 kalau nggak salah tadi. Di sebelum perlintasan kereta api Bandar Kedung Mulyo itu cukup padat Mbak. Saya terjebak di situ itu hampir 10 menit Mbak.
0: Oh iya, kayak masa tim ini berarti Bapak. Antriannya panjang tapi banyak bis yang keblong ya infonya.
4: Benar sekali Mbak, betul. Saya gini Mbak, seperti
0: Pak?
4: Biasa berarti apa namanya perlintasan kereta api Bandar Kedung Mulyo itu tidak pernah mengingkari janji-janjinya Mbak.
0: Okay.
4: Terlalu tepat janjinya kalau macet itu loh Mbak.
0: Waduh, ini janji-janji macet gitu ya Pak.
4: Tadi pas saya melintas itu saya kan paling ekor itu nih. Okay. Itu sudah itu loh Mbak, di depannya SPBU Gondang Manis itu. Jadi jaraknya ada Mbak kalau 400-500 meter itu dari perlintasan Bandar Kedung Mulyo itu. Dominasinya tadi kebanyakan itu sepeda motor sama kendaraan pribadi Mbak. Kan malam Minggu nggih.
0: Nggih betul. Ini juga mau libur panjang ya Bapak, Sabtu Minggu Senin.
4: Gengge, ini sudah mendekati perlintasan apa namanya itu loh Mbak, TL Kertosono ini.
0: Gengge, simpang 4, aman Bapak.
4: Gengge, aman lancar. Cuma yang saya sayangkan kok marka tengahnya kok belum dikasih itu Mbak.
0: Oh, yang sebelah mana? Yang dari mana ini Bapak? Semuanya?
4: Yang tengah-tengah itu loh Mbak, marka kuning gitu loh.
0: Iya.
4: Kan belum ada itu.
0: Oh, simpang 4 Kertosono ya.
4: Nggih, belum ada Mbak itu sampai ini jembatan.
0: Nggih.
4: Ini udah mendekati Mengkreng.
0: Nggih.
4: Ini enggak ada. Kok enggak ada polisi Mbak ini di Mengkreng, Mbak?
0: Oh, tumben Bapak, biasanya ada yang jaga di Mengkreng atau mungkin masih di dalam pos ya?
4: Ini kendaraan saling terobot ini.
0: Waduh. Ini di Mengkreng
4: nanti
0: ini
4: saya videokan ini.
0: Oke, Bapak.
4: Di sampai Mengkreng ini.
0: Nggih, siap.
4: Kok nggak ada satupun petugas ini?
0: Biasanya ada yang mengatur ya, kalau pas kredit
4: itu. Ini bus yang dari arah Kediri itu banyaknya nyelonong ini.
0: Aduh.
4: Gak mau ngalah ini.
0: Iya, itu suara klakson apa itu Bapak?
4: Bagong ini Mbak.
0: Aduh, saya ikut deg-degan loh ini, serasa ikut di jalanan saya. Serasa diburu-buru gitu. Hati-hati lo ya, Pak Uda.
4: Ya Mbak, ya nanti kalau mendekati perlintasan kereta api Bandar Tanjung Mulyo nanti saya videokan lagi, Mbak.
0: Siap Bapak.
4: Saya tak menepi dulu.
0: Oke, baik. Kami tunggu ya Bapak. Terima kasih informasinya. Sama sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Huda dari Jombang ke Warujayeng dan ini balik lagi ke Jombang. Sudah sampai di Mengkreng, ramai padat sore hari ini.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

Prestasi membanggakan ditorehkan oleh Sekolah Rakyat setelah Ismi Ulufaida, siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat, terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional 2026. Remaja berusia 16 tahun itu menjadi satu-satunya siswa Sekolah Rakyat yang berhasil lolos hingga tingkat nasional, sekaligus membuka sejarah baru bagi program tersebut. Ismi merupakan anak dari petani dan sebelumnya tidak pernah menjadi anggota pasukan pengibar bendera saat duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ismi baru mengenal baris berbaris melalui kegiatan pramuka di Sekolah Rakyat yang kemudian memberikan bimbingan wawasan kebangsaan, intelijensia, kesenian, hingga latihan baris berbaris secara intensif. Dalam proses seleksi yang diikuti oleh 119.000 lebih pendaftar, Ismi berhasil melewati berbagai tahapan hingga lolos mewakili Provinsi Sulawesi Barat. Dari 170 siswa Sekolah Rakyat yang mengikuti seleksi Paskibraka, sebanyak 48 siswa lolos di tingkat kabupaten atau kota, dan 2 orang mencapai tingkat provinsi. Sementara Ismi menjadi satu-satunya yang melaju hingga tingkat nasional, dan kini menjalani pembinaan serta pelatihan terpusat di Jakarta untuk bertugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI 17 Agustus mendatang. Ismi pun berpesan kepada anak-anak lainnya agar tidak mudah menyerah dalam mengejar cita-cita.

0: Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, sedulur cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya, Danti Danila, gatekeeper ada Ii Satin dan juga Angga Sandi. Siap menerima informasi dari Anda. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, ada naria CA, naria gester, dan naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.

Gianto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, 2 minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.

0: Cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal Naria. Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor. Ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Jam 5 sore lewat 9 menit, saya cek informasi ke ruang gatekeeper dari Iis dulu, silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Yuli, perjalanan menuju ke arah Nganjuk, tepatnya di Ganung Kidul. Untuk arus lalu lintas disampaikan lewat di jalur dalam saja ya, ini di kawasan Pace yang arah ke Sukomoro, arus lalu lintas lumayan ramai lancar saja. Jalan yang sudah diperbaiki, sudah dicor, ini juga bagus. Hanya saja kadang kalau malam cukup ngeri karena penerangannya kurang.
0: Okay.
1: Di Sukomoro tepatnya mana belum saya ngerti sih yang dimaksud oleh beliau ini, tapi untuk desanya agak kurang tahu juga ini ya.
0: Baik.
1: Kemudian di Ngelundo Sukomoro sudah redup Mbak Danti, info dari Pak Bahtiar ini tadi, untuk arus lalu lintas juga masih aman saja Danti.
0: Terima kasih, selanjutnya Angga.
2: Kami mendapatkan informasi terjadi kebakaran rumpun bambu di Dusun Bogor Kulon, Desa Bogor, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk pada sore hari ini. Nah, informasi ini diterima oleh call center damkar Kabupaten Nganjuk sekitar pukul 14:29.
0: Baik.
2: Dan petugas tiba di lokasi sekitar pukul 14:44 Danti. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk langsung melakukan penanganan, dan setelah tiba di lokasi petugas langsung melakukan analisa lokasi, kemudian melakukan pemadaman hingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Sementara kerugian material juga masih belum diketahui terkait kebakaran rumpun bambu ini, Danti. Lalu dalam penanganan kebakaran, petugas mengerahkan 2 armada dari Mako Damkar Kabupaten Nganjuk beserta personel, dan juga dibantu oleh Babinsa Kecamatan Bogor dan warga setempat. Lalu ada informasi lain ini dari Pak Uda. Beliau mengirimkan video di kawasan Simpang 3 Mengkreng, Danti. Nah, ini arus lalu lintasnya pada sore hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan di semua arah, Danti.
0: Baik.
2: Lalu ada informasi lagi ini dari Mas Faris. Ini dari Prambon menuju ke Kediri. Sedang melintas di kawasan Prican, volume kendaraan juga meningkat, Danti.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya II Satin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Direktur Utama Perumbulok Bapak Ahmad Rizal Ramdhani menyebut ekspor perdana 1.000 ton beras premium ke Malaysia menjadi hadiah istimewa untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Bapak Rizal, langkah ini menunjukkan bahwa dengan kerja keras petani, dukungan pemerintah, dan pengelolaan pangan yang baik, Indonesia mulai mampu menembus pasar internasional. Rencana ekspor itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Bulog dengan perusahaan asal Malaysia padi dan beras Borneo SDN BHD di Jakarta pada hari Jumat malam. Pengiriman tahap awal sebanyak 1.000 ton dan kerjasama yang telah dilakukan memiliki potensi volume perdagangan hingga 200.000 ton per tahunnya. Saat ini sendiri cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai sekitar 5,2 juta ton. Bapak Rizal menegaskan prioritas Bulog tetap menjaga ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Namun, ketika stok beras kuat dan kebutuhan domestik aman, Indonesia memiliki kesempatan mengembangkan bisnis komersial, termasuk ekspor beras premium. Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman juga menilai, ekspor ini menunjukkan Indonesia makin kuat dan percaya diri dalam perdagangan internasional.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Saya cek informasi ke ruang gatekeeper II, silakan.
1: Ya, ada informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Imam, beliau ini warga Madiun. Baik. Kalau di Madiun nanti ada renungan suci.
0: Oh, gitu.
1: Iya. Tapi menjelang proklamasi ya, atau menjelang upacara di malam harinya 16 malam 17 itu ada renungan suci di TMP Kota Madiun dan juga ada apel kehormatan begitu. Jadi lokasinya nanti ada di kawasan TMP, yakni Jalan Pahlawan, Taman Makan Pahlawan itu, dan akan digelar ini mulai tanggal 15 Agustus ini ya, sampai dengan nanti selesai. Pengalihan arus lalu lintas dimulai sejak jam 12 malam sampai dengan dini hari. Sebentar saya kecilkan dulu ya. Nah ini, kemudian untuk Sudut Jakarta yang akan melintas di Taman Makan Pahlawan Kota Madiun, ini mohon untuk mengikuti aba-aba dari teman-teman kepolisian maupun di sub, karena di sana ada acara apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Informasi selanjutnya ini tadi dari Pak Satrio. Beliau menyampaikan lewat di Banjarsaring Ronggot Nganjuk arah ke Kertosono lalu lintas lancar, tidak ada acara yang harus ditutup jalannya. Kemudian tadi dari Pak Basuki, lepas dari JLS Tulungagung Mbak Danti, ini tadi menuju ke arah Nganjuk sudah nyampe di sekitaran Pantai Popoh. Nah, ini masih panjang berarti untuk perjalanannya kalau arah ke Nganjuk. Semoga lancar. Kata beliau juga ramai sekali di akhir pekan kali ini. Mungkin banyak yang berwisata untuk menghabiskan waktu ya. Lanjut lagi dari Bu Yunita, sempat menanyakan juga lalu lintas di ruas tol arah ke Surabaya bagaimana mau menjemput cucunya, mau diajak ke Nganjuk saja untuk liburan di Nganjuk. Gak dianterin orang tua, malah dijemput sendiri ini sama Bu Yunita ya. Siap, Sudut Jakarta yang sudah lewat di sana mau ditambahkan, tapi sejauh ini masih aman nanti.
0: Baik, terima kasih Is, informasinya dari Ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi mengatakan bahwa sejumlah presiden dan wakil presiden terdahulu telah mengonfirmasi kehadiran dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, ada juga mantan presiden dan wakil presiden yang menyatakan berhalangan hadir karena alasan tertentu. Bapak Prasetyo belum mengungkap nama-nama presiden dan wakil presiden terdahulu yang telah memastikan kehadirannya. Beliau menyebut salah satu yang dipastikan tidak hadir adalah Presiden ke-6 RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY, karena harus menjalani pemeriksaan kesehatan yang waktunya bertepatan dengan peringatan 17 Agustus. Mensesnek menambahkan undangan telah disampaikan kepada seluruh pihak, termasuk keluarga proklamator Soekarno dan Muhammad Hatta, serta keluarga presiden dan wakil presiden terdahulu. Pemerintah memastikan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 RI di Istana terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menyukseskan upacara pada tanggal 17 Agustus mendatang.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sebentar lagi sudah azan maghrib ya, sekitar 3 menitan lagi. Sedulur Cakra, harap tetap waspada, hati-hati di jalan. Beberapa ruas jalan juga sudah mulai redup. Untuk info lainnya, saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Ada informasi masuk ini dari Pak Huda.
0: Gimana?
1: Ini jalan di kawasan Bandar Kedungmulyo masih belum bergerak ini. Ini
0: gitu.
1: Iya, ini terjadi peningkatan Tandet dengan ya, volume kendaraan yang masif nanti.
0: Baik.
1: Dari arah timur ke barat ini panjang sekali loh.
0: Antriannya panjang ya.
1: Iya, dilihat dari videonya sangat panjang sekali ini dari Bandar Kedungmulyo. Kalau dilihat dari Bing Maps ini, dari exit tol Bandar Kedungmulyo itu ke barat sudah mulai meningkat
0: merah,
1: volumenya.
0: Oke, baik.
1: Iya, sudah merah hingga hingga simpang Mengkreng ini.
0: Oh iya.
1: Lalu simpang Mengkreng ke selatan juga mulai ada peningkatan volume kendaraan nanti. Nah, lalu ada juga ditambahkan informasi oleh Pak Uda ini, ada pohon yang sudah merangas atau sudah apa? Sudah layu nanti.
0: Oh, itu ya, sudah kering.
1: Iya,
0: sudah mati ya pohonnya.
1: Sudah kering, tepatnya di kawasan Mengkreng juga ini nanti.
0: Mengkreng juga. Sisi mana ini enggak?
1: Ini sepertinya di sebelah selatan sih ini,
0: selatan
1: kalau dilihat
0: jalannya
1: dari fotonya.
0: Iya.
1: Lalu ini kami juga sudah menghubungi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kediri untuk tindakan lebih lanjut nanti. Lalu ada informasi ini dari Bu Ratmi, ini dari Diwek Kabupaten Jombang menuju ke Papar Kabupaten Kediri sedang melintas di kawasan Gudo, harus lalu lintas terpantau ramai lancar di kawasan tersebut, didominasi oleh kendaraan pribadi.
0: Baik.
1: Lalu ada Mbak Lydia,

0: Ini dari Kertosono menuju ke Pare.
1: Oke.
0: Ini juga mengabarkan di kawasan Purwasri arus lalu lintas mulai ada peningkatan volume kendaraan Danti. Lalu ada Mas Fajar.
1: Iya.
0: Ini dari Nanjuk Kota menuju ke Jatikalen melintas di kawasan Pasar Sukomoro. Ini arus lalu lintas juga ramai lancar Danti.
1: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

106,1 FM Radio Cakra Krisna. Terima kasih sedulur Cakra untuk Anda yang setia mendengarkan kami sepanjang perjalanan dan aktivitas Anda sampai dengan petang hari ini. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang menunaikan di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Menjelang jam 6 petang, saya Danti Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat petang, hati-hati di jalan, semangat beraktivitas. Selamat malam minggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 92.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, bagaimana kabarnya Surujagra malam hari ini jam 6 lebih 6 menit bersama dengan saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan ya. Jadi kalau Anda punya info menarik, informasi kepadatan, lalu juga fasilitas umum yang mungkin rusak tidak bisa digunakan, monggo bisa koordinasi dengan gatekeeper kami, barangkali bisa membantu untuk menyampaikan info tersebut ke petugas terkaitnya. Malam Minggu Surujagra akhir pekan, but tidak hanya akhir pekan saja, namun juga long weekend ya. So, untuk Anda yang akan berpergian untuk malam hari ini, monggo boleh diupdate kembali lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal nariyah ini bisa Anda dapatkan juga di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Untuk lokasinya, tepat utaranya SPBU Ngerahu, Bojonegoro.

0: Saya langsung ke gatekeeper Danti Danila.
1: Ini kan musim kemarau ya Is, tapi betul, hari ini terlihat beberapa daerah informasinya cerah berawan dan kayak diskoan, kadang redup kadang cerah. Ini kira-kira kalau Nganjuk masih ada potensi hujan atau enggak ya, khususnya Jawa Timur. Dan yang paling penting itu sewaktu momen 17-an. Kasihan, kan ini pastinya digelar serentak upacara bendera ya. Ini apakah begitu terik untuk cuacanya atau mungkin justru sebaliknya ya. Kita sedang menghubungi Bapak Setiaris, beliau merupakan PMG Madya BMKG Nganjuk ya Is ya, terkait dengan prospek cuaca sampai dengan tanggal 18 Agustus mendatang, dan sudah tersambung dengan beliau. Silakan Is.
0: Oke, baik, terkait dengan prospek cuaca di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 16 hingga tanggal 18 Agustus, saya sudah tersambung dengan Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk. Beliau ada Bapak Setiaris SP. Selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, Mbak Iis.
0: Oke, pripun kabarnya, Pak? Sehat, Ge?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Sampun duging griyo, Pak.
2: Dari mana nih?
0: Nah ini sudah nyampe rumah dari kantor. Oh iya, Sabtu ya Pak ya?
2: Sabtu. Waduh. Ini saya mau pergi malah ini.
0: Wah, malam mingguan
2: katanya,
0: Pak?
2: Ya, mau liburan.
0: Mau liburan? Loh, nggak ikut upacara hari Senin?
2: Iya, nanti, ya nantilah. Sampai.
0: Gege. Liburan kemana Pak? Sebagai opening.
2: Ya besok saya update lah.
0: Oke, gak apa-apa, siap-siap. Pak, bagaimana Pak prospek cuaca di tanggal 16 hingga 18 Agustus, mengingatkan nanti ada beberapa agenda di Nganjuk Pak, monggo.
2: Terima kasih. Jadi kami sampaikan untuk prospek cuaca Kabupaten Nganjuk untuk periode 16 hingga 18 Agustus 2026. Kalau dilihat dari dinamika atmosfernya, untuk saat ini memang masih didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, karena memang saat ini di Jawa Timur sedang memasuki masa puncak musim kemarau. Meskipun demikian, di periode 16 hingga 18 ini sebenarnya di wilayah Pulau Jawa ini melintas yang namanya gangguan MJO atau Median Julian Oscillation. Akan tetapi untuk di wilayah Jawa Timur, saya amati untuk pengaruhnya ini sangat lemah dan tidak terlalu signifikan. Untuk wilayah Jawa, adanya MJO ini yang cukup terpengaruh itu untuk Jawa bagian barat, jadi di Banten dan Jawa Barat, kemudian sebagian Jawa Tengah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan nanti di Jawa Timur ada beberapa wilayah yang akan kebagian atau mendapat kiriman hujan. Untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, kalau saya amati dari peta prediksinya untuk MJO ini sepertinya masih agak jauh. Sehingga untuk prospek 3 hari ke depan di wilayah Kabupaten Nganjuk masih didominasi dengan kondisi cerah hingga berawan. Jadi di siang menjelang sore dan malam hari ini beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk akan didominasi dengan kondisi berawan. Nah, hal ini disebabkan karena memang adanya gangguan MJO itu. Untuk turun hujannya memang peluangnya ini masih kategori rendah. Akan tetapi akan tetap kita pantau terus. Kalau memang nanti berpeluang besar, nanti akan kita informasikan. Kemudian adanya gangguan MJO ini memang berbarengan dengan kondisi El Nino kuat dan IOD atau Indian Ocean Dipole ini menuju ke anomali positif, sehingga pengaruh dari MJO ini menjadi terganggu sehingga relatif lemah dan tidak signifikan terhadap hujan yang turun di Kabupaten Nganjuk. Begitu Mbak Is, kalau dari dinamika atmosfernya.
0: Okay.
2: Kemudian kalau untuk 3 hari ke depan, untuk kondisi cuaca di pagi hari masih didominasi cuaca udara kabur hingga cerah berawan, suhu berkisar 20 hingga 26, kemudian kelembapan 85 hingga 90%, angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Kemudian untuk di siang hari cuaca juga cerah, kemudian tutupan awan juga sangat minim. Kemudian suhu ini berkisar antara 31 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan 48 hingga 55%, sementara angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 20 km per jam. Untuk cuaca pada malam hingga dini hari, cuaca didominasi kondisi cerah berawan, suhu 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 75%. Angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam, kemudian melemah menjadi kurang dari 10 km per jam pada dini hari. Menjelang pagi, kondisi udara, suhu udara berkisar 21 hingga 23 untuk di pegunungan, di lereng pegunungan Wili seperti di Kecamatan Sawahan, Ngetos, ini bisa turun hingga 18 derajat Celcius. Secara gambaran umumnya untuk 3 hari ke depan seperti itu Mbak Is. Kalau untuk di hari pas peringatan 17 Agustus nanti di hari Senin, ini untuk prediksi cuaca pagi hari diperkirakan sangat mendukung untuk pelaksanaan upacara bendera, karena didominasi kondisi cerah berawan, suhu berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius, kemudian kelembapan juga masih cukup tinggi di 70 hingga 92% dengan kondisi angin masuk dalam kategori sepoi-sepoi, kalau orang Jawa bilang sepoi-sepoi, ini dari tenggara dengan kecepatan kurang dari 10 km per jam. Kemudian untuk di siang hari menjelang sore, ini juga cuaca didominasi kondisi cerah, kemudian maksimum suhu udara pada siang hari 33 derajat Celcius dengan kelembapan di siang hari sekitar 49 hingga 58 persen. Ini didukung pergerakan angin dari tenggara dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam. Mungkin untuk kegiatan upacara di tanggal 17, baik itu di pagi hingga di sore hari, ini cukup mendukung Mbak Is.
0: Oke. Baik-baik, siap. Oke, Pak Setiaris, berarti memang cuaca masih cenderung sama nggih, Pak, sampai dengan 3 hari ke depan?
2: Iya, betul. Akan tetapi ini ada peluang itu sepertinya, kalau tidak jauh berbeda dari yang kemarin, itu di sekitar Tapal Kuda, kemudian Madura yang bagian sini sendiri, mana Bangkalan, kemudian di pesisir utara itu Gresik, itu Gresik Lamongan itu masih ada nanti untuk pengaruh dari MCO itu sendiri. Kemudian di kalau di bagian tengah di sekitar Malang, kemudian saya berharap nanti awan bisa tumbuh di sekitar Wonosalam, karena kemudian kalau tidak di Wonosalam di sekitar Puncu atau mana Kasembon itu kalau misalkan nanti di situ bisa tumbuh awan, kemungkinan besar di sekitar Ngeronggot, Papar sampai Ngeronggot ini masih kebagian.
0: Oh, okay.
2: Akan tetapi ini peluangnya sangat kecil, karena memang kalau diibaratkan ini perang antara MGO dan El Nino di atas, jadi mana yang paling dominan, karena MGO dia membawa uap air, kemudian El Nino membawa massa udara yang kering. Kemudian saat ini juga dapat dukungan dari monsun Australianya juga kering, jadi kalau diibaratkan film kartun itu perang di atas lah.
0: Perang di atas awan.
2: Mana yang lebih dominan, kemudian kondisi topografi dari masing-masing wilayah mana yang kuat, itulah nanti yang masih dapat kiriman. Nah, ini masuknya dalam kategori hujan lokal, dan ini nanti akan kita infokan, biasanya akan teramati sekitar 1 jam sebelumnya gitu, Mbak.
0: Oke, baik, siap. Pak Yaris, adakah informasi tambahan atau imbauan, Pak? Mengingat tanggal 17 nanti juga akan ada upacara di setiap daerah, monggo.
2: Yeah, jadi untuk himbauan kepada masyarakat secara umum saat memasuki musim kemarau, jadi diimbau untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan, kemudian air bersih, kemudian kalau di Nganjuk ya angin kencang, kemudian saat ini juga masih ada fenomena bedidding hingga nanti akhir musim kemarau. Warga di wilayah yang berpotensi memang mengalami kekurangan air diharapkan dapat bisa menghemat penggunaan air, kemudian menyiapkan cadangan air bersih, menggunakan air secara bijak. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk tidak melakukan pembakaran sampah, lahan, maupun sisa tanaman yang bisa memicu adanya kebakaran hutan maupun lahan, karena memang kondisi saat ini kering, kemudian ditambah dengan angin yang relatif lebih kencang, ini bisa berpotensi terhadap bencana kebakaran baik hutan maupun lahan. Selebihnya untuk selalu menjaga kesehatan, karena terutama saat nanti di kegiatan upacara, karena memang kondisinya relatif cerah dan terik, jadi untuk selalu menjaga kondisi kesehatan dengan mencukupi air agar tidak dehidrasi. Gitu aja, Mbak Iis.
0: Oke, baik. Pak Setiaris, matur nuwun bantuan informasi pentingnya yang disampaikan di Radio Cakra Krisna ini.
2: Oke, sami-sami, Mbak Iis.
0: Oke, hati-hati di jalan ya, Pak, apabila sudah mulai berangkat.
2: Oke, ini sudah mau berangkat. Ini tadi saya sempatkan on air dulu. Oke, makanya saya tadi mengganggu. Nanya jam berapa kalau malam, jadi saya tak besok aja lah.
0: Oh, gitu. Ngoten. Oke. Pangapunten sangat, Pak, nggih.
2: Nggih, sami-sami.
0: Monggo, ada Pak Setiaris ini tadi. Beliau ini Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk. Kami membahas terkait dengan prospek cuaca di Kabupaten Nganjuk pada 16 hingga 18 Agustus 2026.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna dari Mahalini Batasi Rasa ya. Lagu kesukaannya ibu-ibu kayaknya ya, karena ini jadi soundtracknya FTV, apa sinetron ya, sinetron yang sekarang lagi ngehits banget dan banyak banget yang suka gitu, termasuk saya. Nah, siapa ini kaum-kaum yang lagi suka sinetron yang sekarang kayaknya nanti tayangnya jam 7 malam ya. Sudah lebih dulu saya putarkan lagu Batasi Rasa dari Mahalini. Ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Wah, ini yang biasanya ditonton Iis di sela-sela kesibukan itu ya, Iis ya.
0: Betul, saya kalau malam selalu absen, oh, tapi gitu. Paginya pasti nonton via handphone.
1: Iya, via ponsel ya.
0: Betul.
1: Ini kayaknya yang judulnya ada ikatan-ikatannya itu bukan sih?
0: Saya ngefan banget sama Mas Sena ini.
1: Oh gitu, ini ibu-ibu siapa yang sama kayak Mbak Iis ya, ngefan juga. Namanya siapa, Iis?
0: Mas Sena.
1: Sena? Oh ya, Sena itu nama keponakan saya tapi cewek. Loh.
0: Oh iya kah? Kalau ini ya,
1: cowok,
0: aktris,
1: ya
0: cowok.
1: Oke, aktornya itu toh, AS itu toh.
0: Iya, Amerika Serikat.
1: Iya, iya.
0: Ya, Arya Saloka
1: ya. Mm-hmm. Siapa sih ibu-ibu yang enggak suka ya? Yeah. Ini monggo boleh ditambahkan ibu-ibu sedulur Cakra ya, mm-hmm. yang sama kayak Iis ini. Saya nyumbang senyum saja.
0: Nyumbang senyum.
1: Iis, kita masih pantau dari CCTV Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk ya.
0: Yeah.
1: Waduh, masih meriah sampai dengan jam setengah, hampir setengah 7 malam ya.
0: Belum selesai.
1: Iya, ini kok masih banyak peserta yang masih dandan cantik-cantik di area Tugu 20 Pilar, selatannya alun-alun. Kemudian juga ini sewaktu ada sound system yang melintas dimuat pakai pickup itu, peserta yang pakai baju kayak karnival itu joget-joget. Kemudian ada yang itu ya, kayak pakai asap itu loh, Is. Namanya apa, saya agak lupa ya.
0: Apa, flare?
1: Iya, betul. Itu tepat di depannya Tugu 20 Pilar Nganjuk, atau di sisi selatannya alun-alun Nganjuk ya. Untungnya cuaca bersahabat, Is, tidak hujan, banyak penonton juga di sana ya. Ini kayaknya asik deh ya musiknya, andai kan bisa didengarkan ya. Kita ya pantau dari CCTV, mungkin bagi Anda yang ada di lokasi boleh ditambahkan juga bagaimana kemeriahannya di sana. Ada Mas Jimmy, Is, ini malming Mbak Iis, kok kerja saja, jangan galau.
0: Siap.
1: Iya, ini makan penyetan di wilayah Bandar Ngalim Kota Kediri. Wah, enaknya ya, yang bisa malmingan, makan penyetan. Lama saya nggak ngehirup aroma penyetan.
0: Hari Jumat ya nanti.
1: Iya, siap. Ini cuaca Bandar Ngalim Kota Kediri juga diinformasikan tidak hujan, Iis. Lalu lintasnya ramai, harap waspada ya. Ini dominasinya kendaraan pribadi khususnya roda 2, Iis.
0: Terima kasih. Lanjut ke Angga Sandi.
2: Baik, ini ada informasi masuk. Ini di kawasan Getas Tanjunganom, ini ada lomba sound miniatur, Iis.
0: Oh iya. Tepatnya di mana nih Tanjunganomnya?
2: Tepatnya di kawasan Dusun Ngaber, Desa Getas, Iis.
0: Wah, itu Getas, jalur utama ya?
2: Nah, ini jalur utama ke arah Sono Bekel, Iis.

0: melintas di jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh panitia. Ini lombanya selesainya pukul 22 malam ya.
1: Oke. Yes. Jam 10 malam, baik.
0: Nah, lalu ada informasi masuk lagi ini dari Mas Indra. Ini dari Jogoroto Jombang pulang ke Nganjuk. Sudah sampai di kawasan Mengkreng. Volume kendaraan malam ini masih terus meningkat, Is. Nah, ramai sekali yang dari arah timur menuju ke barat. Banyak yang pulang ya ini.
1: Wah,
0: long weekend.
1: Betul.
0: Lalu ada Mas Dedi. Ini dari Diwek Jombang menuju ke Tembelang. Arus lalu lintas selama perjalanan juga ramai lancar. Terdapat sedikit kepadatan di kawasan Perak tadi katanya. Lalu ada Mas Sahrul, ini dari Mojokerto ke Surabaya. Sudah sampai di kawasan Balongbendo. Ini untuk arah ke timur lancar sekali, namun arah sebaliknya ke barat juga ada kepadatan ya, Is ya. Lalu ada Mbak Rani, ini dari Probolinggo ke Nganjuk. Sudah sampai di kawasan Mojoagung. Arus lalu lintas masih ramai lancar di kawasan tersebut, Is.
1: Baik, terima kasih Hangga Sandi dan Ada Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Yang getas suara Jaya Nganjuk, masih ada acara juga ternyata ya. Masih di pertengahan dari bulan Agustus 2026 ini. Semoga tambah meriah, tambah jaya juga setiap daerah-daerah yang mengadakan acara ya. Dan setiap tahunnya diusahakan semakin meriah.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, sedulur cakra, Anda yang melintas menuju ke arah Surabaya via jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang, mohon untuk waspada karena antrian cukup panjang. Begitu juga untuk antrian di Purwasri Kediri yang di jalur kiri atau yang di jalur Kediri arah ke Nganjuk dan arah ke Jombang, antrian cukup panjang. Jadi mohon untuk diwaspadai, pelankan laju kendaraan Anda serta jaga jarak aman. Apabila tidak ingin menemui hambatan tersebut, monggo bisa langsung ambil ruas tol Nganjuk dari arah barat. Kalau dari arah timur nanti langsung ambil di gerbang tol Bandar Kedung Mulyo Jombang.

0: 106,1 Radio Cakra Krista, masih bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Sudut Cakra, apakah ini gas LPG 3 kg sulit didapatkan di tempat Anda? Karena beberapa laporan juga sempat menyampaikan adanya gas LPG yang tidak setiap hari ada di pangkalan maupun di toko-toko kelontong. Nah, nanti Anda boleh sampaikan juga bagaimana prospeknya di kawasan Anda, apakah masih aman atau ada yang sampai kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Sampaikan di 0852-9001061. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi tadi. Hotel dan fasilitas di Labuan Bajo pun juga rusak karena gempa tersebut. BMKG awalnya mencatat gempa bermagnitudo 7 yang terjadi di jam 5.58 waktu Indonesia Tengah, lalu memperbarui kekuatannya menjadi magnitudo 7,7. Warga Labuan Bajo dilaporkan panik dan berhamburan keluar rumah saat guncangan terasa kuat. Kepala BMKG Manggarai Barat Maria Patrika Seran membenarkan pemutakhiran data tersebut. Pusat gempa berada di Kabupaten Nagekeo sekitar 30 km timur laut pada kedalaman 15 km. BMKG langsung mengeluarkan peringatan dini tsunami dan rekomendasi evakuasi bagi sejumlah wilayah. Status siaga di kawasan Manggarai Utara, Ngada Utara, Manggarai Barat Utara, Sika Utara, ND Utara, serta wilayah Sulawesi dan Selayar. Status waspada, wilayah pesisir lainnya dengan potensi kenaikan muka laut 0, hingga 0,5 meter. Update informasi ke Danti, silakan.
1: Sampai dengan hampir jam 7 malam ya Is ya. Ini kayaknya apakah finishnya itu di area Tugu 12 pilar sih? Yeah. 20 pilar, sorry. Iya, yeah, ini soalnya banyak yang berkumpul di sana ya para peserta ini. Bagus-bagus, ini semi kayak karnival gitu ya Is. Soalnya kostumnya itu gede-gede. Wah, ini keren ya. Ini semoga semuanya juga tetap sehat, tetap bisa melanjutkan rangkaian acara peringatan HUT yang lainnya. Cuaca juga sampai dengan malam kali ini tidak hujan. Okay. Info lainnya ditambahkan ini dari Mas Hengki sampai di seputaran daerah Kota Kediri, alun-alun, informasinya juga tidak hujan, cocok bagi yang pengen malmingan, kata beliau.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ada juga informasi yang masuk ini ditambahkan oleh Ibu Herlinda, ada di seputaran daerah Kandangan Kediri, di sana juga ramai luar biasa ya Is. Muda-mudi boncengan itu yang banyak, kata beliau. Harap tetap jaga jarak aman ya, karena selain kendaraan pribadi di sana juga banyak itu Is, kendaraan bermuatan barang, pickup, kemudian juga truk bermuatan. Untuk cuaca juga disampaikan tidak hujan. Ada Ibu Yulia, karnaval selesai, Masya Allah sampahnya. Jalan Ayani Is ini, okay, kalau okay. Dari video bisa dibantu buka videonya juga ya Is.
0: Ini saya coba cek dulu.
1: Iya.
0: Sampai kayak gini.
1: Sampahnya
0: ya?
1: Luar biasa buahnya kini, padahal yang beberapa waktu yang lalu, berarti yang tingkat SMP ya Is ya, tidak sebanyak ini loh sampahnya. Hari ini untuk yang SMA dan juga umum, semakin banyak yang nonton kok semakin, waduh,
0: nggak karuan sampahnya.
1: Iya, nggak itu ya, nggak terjaga kebersihannya. Sedulur Cakra, mohon di itu apa namanya, diperhatikan sampah barang bawaan yang dibawa, mohon dibuang pada tempat sampah yang sudah disediakan oleh petugas. Kalau sedang jauh dengan posisi tempat sampah itu dikreseki ya sama itu tempat sampah dari rumah, kantong sampah. Nah, nanti dibuang di tempat sampah atau mungkin di rumah sudah punya pembuangan sendiri, bawa sampai rumah ya Is ya. Kita juga harus bertanggung jawab kalau kita dikasih tontonan untuk hiburan, mohon kerjasamanya juga. Kasihan rekan-rekan petugas kebersihan ya. Ini kita juga harus peduli kepada kondisi kebersihan lingkungan Is.
0: Siap, terima kasih Danti. Danilah di Gatekeepera.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Nah ini loh, wong mau makan, mau apa-apa minum juga di sana, tapi kok nggak mau buang gitu ya di Karnaval Nganjuk. Jadi yang sudah digelar sejak siang hari tadi, mulai depannya stadion sampai dengan depannya Tugu Pilat itu di Jalan Ayah nih, sampah berserakan banyak sekali. Jadi kalau Anda lain kali mengikuti acara seperti itu lagi, bawa kantung kresek, nanti sampahnya dimasukkan ke kantung kresek ya, dibawa pulang, buang di rumah atau buang di jalan yang memang dekat dengan TPU atau dekat dengan tempat sampah begitu. Karena tadi memang penonton itu membludak, tapi tidak membuat Anda harusnya membuang sampah sembarangan seperti ini ya. Ini juga ada kresek-kresek yang biasa digunakan untuk alas duduk. Ini semuanya berserakan di sana. Kasihan petugas yang harus membersihkan. Mereka mungkin ya memang tugasnya, tapi kan yang membuang Anda, yang makan jajannya juga Anda, lalu tidak mau membuangnya. Nah ini menjadi sebuah pengingat kembali ya Suruh Cakra. Nanti video juga akan kami up di medsos agar Anda yang tadinya membuang sampah di sana tersentil hatinya.

0: Ya, baik, saya update informasi ke Danti Danila, silakan.
1: Ibu Nurma ini ikut menanggapi terkait dengan banyaknya sampah pasca berlangsungnya pawai budaya dan pembangunan tingkat SMA sederajat dan umum ya.
0: Iya.
1: Ini kayaknya memang jadi PR bagi masyarakat dan pemerintah daerah juga, Is. Mm-mm. Ini memang permasalahan sampah itu susah sekali ya ditangani, khususnya menumbuhkan kesadaran pada pribadi masing-masing. Ini soalnya kalau diamati banyak banget, gak hanya banyak ini tapi banyak ya. Luar biasa sampahnya itu banyak, berserakan, tidak hanya di pinggir jalan tapi sampai dengan di tengah badan jalan ya. Sampahnya gak hanya sampah yang kecil-kecil loh, Is. Ini saya agak heran, itu plastik yang gede-gede itu sampah apa ya
0: itu
1: kira-kira?
0: Yang digunakan alas duduk itu loh, Danti.
1: Oh iya.
0: Yang biasanya kalau di pengajian-pengajian
1: betul,
0: besar kayak dijual 5 ribuan gitu ya.
1: Itu kok gak dikukuti ya sama orang-orang ini, gak diberesin. Wah, ini berserakan semuanya ya. Ini amat sangat disayangkan kata Ibu Nurma ya. Karena sebenarnya dengan adanya beberapa agenda perayaan, event, ini mengharapkan kita juga semakin itu, semakin baik ya pribadi masing-masing menyemarakan kemerdekaan ini dengan penuh kemeriahan dan juga dengan kepribadian karakter yang baik juga untuk menunjukkan karakter dari Indonesia yang harusnya kita juga mencerminkan dari kebersihan lingkungan kita. Semoga di lain kesempatan kalau ada acara agenda, Ibu Nurma ini mengharapkan semuanya peduli dan bawa sampah masing-masing.
0: Ya, betul.
1: Ya, bawa sampah masing-masing ya, buang pada tempat sampah atau bawa ke rumah kalau sampai gak ketemu tempat sampah ya. Ini bisa dibuang di tempat sampah milik masing-masing juga. Karena dilihatnya miris sekali, Is. Nganjuk kota yang indahnya kayak gitu, karnavalnya indah, tapi setelah acara gak enak dipandang, kata Ibu Nurma. Terima kasih tanggapannya Ibu Nurma ya. Semoga ini juga bisa menjadi sentilan bagi tadi yang nonton tapi buang sampah sembarangan ya, Is ya. Ini akhirnya menjadi perhatian juga bagi warga masyarakat luas. Kita juga sangat menyayangkan dengan adanya hal tersebut. Ada Mas Anji yang melintas di seputaran daerah Kertosono, ini ada di wilayah Jalan Gatot Subroto, ramai ya, khususnya depannya Pasar Baru Kertosono juga ramai orang malmingan, cuaca disampaikan tidak hujan, Is.
0: Lanjut ke Angga Sandi.
2: Ini ada informasi masuk dari Pak Subandi. Dari Ngawi menuju ke Kertosono Nganjuk, sudah sampai di kawasan exit tol Nganjuk, arus lalu lintas di setelah exit tol ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada Bu Lilis, ini dari Kandangan, Kabupaten Kediri menuju ke Pujon. Arus lalu lintas di kawasan tersebut sudah tidak ada kepadatan pada malam hari ini, namun cuaca mulai cukup dingin, Is. Lalu ada Bu Tutik, ini dari Surabaya menuju ke Jombang. Melalui jalan tol sudah sampai di kawasan exit tol Jombang, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada hambatan di kawasan tersebut. Ada Pak Anton dari Bandar Kedung Mulyo Jombang menuju ke Tembelang. Sudah sampai di kawasan exit tol Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas sangat ramai sekali malam hari ini. Juga terjadi penumpukan kendaraan dari arah timur. Lalu ada Pak Yanto dari Kota Malang menuju ke Kediri, melintas di kawasan Kasembun. Arus lalu lintas ramai lancar, cuaca juga cukup dingin nih, Is.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi dan Danti Danila.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin ya. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada, boleh berkabar, berbagi informasi di WA Gatekeeper kami di 0852-9010-61. Ya, Suruh Cakra, gelombang tsunami mulai terdeteksi di sejumlah daerah Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan usai gempa berkekuatan magnitudo 7 mengguncang Nagekeo, NTT pada Sabtu pagi tadi. BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini potensi tsunami di sejumlah daerah. Berdasarkan pemutakhiran dari data BMKG, setidaknya ada 8 daerah yang sudah terdeteksi tsunami. Salah satunya yakni tsunami di Bau-Bau sekitar jam 5.47 pagi dengan ketinggian 0,30 meter. Lalu tsunami di Bulukamba sekitar pukul 5.58 dengan ketinggian kurang lebih 1 meter. Kemudian di tsunami di Kawampate sekitar jam 5.16 dan semuanya bervariasi ya. Sebelumnya BMKG mengungkap 8 wilayah berstatus siaga dan berpotensi diterjang tsunami pada Sabtu pagi tadi. Peringatan tsunami itu muncul setelah gempa berkekuatan magnitudo 7 melanda Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Menurut BMKG, gempa dirasakan pada skala MMI 4-5 Ruteng, 5 Kota Bima, 5 Kabupaten Dompu, kemudian 4 hingga 5 Inde, lalu juga di Kepulauan Sumatera Barat. Anda yang akan berbagi informasi masih kami tunggu lewat 0852 9010 61.

0: Tidak ada seseorang yang menutupi kejelekan orang di dalamnya, melainkan Allah untuk menutupi kejelekannya di akhirat. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Sri Jagrah, harapan kita bersama semoga saudara-saudara kita yang ada di NTT selalu diberikan kesehatan, termasuk juga yang ditinggalkan ini diberi ketabahan ya, karena informasi terakhir yang kami terima korban meninggal dalam gempa dengan kekuatan magnitudo 7,7 itu puluhan, Sri Jagrah ya. Dan untuk saat ini dari TNI pun yang sudah dikerahkan menuju ke lokasi untuk membantu para korban dan juga melakukan kewaspada di sana, ini sekitar 1.267 personel TNI yang menangani dampak gempa NTT. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda di ruang gatekeeper, dibantu tugas ada Danti Danila dan ada Angga Sandi. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.

0: saya Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis, sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol nariah untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga salah satunya di Yata Herbal Nariah Randu Blatung Blora, Jawa Tengah. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter, Anda di utara jalan. Update informasi ke Danti, silakan.
3: Mas Rizky melintas di jalur yang sama dengan Ibu Yulia ya, Jalan Ayani Nganjuk. Ini setelah selesainya kegiatan pawai budaya dan pembangunan tingkat SMA sederajat dan juga umum IIS. Ya. Ini Mas Rizky menyoroti banyaknya sampah di jalur kan? Tersebut sama. Mm-hmm. Kata Mas Rizky, padahal waktu kecil itu diajari buanglah sampah pada tempatnya.
2: Dari mulai TK, PAUD itu sudah diajari.
3: Betul. Kira-kira apakah pas pembelajaran itu tidak mendengarkan atau tidak menerapkan atau bagaimana ya? Mm-hmm. Ini amat sangat disayangkan. Mas Rizky ini naik kendaraan roda 4 IIS pas melintas di lokasi ya. Terpantau sangat kotor sekali.
2: Baik.
3: Iya, ini sampah-sampah plastik yang mendominasi ya. Kalau tambahan dari Ibu Yulia Is, mohon maaf beliau nggak bisa on air ya karena lobet untuk ponselnya. Mm-hmm. Ini kabarnya sudah ada tim dari dinas untuk membersihkan, tapi sepertinya kalau armada 2 truk itu masih kurang. Oh. Saking banyaknya sampah ya di lokasi. Terima kasih Bu Yulia, Mas Rizky, kami juga ikut miris ya. Semangat untuk rekan-rekan kebersihan, rekan-rekan dinas instansi terkait, khususnya dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Semoga saja masyarakat ini semakin peka dan peduli kepada lingkungan sekitar. Nanti kalau tidak tertib, kemudian tidak cinta lingkungan, tidak usah diadakan acara saja ya Is ya. Ini sayang loh, awalnya bagus, bersih, kemudian tadi kan yang melintas juga bagus-bagus ya pesertanya. Sayang kalau dihadiahi sampah dari para penonton Is. Untuk lebih detailnya nanti boleh ditambahkan sedulur cakra yang melintas di lokasi Is.
2: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga Sandi.
4: Ada Mas Fahmi, ini sedang melintas di kawasan Simpang Merican. Ini harus lalu lintas cukup padat sekali. Is, dari arah utara ini.
2: Baik.
4: Banyak kendaraan bermotor, kendaraan besar juga banyak ini. Lalu ada Mas Kiki, ini melintas di kawasan Dandangan. Ini harus lalu lintas ramai lancar, tidak terjadi kepadatan di kawasan tersebut. Lalu ada Mas Vicky, ini perjalanan jauh ini. Ini dari Surabaya menuju ke Blora, Jawa Tengah. Ini tapi sedang di jalan tol kilometer 688. Arus lalu lintas ramai lancar di jalan tol pada malam hari ini. Lalu ada Pak Tio, ini perjalanan dari Wates Kediri menuju ke Tulungagung, sedang melintas di kawasan Ngujang, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Pak Darto dari Jatikalen Nganjuk menuju ke Wilangan, sudah sampai di kawasan SPBU Bogor, arus lalu lintas ramai lancar. Lalu ada Pak Zaka, ini di Ring Road Mojoagung Jombang, volume kendaraan sudah mulai menurun, arus lalu lintas masih ramai lancar. Lalu ada Pak Mahfud, ini sedang melintas di kawasan Warjeng Tanjung Anom, arus lalu lintas ramai lancar, banyak orang-orang yang berangkat ngopi di angkringan pinggir-pinggir jalan ini, Is.
2: Oke.
4: Lalu ada Mas Faik, kini dari Jombang menuju ke Nganjuk sudah sampai di Kertosono, arus lalu lintas cukup ramai lancar dari arah timur.
2: Baik, terima kasih Angga Sandi dan Danti Danila.
5: Yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Bagaimana untuk pantauan lalu lintas di jalur Banyakan Kediri, Surujakra, arah menuju ke Bandara Doho maupun arah ke Pasar Merican ya? Anda boleh tambahkan lewat 0852 9001 0061. Update informasi ke Angga Sandi, silakan.
1: Ada informasi masuk dari Bu Ana, mengabarkan di kawasan Sukodono cuaca berawan dan arus lalu lintas cukup lancar, Is. Lalu ada Bu Sunarti mengabarkan di kawasan Mojoagung arus lalu lintas di sana masih cukup padat, ini ramai lancar tapi tidak sampai berujung kemacetan, namun juga terjadi antrean di setiap lampu merah di kawasan Mojoagung dan cuaca di sana juga mulai dingin. Ini Bu Ana juga mengabarkan di depan rumahnya, tepatnya di Sukodono, ada lomba pukul air. Ini jadi lombanya itu anak-anak ditutup matanya dan memukul air yang tergantung di atas ya. Jadi siapa yang bisa memecahkan air itu yang menang.
0: Okay.
1: Lalu ada informasi lagi, ini terkait perjalanan juga. Ini Mas Haji, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Bojonegoro sudah sampai di kawasan Waduk Semantok ini. Arus lalu lintas cukup lengang di kawasan Waduk Semantok, namun mengabarkan ada keramaian di kawasan Rejoso. Arus lalu lintasnya juga terjadi peningkatan volume kendaraan. Lalu ada Bu Trisna, ini dari Purwasri menuju ke Pace, melintas di kawasan Kelutan Ngeronggot, arus lalu lintas lancar, Is.
0: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Surujakra, untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada, sambil saya akan putarkan salah satu kuliner khas dari Nganjuk.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.

memang sudah sangat sulit ditemukan. Bentuknya yang mirip dengan lontong dan tekstur yang kenyal, membuat jajanan ini banyak diminati masyarakat Nganjuk dan sekitarnya. Merupakan jajanan tradisional Nganjuk. Makanan yang memiliki rasa manis dan legit ini terbuat dari tepung beras, gula jawa, serta santan. Makanan yang berbentuk lontong berwarna coklat untuk rasa manis. Ada juga yang putih untuk rasa gurih ini memiliki keunikan dari sisi bungkusnya, yaitu dibungkus dengan pelepah jambe atau pinang, kemudian dijahit di sisi samping serta bagian bawahnya. Ini menjadikan rasa dumblek semakin enak dan gurih. Pembuatan dumblek masih menggunakan metode tradisional. Tepung ketan atau tepung beras dicampur dengan gula jawa dan santan. Setelah dimasak, dumblek kemudian dibungkus mirip lontong. Namun, pembungkusnya bukan dari daun pisang, melainkan pelepah pinang. Tidak sembarangan, pelepah pinang yang digunakan sebagai pembungkus jajanan ini, biasanya yang digunakan untuk pembungkus dumblek adalah jenis pinang jawa. Pemilihan daun pinang sebagai pembungkus dumblek bukan tanpa alasan loh. Daun pinang ini bisa memberikan efek dari dumblek dengan rasa yang khas dan gurih. Dalam proses membungkusnya, dibutuhkan pelepah pinang yang panjangnya kira-kira 20 cm x 20 cm. Pelepah pinang itu kemudian dilipat menjadi dua bagian, sehingga bagian samping dengan samping bertemu, ujung dengan ujung juga bertemu, dan menjadi bentuk lonjong. Bagian samping dan ujung bawah pelepah pinang tersebut dijahit dengan tali rafia, sehingga menyisakan bagian ujung atas yang digunakan untuk memasukkan adonan dumblek. Agar mendapatkan rasa yang lezat, masaknya menggunakan kayu bakar dan dikukus selama 2 jam. Dumblek memiliki dua varian, yaitu dumblek merah dan dumblek putih. Dumblek merah menggunakan gula jawa dalam pembuatannya, sementara dumblek putih menggunakan gula pasir. Dari segi rasa, dumblek merah lebih manis, sementara dumblek putih lebih gurih. Kedua rasa ini tidak pernah berubah sejak zaman dahulu. Meskipun begitu, tidak menurunkan minat orang untuk menikmati.

Makanan yang unik ini memang mirip udang, makanan khas Gresik. Tapi yang membedakan adalah rasa dan penampilannya. Masyarakat Nganjuk sendiri tidak banyak yang tahu jajanan tradisional ini. Kurangnya promosi jajanan tradisional yang menjadi khas daerah Nganjuk membuat dumplek yang unik ini masih kalah dengan makanan khas daerah sekitar Nganjuk. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat setempat mulai memvariasi dumplek, mulai dari tampilannya sampai cara makannya. Varian dumplek ada yang diberi parutan kelapa dan keju. Parutan kelapa membuat tampilan dumplek tampak berbeda, tetapi cita rasa klasiknya tetap bertahan. Sedangkan taburan keju menciptakan kesan dumplek menjadi lebih modern. Dan ada juga ketika makan dumplek dicelup ke dalam coklat. Variasi-variasi inilah yang kemudian memikat selera pasar untuk menjadikan dumplek sebagai oleh-oleh khas Nganjuk yang

Ya, Zuru Jagra, seorang pria berinisial K, usia 53 tahun, ditemukan meninggal dunia di kamar kos Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, pada Kamis sore. Korban diketahui merupakan karyawan BUMN asal Desa Tempur Sari, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Peristiwa itu diketahui sekitar jam 3:30 sore setelah rekan kerja korban mencari keberadaannya karena tidak kunjung menghadiri kegiatan pelatihan pembinaan PTKI Madiun. Sebelumnya, istri dari korban menghubungi rekan kerjanya untuk memastikan keberangkatan korban ke Madiun. Setelah dilakukan pengecekan, korban diketahui tidak tercatat sebagai penumpang kereta maupun hadir di lokasi pelatihan. Rekan korban kemudian mendatangi tempat kos sekitar jam 1:30 siang. Saat itu kamar korban dalam kondisi terkunci dan sepeda motornya tidak terlihat di depan kos. Rekan korban sempat menduga korban telah berangkat menggunakan kendaraan pribadi. Namun setelah mendapat informasi bahwa korban masih belum tiba di lokasi pelatihan, rekan korban kembali mendatangi kos. Sepeda motor korban kemudian ditemukan terparkir di belakang bangunan kos. Rekan korban lantas menghubungi nomor telepon korban. Suara ponsel terdengar dari dalam kamar. Karena pintu terkunci dari dalam dan tidak ada respon, rekan korban meminta izin kepada pemilik kos untuk membuka pintu. Setelah pintu berhasil dibuka, korban ditemukan telah meninggal dunia di dalam kamar. Mendapat laporan tersebut, Kapolsek Tulungagung Kota, Kompol Puji Hartanto bersama Polsek Tulungagung, tim Inavis Polres Tulungagung dan tim medis RSUD Dr. Iskak langsung mendatangi lokasi kejadian. Petugas kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan terhadap tubuh korban. Dari hasil pemeriksaan awal, tidak ditemukan tanda-tanda adanya kekerasan. Berdasarkan informasi dari tim medis PT KAI Stasiun Tulungagung, korban ini diketahui memiliki riwayat penyakit hipertensi dan pembesaran jantung berdasarkan pemeriksaan kesehatan sebelumnya. Kompol Puji Hartanto menambahkan penanganan terhadap korban dilakukan sesuai prosedur dan pihak keluarga juga telah mendapatkan pendampingan dari kepolisian. Polres Tulungagung mengimbau masyarakat segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan kondisi darurat atau membutuhkan bantuan agar penanganan

Lagu Gugur Bunga ini adalah lagu wajib nasional atau Gugur Bunga di Taman Bakti. Diciptakan oleh komponis legendaris Indonesia, beliau Ismail Marzuki, pada tahun 1945. Tentu ada tujuan dalam penciptaan lagu ini, Sudu Cakra, yakni untuk menghormati para tentara dan pejuang Indonesia yang gugur di medan perang selama masa revolusi nasional. Dan dalam lagu ini juga terdapat pesan utama, yakni menggambarkan rasa sedih yang mendalam, namun tetap diisi dengan semangat bahwa gugurnya satu pahlawan akan dibalas oleh 1000 pengganti demi kejayaan tanah air kita. Ke Angga Sandi, silakan.

0: Ada Bu Ana ini mengabarkan ternyata sudah lomba kempit balon ini.
1: Wah, ini yang ngempit siapa ini?
0: Yang ngempit anak-anak lah.
1: Oh, anak-anak.
0: Ini untuk anak-anak loh.
1: Saya kira kalau ibu-ibu boleh ikut gitu loh.
0: Kalau ibu-ibu ikut, ini pada semangat nanti.
1: Oh gitu.
0: Ibu-ibu.
1: Ya, banyak yang nyorain
0: nanti. Nah, iya, ini yang ikut cuma yang boleh anak-anaknya doang ini.
1: Baik.
0: Nah, lalu apa? Ini ada informasi masuk lagi nih dari Mas Yudo. Di sekitar Pasar Sukomoro sedang ngopi, memantau arus kendaraan ramai lancar pada malam hari ini, malam Minggu ya Is ya.
1: Betul.
0: Ini pada ngopi ini. Dan arus lalu lintas di jalan utama cukup ramai sekali. Lalu ada Mbak Siska ini dari Nganjuk menuju ke Jombang. Ke Peterongan Jombang maksudnya. Ini sudah sampai di kawasan Keplak Sari, arus lalu lintas ramai lancar di simpang Keplak Sari tersebut. Lalu ada Pak Pramono melaporkan di wilayah Mengkreng masih ramai lancar sekarang. Lalu ada Bu Nurul, ini dari Badas menuju ke Kediri Kota, sedang melintas di kawasan Papar, arus lalu lintas masih ramai lancar di kawasan tersebut. Lalu ada Pak Lutfi ini dari Prambon menuju ke Kedungombo, sedang melintas di kawasan Jimbir Prambon, arus lalu lintas lengang, Is.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya ke Gatekeeper Danti.
1: Ini juga banyak komentar di Facebook Cakra Krishna terkait dengan Jalan Ahyani yang penuh sampah tadi ya Is ya. Ini beragam komentar dari sedulur Cakra, banyak sekali yang menyayangkan ya. Kita urut dulu soalnya komentarnya sudah lumayan banyak sampai dengan malam hari ini ya. Itu ada yang menyampaikan sudah jadi kebiasaan nih, jadi gak heran lagi, dari Bapak Hari. Kemudian ada Bapak Sutris, Merdeka, bagaimana konsepnya? Kalau merayakan hari kemerdekaan, apakah boleh membuang sampah seperti itu? Ini kata Bapak Sutris ya. Ada juga Mas Rudi, begini kok pengen kotanya maju, SDM-nya saja diajak jaga kebersihan gak susah. Iya. Ada juga Mas Wian ya. Nah, ini kalau disebut SDM rendah marah-marah ini, tapi nih, buang sampahnya tidak pada tempatnya. Ini kalau jajan mungkin bisa diwadahi kemudian dibawa pulang atau dilempar ke tempat sampah yang ada. Itu padahal enggak berat loh. Kata Mas Wian ya. Ini ada juga yang menyampaikan dari Bapak Bejo. Wah, itu kok sudah jadi budaya ya. Jadi miris sejak dulu sampai dengan sekarang kok banyak yang buang sampah sembarangan. Ada juga yang menyampaikan ini kayak gini kok pengen nganjuk indah, nganjuk bersih ya. Iya, ini ada juga Mas Miftah itu Huda. Mau enaknya tapi tidak memikirkan sampahnya.
0: Nah,
1: ya itu ada
0: bayangin
1: juga.
0: Ya, teman-teman bersihin dari mulai Ayani, Ploso,
1: itu sampai stadion loh. Ya, itu ya. Betul ya kayaknya kata Ibu Yulia, dua truk tidak mumpuni karena saking banyaknya sampah. Ada juga ini Bapak Robi Ulum. Tidak heran ya kalau di Indonesia jangankan pawai, sungai aja yang sudah ada tulisan larangan buang sampah tapi masih aja dibuang di sampah ya. Ada lagi ini yang menyampaikan dari Bapak Raden ya. Oh, orang-orang itu orang-orang yang bahasa Jawanya kemproh. Tidak jaga kebersihan. Betul, tidak sadar betapa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan ya. Kemudian ini yang kayaknya cocok dicontoh ada Mbak Yuniar. Saya nonton sampah jajan saya itu saya bawa pulang, saya buang di rumah. Wah, aplaus ya untuk Mbak Yuniar. Terima kasih. Semoga bisa jadi contoh bagi para warga masyarakat. Ada juga ini informasi yang ditambahkan oleh Mas Sahrul, ini juga menyayangkan. Ini kayak bahasanya Bapak siapa tadi yang kemproh itu loh Is ya. Iya. Ini ada Ibu Binarti. Beliau menyampaikan padahal karnaval tingkat TK itu disuruh bawa kantong untuk membersihkan sampah. Iya, jadi ada kantong atau plastik bekasnya permen Is. Nah, itu disuruh memanfaatkan sebagai kantong sampah sementara untuk nantinya dibuang ke tempat sampah. Beliau menyayangkan tingkat TK aja tertib loh buang sampahnya, tapi ini kok tingkat dewasa malah seperti kapal pecah.
0: Waduh.
1: Iya, karena saking itu ya banyaknya sampah di sepanjang jalur yang dilalui peserta. Kemudian ada juga ini yang menyampaikan kok susah sekali buang sampah di tempatnya. Iya, ini kotornya tidak umum, kata Bapak Luki Prasetyo Diono ya. Terima kasih yang sudah ikut berkomentar, sedulur Cakra. Anda juga bisa lihat postingan Cakra Krishna di Facebook ya Is ya, kalau pengen tahu kondisinya. Tadi videonya dikirimkan oleh Ibu Yulia Iis.
0: Baik, terima kasih. Lanjut ke Angga.
2: Baik, ini ada informasi kabar baik ini. Nah ini Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menggratiskan layanan Trans Jatim pada 17 Agustus 2026 Iis.
0: Oke.
2: Nah layanan gratis ini berlaku selama satu hari saja tapi.
0: Pas 17-an doang ya?
2: Iya, untuk memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ini di seluruh koridor Trans Jatim wilayah Gerbang Kertasusila dan Malang Raya loh Iis.
0: Iya, pokoknya nah, yang ada Trans Jatimnya itu ya berarti.
2: Yes, untuk semua Trans Jatimnya ini, kecuali layanan Trans Jatim Luxury.
0: Oke.
2: Nah, kebijakan ini menjadi kado kemerdekaan sekaligus bentuk apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat. Gubernur Kofifah mengajak masyarakat, khususnya yang belum pernah menggunakan Trans Jatim, untuk memanfaatkan layanan gratis tersebut. Menurutnya, transportasi publik tidak hanya memudahkan masyarakat dalam berpergian, tapi juga mendukung aktivitas pekerjaan, pendidikan, pelayanan publik, hingga kegiatan ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap semakin banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi publik yang aman, nyaman, terjangkau, dan terintegrasi. Selain memberikan kemudahan mobilitas, kebijakan ini juga diharapkan mendorong penggunaan transportasi umum yang lebih berkelanjutan. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi publik, dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta mendukung pengurangan emisi. Kofifah mengajak masyarakat memanfaatkan momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan semangat merdeka untuk bergerak, merdeka untuk terhubung, Iis.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi dan Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
6: Selamat pagi, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter, jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
5: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
6: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
5: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
6: Betul.
5: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
6: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri, kami beri sharing.
5: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
6: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
5: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya. Menyampaikan

0: pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Arisal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

106,1 Radio Cakra Krishna, hati-hati di perjalanan. Saat ini saya Is masih menemani aktivitas Anda. Beberapa informasi yang masuk seperti di jalur Mengkreng Kediri sampai dengan Bandar Kedung Mulyo, ini sudah mulai lancar yang di kawasan Mengkreng. Tapi kalau arah ke jalur menuju ke Surabaya atau menuju ke timur, lumayan ada peningkatan volume kendaraan lagi. Apakah ada perbaikan jalan Sri Cakra di sana? Nanti boleh ditambahkan ya, di sekitaran perlintasan kereta api bandar ya, apakah ada perbaikan jalan di sana, monggo boleh ditambahkan. Jalan Raya Kayen Jombang ya, 0852 9001061. Hampir memasuki jam 8 malam. Saya Is geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam.

0: Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan seda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-An'am ayat 32.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Cakra 106,1 FM. Terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan kami, menemani aktivitas dan perjalanan Anda selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 9 malam. Bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada II Satin dan Angga Sandi. Anda bisa mengirimkan informasi melalui 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, ada naria CA, naria gester, dan naria DF.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa menghubungi gatekeeper di nomor 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Pacul, Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pacul, Desa Pacul, Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul, sisi timur jalan. Sedulur Cakra, bagaimana sampai dengan malam hari ini? Apakah Anda juga melintas di jalur yang sama? Ayani Nganjuk Malming kali ini ya. Anda bisa kabarkan pada kami. Nanti infonya akan kami sampaikan setelah kami memutar jaring radio.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama terhadap rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2026. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Nganjuk Cianto dan diakhiri dihadiri anggota DPRD, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah. Dalam rapat tersebut, masing-masing komisi DPRD menyampaikan hasil pembahasan terkait rancangan perubahan KUA dan PPAS. Bupati Nganjuk Marhen Jumadi menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Nganjuk yang telah menyelesaikan pembahasan KUA dan PPAS tepat waktu.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
4: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Antrian warga mengular di kawasan Wonorejo Terpadu, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krishna FM Lumajang.
5: Para warga mengantri untuk mendapatkan berbagai jenis sembako dengan harga terjangkau dalam agenda gerakan pasar murah yang digelar pemerintah kabupaten atau Pemkab Lumajang. Bahkan, tidak sedikit warga yang rela saling berdesak-desakan agar bisa mendapatkan sembako jenis beras SPHP dalam pasar murah tersebut. Hami, salah satu pembeli, mengaku sangat terbantu dengan diselenggarakannya kegiatan tersebut. Meski harus mengantri berjam-jam, ibu rumah tangga asal desa Dawuhan Wetan itu merasa senang karena biaya pengeluaran rumah tangga bisa lebih hemat. Dia, pembeli lain, mengatakan berbagai bahan pokok yang disediakan dalam agenda tersebut memiliki selisih harga antara Rp1.000 hingga Rp5.000 jika dibanding pasaran. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Polres Malang menetapkan sopir pikap yang menabrak bocah sekolah dasar hingga meninggal sebagai tersangka. Selengkapnya akan disampaikan Rizka, Krishna FM Malang.
6: Sebelumnya, seorang bocah SD berinisial ADZ berusia 8 tahun meninggal ditabrak mobil pickup saat berjalan pulang dari sekolah di Jalan Raya Malang Blitar, Kecamatan Kromengangan, Kabupaten Malang. Saat itu, ADZ sedang berjalan di bahu jalan sebelum akhirnya ditabrak dari depan oleh mobil pickup yang dikendarai Ivan Mulyono, warga Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka mengaku tertidur saat menyalip kendaraan lain di depannya, sehingga mobil pickup yang dikendarainya melaju terlalu ke kanan hingga menabrak bocah SD yang sedang berjalan di bahu jalan raya. Rizka Arbelina, Krishna FM, Malang.
4: Di tengah ketatnya ruang fiskal, kabar soal gaji menjadi angin segar bagi sekitar 8.000 P3K di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya akan disampaikan Tata Krishna FM Loakulu.
7: Pemerintah daerah memastikan pembayaran gaji mereka aman hingga Desember 2026 setelah KUKAR mendapat tambahan anggaran sekitar 136 miliar dari pemerintah pusat. Namun, kepastian itu datang dengan persoalan lain, di mana ruang belanja daerah untuk kebutuhan di luar belanja wajib masih semakin terbatas. Sekretaris Daerah KUKAR, Sunggono, menjelaskan, pemerintah daerah sejak awal telah menempatkan kebutuhan gaji P3K dalam pos yang harus diamankan. Karena sifatnya wajib, pembayaran tersebut menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa dikesampingkan ketika pemerintah melakukan penyesuaian anggaran. Saya tetap melaporkan dari Krishna Wakulu, Kalimantan Timur.
4: Kepolisian Resor Kota Pati, Jawa Tengah membantu Kejaksaan Negeri setempat menangkap mantan Kepala Desa Telogosari berinisial AR yang melarikan diri ke Sleman, Yogyakarta setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Selengkapnya akan disampaikan Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
8: Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Pati, Komisaris Polisi Dika Hadian Widya mengungkapkan, dalam proses pencarian tersebut, petugas menelusuri sejumlah wilayah yang diduga menjadi rute pelarian tersangka. Pencarian dilakukan mulai dari wilayah Salatiga, kemudian Boyolali, hingga akhirnya petugas berhasil menemukan AR di wilayah Sleman, Yogyakarta. Pada Rabu 12 Agustus 2026, tersangka AR berhasil ditangkap tanpa ada perlawanan. Dari hasil penelusuran, AR diketahui bekerja di sebuah tempat persewaan mobil di wilayah Sleman selama dalam pelarian. Dalam perkara tersebut, tersangka AR yang merupakan mantan Kepala Desa Telogosari menjadi pihak yang diduga melakukan penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
4: Legalitas bangunan dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Brebes mendadak jadi sorotan tajam. Selengkapnya akan disampaikan Kasihku FM Brebes.
9: Pasalnya, dari total 203 dapur MBG yang beroperasi, 198 dapur MBG belum mengantongi dokumen persetujuan bangunan gedung atau PBG. Bahkan dari 5 pengajuan tersebut, baru 2 dapur yang resmi mengantongi izin. Sementara 3 lainnya masih tertahan karena terkendala kelengkapan berkas. Artinya, ada 198 dapur MBG yang nekat beroperasi tanpa PBG. 2 lokasi yang sudah mengantongi legalitas resmi yakni dapur MBG Yayasan Fajar Timur Harapan Bojongsari atau Kecamatan Losari dan dapur MBG Ani Febriani di Dukumanja atau Kecamatan Songgo. Kepala Bidang Cipta Kerja Dinas Pekerjaan Umum atau DPU Brebes, Muhammad Idrus mengatakan, aturan ini berlaku wajib, baik untuk bangunan yang baru didirikan maupun bangunan lama yang dialihfungsikan menjadi dapur MBG. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
4: Demikian program Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, malam hari ini jam 8 malam lewat 18 menit ya. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk, ini tadi disampaikan oleh Ibu Novita. Perjalanan menuju Karapare Kediri sudah nyampe di Simpang 4 Bogo Pelemahan. Arus lalu lintas disampaikan ramai lancar saja. Cuaca juga cukup bersahabat hari ini. Kemudian untuk di kawasan Lestari Patian Rowanganjuk ya, depannya pabrik, ini juga masih terpantau lalu lintasnya ramai dengan truk-truk muatan tebu. Mohon untuk hati-hati Anda yang dari arah Patian Rowo maupun yang dari arah Kertosono. Lalu tadi ada Bu Latifah di Baron Nganjuk, dekatnya Pasar Jekek, hati-hati Simpang 4 Pasar Jekek, ini lumayan rame karena tidak ada warning light ataupun traffic light, jadi mohon untuk dipelankan laju kendaraannya, sering terjadi insiden di sana. Kemudian di Jalan Raya Nganjuk Kertosono, tepatnya ini di Simpang 4 Baron, arus lalu lintas juga banyak kendaraan truk muatan yang mendominasi. Ini akhir pekan tapi cukup ramai dengan kendaraan-kendaraan truk muatan muatan barang Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Iis Satin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 1

Kabar baik ya bagi masyarakat Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa Indar Parawansa menggratiskan layanan Trans Jatim pada Senin 17 Agustus 2026. Kebijakan ini berlaku selama satu hari di seluruh koridor Trans Jatim wilayah Gerbang Kerta Susila dan Malang Raya, kecuali layanan Trans Jatim Lestari. Dan Gubernur Jawa Timur menyebut layanan gratis itu menjadi kado kemerdekaan bagi masyarakat Jawa Timur, sekaligus bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Masyarakat juga diajak memanfaatkan momentum itu untuk mencoba dan menggunakan transportasi publik sebagai sarana menuju tempat kerja, sekolah, pusat pelayanan publik, maupun berbagai aktivitas lainnya. Ibu Kofifa mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai dengan mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga melalui pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ibu Kofifa berharap semakin banyak warga yang merasakan langsung manfaat transportasi publik yang nyaman dan terjangkau, sekaligus mendukung mobilitas masyarakat yang lebih berkelanjutan.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, jam 8 malam lewat 26 menit. Sudah sampai di mana perjalanan Anda? Sudahkan sampai rumah, istirahat, atau mungkin masih dalam perjalanan? Kami cek dulu infonya ke Angga.
1: Informasi masuk ini dari Pak Kuswanto. Dari Nganjuk Kota menuju ke Braan Kertosono via melalui jalur perempatan Kertosono, arus lalu lintas cukup ramai lancar pada malam hari ini. Lalu ada Pak Sadikin ini dari Blitar menuju ke Madiun sedang melintas di kawasan Patihan Loceret, arus lalu lintas cukup ramai lancar kawasan tersebut. Lalu ada Bu Astuti melaporkan di wilayah Jedis Warujeyeng, arus lalu lintas malam ini cukup ramai lancar, banyak anak-anak muda yang berangkat ngopi atau main pada malam minggu hari ini. Lalu ada Mas Galang ini dari Jombang menuju ke Nganjuk melintas di kawasan pertigaan Barong, arus lalu lintas ramai lancar, ada bis yang menurunkan penumpang juga. Lalu ada Mbak April ini melaporkan di wilayah Jombang Kota, arus lalu lintas cukup ramai pada malam hari ini. Dan juga di kawasan Stadion Merdeka Jombang, arus lalu lintas dari timur ke barat cukup ramai ini. Lalu ada Mbak Fira, ini perjalanan dari Blitar menuju ke Kediri, sudah sampai di kawasan Kandat, arus lalu lintas sangat ramai, didominasi oleh kendaraan besar juga, ada kendaraan pribadi, dan ada beberapa truk tebu nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandy Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, telah mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat pusat tahun 2026 di Istana Negara, Jakarta, hari ini Sabtu 15 Agustus. Mereka akan bertugas dalam upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus mendatang. Dalam pengukuhan tersebut, Bapak Gibran bertindak sebagai pembina upacara, sementara pemimpin upacara adalah Julita Rista Lestari, anggota Paskibraka 2026, asal Kalimantan Timur. Prosesi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian pembacaan Ikrar Putra Indonesia Paskibraka Nasional, yang dipimpin Kepala BPIP, Bapak Yudian Wahyudi, dan diikuti seluruh anggota Paskibraka. Usai pernyataan pengukuhan, Wakil Presiden menyematkan lencana dan memasangkan kendit secara simbolis sebagai tanda resmi pengukuhan anggota Paskibraka. Dalam amanat pengukuhannya, Wakil Presiden mendoakan agar seluruh anggota mendapatkan rahmat dan kemudahan dalam menjalankan tugas negara pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

dan di sekelilingnya diperluas, menyembuhlah sebuah patung lawas, sebuah arca dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah Uruk pernah menemukan pondasi kuno, dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan, mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trawulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala 4 juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan komplek bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan Raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi, apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trawulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

0: Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Zulkifli, perjalanan menuju ke arah Babat Lamongan. Nah ini untuk informasi arus lalu lintas di sekitaran Kabu Jombang, lumayan lancar saja, tidak ada hambatan. Truk-truk muatan barang, kemudian truk gandeng banyak melintas di sana. Kemudian lanjut untuk informasi jalur dalam kota Kediri, PB Sudirman masih belum bisa dilalui, kata Pak Andi ini tadi. Lanjut lagi untuk arus lalu lintas di sekitaran Jalan Doho, itu waduh padat banget ya, banyak kendaraan pribadi saja. Begitu juga untuk di Simpang Muning Kediri, wah ini antrian cukup panjang, mungkin bisa kalau sampai melewati beberapa statement lampu merah. 3 atau 4 kali mungkin karena antrian cukup panjang sekali. Simpang 4 Muning Kota Kediri arah ke Jalan Penanggungan maupun arah ke Kedirinya cukup ramai. Malam Minggu Seru Cakra, jadi cukup banyak yang menghabiskan waktu malam hari ini untuk mungkin ngopi, sekedar ngopi atau jalan-jalan bersama dengan pasangan dan keluarga. Lalu lanjut lagi untuk di Terminal Tamanan, depannya terminal masih aman saja Denti, tidak terlalu rame. Arah ke Semen Kediri maupun sebaliknya juga masih aman. Kendaraan roda 2, roda 4 yang dari arah Semen kalau mau belok kiri kan bisa langsung. Nah ini tadi juga lumayan banyak kendaraan roda 2 dan roda 4. Kemudian sebentar saya kembali cek di CCTV Kota Kediri, ini yang di Ayani, Ayani Kota Kediri arah ke Stadion Brawijaya, ini antrian juga agak panjang ya, banyak kendaraan roda 2, roda 4 juga, mengingat di sana pusat kota, jadi banyak yang mengakses. Namun tetap hati-hati, jaga jarak aman dulur, karena setelah jembatan Kaliombo ditutup kan di sana juga banyak sekali yang melintas, truk-truk muatan, kemudian juga bus antar kota itu juga mengakses jalan Ayani, Danti.
0: Terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
4: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul, itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus, jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin cepatnya menelpon ke call center PLN.
4: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
5: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
4: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal? Betul. Untuk mengecek di beberapa wilayah?
5: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. ada petugas K3, keselamatan ketenaga kelistrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya, jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
4: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel ngoten nggih Bapak Rizal nggih.
5: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insyaallah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
4: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya menyampaikan.

0: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Angga, silakan.
1: Informasi masuk dari Pak Tarman di kawasan Malangsari Tanjunganom. Arus lalu lintas mulai lengang pada malam hari ini. Lalu ada Mas Sony, ini dari Lecerat menuju ke Brebeg, melintas di kawasan Tegan. Arus lalu lintas cukup lancar pada malam hari ini, dan juga anginnya juga mulai dingin di kawasan tersebut. Okay. Lalu ada Mbak Arum, ini dari Caruban menuju ke Kediri, melintas di kawasan Jalan Mastrip Nganjuk. Arus lalu lintas ramai lancar pada malam hari ini. Lalu ada Pak Wahyu, ini mengabarkan di wilayah Mojoseto Gondang. Arus lalu lintas juga lancar, lengang, dan juga anginnya juga cukup dingin malam hari ini. Ada Mas Zaki, ini dari Ngawi menuju ke Surabaya, sudah sampai di tol kilometer 585.
0: Baik.
1: Arus kendaraan cukup ramai lancar pada malam hari ini. Lalu ada Mbak Melati, ini dari Nganjuk menuju ke Lamongan, sedang melintas di kawasan Kabuh. Arus lalu lintas cukup lengang, tidak ada kendaraan besar yang mendominasi Danti.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah presiden dan wakil presiden terdahulu telah mengonfirmasi kehadiran dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, ada juga mantan presiden dan wakil presiden yang menyatakan berhalangan hadir karena alasan tertentu. Bapak Prasetyo belum mengungkap nama-nama presiden dan wakil presiden terdahulu yang telah memastikan kehadirannya. Beliau menyebut salah satu yang dipastikan tidak hadir adalah Presiden ke-6 RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY, karena harus menjalani pemeriksaan kesehatan yang waktunya bertepatan dengan peringatan 17 Agustus. Mensesnek menambahkan undangan telah disampaikan kepada seluruh pihak, termasuk keluarga proklamator Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta, serta keluarga presiden dan wakil presiden terdahulu. Pemerintah memastikan persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 RI di Istana terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dalam rangka menyukseskan upacara pada 17 Agustus mendatang.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi sejak pagi sampai dengan malam hari ini. Sudah menjelang jam 9 malam, waktunya saya Danti Danila, gatekeeper ada II Satin dan Angga Sandi pamit bergeser dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam mingguan ya, sedulur cakra. Untuk Anda yang malam mingguan, atau mungkin selamat beristirahat untuk Anda yang sudah selesai menuntaskan kewajiban hari ini ya. Selamat berkumpul bersama keluarga di akhir pekan. Semoga sehat selalu. Kami tunggu infonya besok pagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Selamat malam, salam sehat, salam bahagia. Selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjuk. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terlalu

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogyakarta, 2. Dialek

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamprang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo,

Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, Isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya

menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya sudah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai gerojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT 2 RW 5, Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya kepala pusing, lalu seluruh badan tuh semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah CA Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol Herbal Nariah obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan, ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul, RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi, Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
0: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darini amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadhalika likusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi. Terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadari, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadhalika likusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalinya dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa, memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu tetap dia bukan jauh kepada dari Allah, malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihatan di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya.

Bahkan Nabi pun juga pernah terlempar batu retak, gerahamnya jatuh, pinggangnya terkena tombak, pernah, dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga, sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat, mayat hidup ya, mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya, yang ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa mengucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas. Berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman ini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, na'udzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja, bangunnya biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin, jam 3 sholat, bangun beneran, serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar gak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin, urusan akhirat tenang-tenang saja, na'udzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau

0: aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah zahir dunia. Bahkan di antara doa-doa orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti alif di malam alam penantian, yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia, sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir, kalau sudah sakit ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah Subhanahu, di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disontek, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebetulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang faham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah faham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini, ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif. Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biar bukan kandang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakitnya. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya, ada iman. Nah, inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan dia enggak berani balas, enggak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, enggak bisa. Sabar bukan sabar, sabar itu harus ada landasannya, sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat, itu kesabaran. Jadi karena Allah, sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan, tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang di diperlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan musibah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut memperajik, mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Suami nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gini kan suami terus. Jadi kita pengen ujian yang baik-baik, yang anak-anak. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya, karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai dibilang, wah dasar itu karena maksiat semuanya, makanya. Padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa, lagi tahajutan, ada orang enggak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong. Wah, ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak enggak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi. Dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya, Allah itu kalau rindu dengan, kalau cinta hambanya itu, senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan, Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya, merintihlah sebelum dikasih sakit, agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka dan balak bencana. Ini saja insyaallah. Allah alam.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Joss.

0: Radio Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

0: yang bersabar dan memaafkan. Sesungguhnya, perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur cakra di hari Minggu pagi 16 Agustus 2026. Berarti besok itu tanggal 17 Agustus. Kita akan bersama-sama memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya, Suri Cakra. Nah, kalau biasanya kita itu mendengar kata merdeka, yang langsung terbayang mungkin bendera merah putih, upacara lomba 17-an Agustus, panjat pinang, atau jalan-jalan bersama keluarga. Tapi pagi ini saya akan mengajak Suri Cakra untuk melihat kemerdekaan dari sisi yang lebih dekat dengan kehidupan kita. Hari ini saya Isatin yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Saya tidak sendiri tentunya. Ada Imbalana dan Tidanila dan Angga Sandi yang menemani tugas kali ini. Silakan Anda yang akan berbagi informasi termasuk juga merdeka dari sudut pandang Anda di tahun 2026 ini seperti apa? Anda boleh sampaikan 0852 9010 61. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria: Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos,
1: rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Wates Kediri. Untuk alamatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri, Anda ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates, Anda ke timur kurang lebih 300 meter, ada di selatan jalan.

0: Ya, Suruh Cakra, menurut Anda merdeka di era sekarang itu apa begitu? Apakah merdeka itu ketika para pejabat tidak korupsi? Atau merdeka itu dalam sisi keluarga ketika bisa berkumpul dengan keluarga? Anda boleh tambahkan, nah, kirimkan foto dari Anda ke WA Gatekeeper kami ya, di 0852-9010-61. Saya update informasi ke Angga Sandi, silakan.
1: Baik, kami pagi ini menerima informasi yaitu terjadi kecelakaan di kawasan Mojosari, Kabupaten Mojokerto.
0: Baik.
1: Dan saat ini kami juga sedang berkoordinasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto, Ida Beni Irawan Eza, untuk mengonfirmasi terkait kejadian, kronologi kejadian tersebut, Iis.
0: Iya.
1: Ini kalau dilihat dari plat sepeda motornya, sepertinya ini plat nganjuk ya, Iis ya.
0: Oh, agi nganjuk begitu.
1: Iya, plat agi nganjuk ini. Dilihat dari sepeda motornya. Kami masih menunggu update informasi dari Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto, Iis, untuk terkait kejadian tersebut.
0: Baik.
1: Lalu ini ada informasi masuk dari Cak Ji. Ini di pagi hari ini melintas di Sukomoro. Ini ada kendaraan truk yang overload ya ini, Iis.
0: Oh iya ya, muatannya apa ini?
1: Ini muatannya kalau dilihat-lihat itu sepertinya sekam padi, Iis. Itu sampai miring loh, sampai miring ke kiri, berat sebelah sih. Dan ini juga sangat membahayakan pengguna jalan loh ini. Soalnya ini kalau jatuh ya beresiko ini. Soalnya tinggi banget loh tumpukannya ini.
0: Siapa ini yang sopirnya ini kok enggak di itu ya, enggak ditimbang-timbang lagi ya?
1: Nah, iya sih, harusnya ini ditimbang dulu enggak sih?
0: Ya.
1: Beratnya biar enggak overload gitu, biar enggak membahayakan diri sendiri dan orang lain.
0: Pokoknya enggak sampai gitulah harusnya.
1: Nah. Lalu ada ini, informasi dari Mas Atim. Kabar baik ini, Is.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini apa ini? Oh, ini adik informasi di kawasan banyak gang masuk yang ditutup ya, Is, pada tanggal 16 ini. Di kawasan Jombang, Kediri, Nganjuk, Mojokerto. Nah, ini untuk menghindari jam on beat 19 ke atas ya. Ini karena pada nanti malam itu banyak gang yang ditutup. Oh iya, karena memperingati malam tasyakuran gak sih, Is?
0: Iya, betul.
1: Malam kemerdekaan ya ini nanti. Banyak yang merayakan tasyakuran di kawasan kampung-kampung. Banyak gang-gang yang ditutup ya nanti malam. Mungkin untuk pendengar bisa diinformasikan lagi ya, di mana aja nanti yang ada penutupan. Mas Atim, monggo konfirmasi di mana aja ya nanti penutupannya, kabar-kabar bisa. Ini sama kabar baiknya nih, layanan hemat ekonomis gratis ini. Untuk Grab Car atau Go Car dengan jarak kurang lebih 10 km. Ini.
0: Oke, okay, baik.
1: Lalu ada informasi perjalanan ini dari Pak Yanto. Ini perjalanan dari Mojokerto menuju ke Nganjuk, sekarang sudah sampai di kawasan Simpang Mengkreng. Arus lalu lintas pada pagi hari ini masih belum terlalu ramai ya, Is ya. Ini masih lengang sekali, Is.
0: Oke, baik, terima kasih, lanjut ke Danti.
2: Kita terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Barudin pagi hari ini jogging, Mbak Is.
0: Oh, jogging.
2: Iya, jogging. Ini seputaran mana ya? Kalau nggak salah kok daerah Kertosono ya, Is ya. Ramai pagi hari ini. Kemudian cuacanya juga sudah mulai cerah. Suhu tidak terlalu dingin, Is, untuk hari Minggu kali ini ya. Kemudian, Is, kita juga terima informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan PHBN Kabupaten Nganjuk ya, bahwa di tanggal 16 Agustus hari ini ya, di hari apa namanya, Minggu, itu akan ada khataman Al-Qur'an, kemudian ada kegiatan donor darah dan pemberian tali asih kepada pendonor, ada doa bersama dan tasyakuran di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Kemudian ada selamatan atau tasyakuran dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Ada upacara apel kehormatan dan renungan suci, kemudian juga ada penataan taman artifisial di malam resepsi kenegaraan nanti. Ini mungkin untuk daerah lainnya juga ada agenda yang sama, boleh ditambahkan ya Is ya, sebagaimana yang sebelumnya disampaikan Mas Atim tadi, malam nanti dimungkinkan banyak daerah atau gang-gang desa yang ditutup untuk malam tirakatan atau malam pitulasan atau malam tasyakuran ya. Itu harap diperhatikan juga. Bahkan kemarin Mbak Lia itu mengirimkan info, belum malam 17-an ini kok sudah kayak kondangan di gang desa gitu loh. Ini apakah dimajukan ya kira-kira? Iya, boleh ditambahkan infonya ya Mbak Lia, ada di daerah mana. Satu info lainnya ditambahkan Bapak Bambang, Mbak Ii, sarapan pagi.
0: Oke, okay, ya, apa ini?
2: Enak, monggo Bapak Nastel.
0: Oh, Nastel,
2: iya,
0: oke.
2: Okay. Kecil ya, nasi pecel di wilayah Prambon Nganjuk. Ini lengkap dengan kerupuk puli, ada peyeknya juga. Kemudian tahu, tempe, dan itu Is, yang nambah enak itu ada lauk yang sunduk-sunduannya itu loh. Sate telur puyuh, usus. Ini kok lengkap komplit, beli di mana toh Bapak di Prambon itu ya? Kok sudah pagi-pagi sarapan gocel yang lengkap ya. Selamat beraktivitas. Terima kasih infonya. Cuaca juga terpantau cerah untuk pagi hari ini, Is.
0: Terima kasih. Saya lanjut lagi ke Ima, silakan.
3: Dari Pak Muhammad ini mengabarkan bahwasannya beliau pagi ini berada di Jalan Ahmad Yani, ini Iis. Dan untuk Jalan Ahmad Yani hari ini sudah mulai bersih sekali ya ini ya, untuk di Jalan Ahmad Yani. Namun untuk pagi hari ini, Minggu pagi ini masih lengang saja, tapi sudah ada beberapa orang yang mulai jogging ini ya. Pagi-pagi sudah Minggu sehat saja ini untuk di Jalan Ahmad Yani. Memang sepertinya kalau di Jalan Ahmad Yani itu enak sekali ya kalau dibuat jogging itu ya, Iis. Karena memang untuk tempatnya besar, tempatnya lebar, dan jalannya pun tidak terlalu yang menanjak, yang berarti begitu. Jadi untuk orang-orang ke Jalan Ahmad Yani untuk dibuat jogging itu
0: cocok ya.
3: Iya betul, pas cocok gitu sekali. Iya.
0: Tapi dan kadang saya mikirnya kalau nggak searah sama kendaraan gitu loh. Jadi kan semuanya arah ke utara. Iya. Tapi para pejogging kadang juga arah ke selatan,
3: nah,
0: gitu.
3: Nah itu sebenarnya sih nggak apa-apa ya Iis, karena jalannya tuh sangat lebar. Cuman pas crowded-crowdednya
0: itu
3: loh.
0: Jadi yang pas jam-jam pulang kerja kayak gitu. Wah, ini yang naik motor sudah waduh-duh-duh gitu yang tapi yang jogging ini santai.
3: Iya, santai aja kan saya jalan kaki gitu, mikirnya seperti itu. Mungkin untuk yang jogging bisa di bagian trotoar saja ya, kalau misal lagi padat untuk para pengguna jalan yang lain, yang naik motor ataupun yang naik mobil itu lagi padat-padatnya. Kalau semisal joggingnya itu berlawanan arah, bisa di trotoar saja. Takutnya nanti kalau tertabrak ataupun kena motor yang mungkin gak fokus motornya itu ya. Tapi kalau misal searah, nah itu bolehlah di trotoar. Untuk di Jalan Ahmad Yani hari ini sudah bersih, sudah aman ya Iis. Kemarin kan sempat banyak sampah ya kabarnya.
0: Iya, gimana sudah bersih ya?
3: Sudah, ini alhamdulillah kiriman video dari Pak Muhammad di wilayah Jalan Ahmad Yani sudah sangat bersih sekali. Oh, berarti ini DLH-nya ngebut ini ya.
0: Oh iya, semalam langsung nyampe pagi mungkin ya.
3: Sepertinya langsung tebus subuh ini kalau bersih-bersihnya ya para relawan DLH ya. Lalu untuk cuaca di wilayah Jalan Ahmad Yani ini juga terpantau cerah sekali ya ini, namun untuk matahari masih tersipu malu, masih belum menampakkan dirinya untuk di Jalan Ahmad Yani hari ini. Selanjutnya informasi yang kami terima bahwasanya di hari ini wilayah Kediri Kota akan mengadakan kirab bendera merah putih raksasa yang dijadwalkan kembali pada hari Minggu 16 Agustus 2026. Yang dimana hal ini sebagai salah satu rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Dan kirab ini Is akan dimulai pada pukul jam 2 siang nanti. Jadi masih siang, dan peserta itu akan akan dijadwalkan mengambil titik awal di Balai Kota Kediri, dan untuk finishnya akan ada di wisata Goa Selo Mangkleng. Jadi yang naik itu hanya beberapa orang saja, namun untuk kirapnya yang bareng-bareng untuk mengangkatnya itu sampai di Goa Selo Mangkleng. Begitu untuk informasi yang kami himpun. Jadi buat sedulur cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Kediri Kota pada jam 2 siang atau sebelumnya, itu bisa memperhatikan lagi untuk arus lalu lintasnya ya, karena pastinya akan ramai sekali untuk di wilayah Balai Kota Kediri, dan sepertinya pun juga akan ada penutupan ini di wilayah Balai Kota Kediri, karena mungkin persiapan juga ya di depan Balai Kota itu sampai ke Goa Selo Mangkleng, karena memang untuk tahun-tahun sebelumnya tuh yang ikut dari banyak organisasi yang ikut meramaikan acara kirap bendera merah putih raksasa di tahun-tahun sebelumnya. Is.
0: Baik, terima kasih Imbalana Gasandi dan Danti Danila.
4: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Iya, Pak Adi Wibowo atau Pak Eji, bagaimana, sudah nyampe mana Pak? Hati-hati di jalan ya. Dan tadi beliau sempat memberikan info terkait dengan kendaraan truk yang muatannya itu overload, sehingga kelihatan kayak miring begitu ya. Di jalur utama Baron Sukomoro, ini sudah miring banget. Takutnya nanti kalau muatannya ambrol begitu ya, atau sisi terjeleknya kalau terguling sampai kendaraannya juga, ini kan juga berbahaya. Muatan kemungkinan apa ya, muatan sekam, tapi kalau sekam kelihatan kayak kok kayak apa itu terlalu berat begitu. Apakah ada muatan lain ini ya, saya juga kurang tahu karena tertutup dengan terpal begitu. Untuk Anda yang masih di perjalanan, monggo untuk lebih hati-hati memulai aktivitas di pagi hari. Sambil juga boleh ditambahkan, menurut Anda merdeka itu ketika apa? Ketika bisa berkumpul keluarga, atau ketika berpenghasilan cukup dan memiliki pekerjaan, atau merdeka itu ketika anak-anak bisa sekolah dengan tenang, atau jangan-jangan merdeka itu ketika tanggal tua masih bisa makan enak begitu ya. Anda boleh tambahkan di 0852 9001061.

0: Anda juga boleh request lagu ya. Untuk Anda yang akan request lagu, akan saya putarkan satu persatu. Sudah masuk list, ada Mas Hatim ini tadi lagu tercintanya beliau, ada Dirgat ya, nanti kita dengarkan bersama begitu. Lalu juga untuk Anda bagaimana, kira-kira merdeka itu ketika apa? Kalau untuk bapak-bapak mungkin merdeka itu ketika setiap pagi masih bisa ngopi dan menikmati pisang goreng. Itu termasuk merdeka ya, karena kenapa? Berarti hidupnya makmur gitu ya, makmur dan masih bisa meluangkan waktu untuk ngopi dulu, makan gorengan dulu. Nah, ini termasuk juga merdeka kemungkinan. Saya sebelum mau ke gatekeeper sih, tapi telepon aja dulu. Halo, selamat pagi Pakmu.
1: Pagi Mbak Isati, pagi Jaga Krisna.
0: Sehat Pakmu?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah. Lu kok capek banget, habis ada kegiatan yang melelahkan kah?
1: Iya, kemarin kan yang gede itu kan ikut peserta karnaval, Pak.
0: Oh, iya. Jadi jenengan juga ikut ribet kan ya?
1: Pasti, Pak. Dari lima ya, mulai make up tuh sampai selesai. Terus kemarin kan doknya kan nomor urutnya 6 ya. Terus ya, kalau karnaval kemarin memang luar biasa ya, Pak, ya, antusias masyarakat, antusias peserta juga. Cuman memang ada beberapa poin yang mungkin bisa menjadi catatan untuk pelaksanaan ke depan.
0: Apa tuh?
1: Kalau yang kemarin, ya, kalau kemarin tuh ada keluhan ya tentang rancunya informasi tentang garis finish.
0: Garis finish.
1: Ya, kemarin kan ada informasi mungkin perubahan ya. Saya kurang tahu informasi awalnya seperti apa. Biasanya kan sampai depannya pendopo atau alun-alun itu kan, Mbak, ya. Cuman kemarin itu kan ada informasinya dipindah di finishnya di SDN Gandung 2. Ya, terus cuman kita yang penjemput peserta itu pada saat kita standby di Gandung 2 ternyata nggak nyampe Gandung 2, tetap ke alun-alun gitu loh. Jadi ini mungkin ada misunderstanding ya. Jadi kalau misalkan sudah ditemukan di garis finish yang ini dan panitia juga harus prepare, harus siap untuk mempersiapkan, jadi tidak membuat rancu informasi. Terus poin yang kedua itu tentang kebersihan, masih tentang kebersihan. Nah, kalau kebersihan kemarin kan ini akan tetap menjadi sorotan ya, walaupun dari pihak DLH itu kemarin sudah berjibaku untuk membersihkan. Karena kemarin saya kan mobil saya kan terjebak, Mbak, di parkiran sekolah itu kan nggak bisa keluar ya. Karena berjubelnya masyarakat dan peserta. Akhirnya sebelum maghrib tuh saya balik lagi untuk ngambil mobil ya. Saya sudah lihat, benar-benar lihat DLH itu luar biasa. Mereka mengangkut sampah itu bertruk-truk ya. Itu maghrib ya, pastinya akan sampai malam ya. Karena kan karnaval yang peserta yang dari umum kan masih dilaksanakan. Nah, ini mungkin ya sebagai ini kita mungkin akan bersyukur ya. Masyarakat ini luar biasa ya, Mbak. Kemarin itu sampai kita jalan itu nggak bisa. Dari sisi kanan, sisi kiri, sisi barat, sisi timur itu kita jalan ya, karena kita kan jalan kaki ya, karena kalau kita jemput peserta ya yang mau pakai kendaraan bermotor atau mobil itu juga nggak bisa lewat ya. Kita jalan kaki ya dari start awal start sampai finish itu ya. Kita jalan itu ada kesusahan ya. Ya mungkin ini jadi catatan juga ya buat pelaksanaan ke depan, karena ini kan sudah menjadi agenda tahunan tiap hari yang pastinya habis pelaksanaan pasti dapat kritikan dari masyarakat. Boyal pelaksana itu mempersiapkan sampah, kantong-kantong sampah, karena nggak ada, Mbak, kantong-kantong sampah itu nggak ada. Jadi untuk mengedukasi masyarakat juga ya, masyarakat tumpah ruah tumplek-plek ya. Setidaknya kita mengedukasi masyarakat kalau misalkan sampah itu menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab dari warga masyarakat Nganjuk gitu. Jadi panitia juga harus membuatkan kantong-kantong sampah, walaupun mungkin kan kurang efektif, tapi setidaknya kita kalau mau buang sampah itu ada tempatnya gitu loh. Karena kemarin kita mau buang sampah tuh tengok-tengok ya, ini tempat sampahnya di mana gitu kan, terus mau jalan juga susah, terus jadi ya itu cuman ya ini apa ya, saran aja ya, mungkin menjadi pelaksanaan
0: kedepannya. Tapi kita kan bisa ya Pak ya, bawa kantong sampah sendiri terus dibawa pulang gitu loh Pak.
1: Iya, sebenarnya bisa Mbak, tapi kan karena kondisi ya kita sudah berpanas-panasan, terus ngelihat apa sampah juga banyak berserakan, jadi hal-hal seperti itu kan juga otomatis ngapain aku susah-susah, sampah juga udah di mana-mana gitu kan.
0: Ya. Berarti selain sistem yang harus dibenahi, kesadaran kita juga harus dibenahi ya Pak ya.
1: Iya betul. Kemarin kan agak sedikit mendapat kritikan ya tentang pelaksanaan kemarin, padahal kan antusias dari peserta, dari masyarakat itu luar biasa. Peserta kan juga mengeluarkan biaya yang nggak banyak Mbak, kemarin.
0: Iya.
1: Iya, harus dibangun dengan apa kualitas dari pelaksanaan yang lebih bagus lagi, terutama dari penyelenggara. Itu aja Mbak yang menjadi catatan.
0: Oke, baik Pak Mu. Terima kasih Pak Mu. Ada yang ingin ditambahkan Pak Mu?
1: Ya, gitu aja Mbak. Ini saya lagi sarapan di Pasar Wage Baru Nganjuk ya.
0: Loh, kalau pasar Wage nggak olahraga Baru, dulu, kan? Sarapan dulu?
1: Ya Mbak.
0: Iya.
1: Muter-muter dari stadion sampai alun-alun.
0: Oh iya, kemarin olahraganya di rapel berarti.
1: Iya, terus panas-panasnya juga. Tapi enggak apa-apa ya, untuk anak gitu.
0: Untuk anak, betul. Ya. Pak Mu, semangat ya dalam mendidik putri-putrinya.
1: Siap, terima kasih Mbak I. Salam buat seluruh sedulur Cakrakrisna. Moga-moga minggu ini menjadi minggu yang cerah, sehat, berkah untuk semuanya. Sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbak I.
0: Okay. Siap. Monggo. Ada Pak Muhammad ini tadi ya. Beliau juga sempat menyampaikan karena salah satu wali murid yang mengikuti acara 17-an Agustus atau acara karnaval kemarin yang tingkat umum ya. Kok ada info terkait dengan garis finish yang rancau. Ada yang bilang di sini, tapi dipindah di sini. Padahal sudah terlanjur parkirnya di sisi yang ditentukan awal begitu. Ternyata untuk berhentinya tetap di alun-alun ya, depannya alun-alun itu. Nah, menjadi sebuah pertanyaan bagi para wali murid yang sudah susah-susah cari tempat parkir untuk jemput begitu. Selain itu, kesadaran dalam membuang sampah bagi para penonton maupun para peserta begitu. Karena memang kata Pak Mu tidak disediakan kantong plastik besar di sana atau tempat sampah. Itu pun kalau disediakan kemungkinan juga nggak cukup ya. Nggak cukup karena sampahnya terlalu banyak. Berserakan dan banyak begitu. Tapi alangkah lebih baiknya Sri Jakra kita sama-sama sadar sambil membenahi dari petugas terkait juga ya. Mungkin semisal mau ada acara disiapkan juga

0: Aduh, canda tapi bener.
1: Selanjutnya dari Pak Ari di wilayah Bogor Nganjuk, tadi kan Ii sempat menanyakan nih bagaimana bentuk kemerdekaan dari masing-masing orang gitu kan.
0: Nah, merdeka itu ketika apa?
1: Nah, betul.
0: Dan menurutnya seperti apa?
1: Nah, kalau Pak Ari itu merdekanya menurut saya adalah saat Bung Karno dan juga buat Bung Hatta itu berjajar rapi di dompet. Kalau Pak Timura itu masih berjuang nih. Kalau itu mah saya juga setuju, Pak.
0: Ini berarti yang warna merah ya?
1: Iya, yang warna merah.
0: Oh, saya setuju Pak Ari.
1: Kalau itu semua orang kayaknya setuju deh itu ya.
0: Ya, betul-betul Pak Ari, matur nuwun.
1: Kalau yang biru pun saya juga setuju kok.
0: Masih setuju.
1: Nggak usah yang merah juga nggak apa-apa.
0: Tapi harus kandel loh ya.
1: Oh iya, betul.
0: Dan sampai kalau dompetnya cowok itu mau dilipet nggak bisa.
1: Betul, iya. Makanya kalau dari Pak Ari menurutnya merdeka seperti itu, kayaknya semua orang juga seperti itu ini, yeah. Pak Ari ya, nggak hanya Pak Ari saja.
0: Betul. Gitu.
1: Selanjutnya informasi terkait dengan adanya kirab bendera merah putih yang akan diselenggarakan di wilayah Kota Kediri nanti jam 2 siang. Apakah ada pengalihan arus lalu lintas atau akan diberlakukan buka tutup? Ini kami juga sudah menghubungi dari pihak kepolisian ya, dari KBO Satlantas ataupun Kanitur Jawali terkait dengan adanya arus lalu lintas nanti yang akan diberlakukan pada saat kirab budaya. Jika sudah ada informasi akan kami sampaikan kembali, Iis.
0: Siap, terima kasih. Ada Imalana ya. Saya juga terima kasih Pak Ari karena sudah menambahkan merdeka itu menurut Pak Ari saat Bung Karno dan Bung Hatta berjejer rapi di dalam dompet. Ada pasti sudah tidak asing ya. Itu lembaran apa? Uang tentunya ya. Jadi termasuk obat merah menurut saya Pak Ari ya. Obat merah. Yang di situ obat merahnya cap Bung Karno dan cap Bung Hatta gitu ya. Nah, ini kalau menurut Pak Ari itu berarti kalau sudah begitu harapannya adalah semuanya tercukupi. Karena merdeka itu maknanya untuk setiap orang berbeda-beda, Sru Cakra. Apakah merdeka karena di dalam dompet itu tebel warna merah, atau merdeka itu ketika tanggal tua masih bisa makan enak seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk seorang ibu mungkin merdeka adalah ketika melihat anak-anaknya sehat dan bahagia. Untuk seorang bapak mungkin mereka adalah ketika bisa bekerja dengan tenang dan membawa pulang rezeki untuk keluarga. Untuk anak muda like saya seperti ini mungkin merdeka ketika punya kesempatan mengejar cita-cita. Nah, ini sudah beda lagi ya. Kalau untuk Anda merdeka itu ketika apa, Sri Jakra? Nah, Anda bisa jawab di era tahun 2026 sesuai dengan kebutuhan atau pandangan masing-masing.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna dari FN Sevenfold Dirgat yang baru saja saya putarkan untuk kita dengarkan bersama, salah satu lagu requestan juga. Baik, saya sudah tersambung dengan KBO Satlantas Polres Kediri Kota, beliau Ibtu Murnianto. Pak Murni, selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali Mbak Is.
0: Oke, sehat Pak Murni?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Bapak, terkait dengan kirab bendera merah putih raksasa dari Kota Kediri, bagaimana Pak?
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi. Jadi mohon izin dapat kami laporkan untuk di Kota Kediri sendiri untuk pagi ini ada 3 agenda ya Mbak Ye.
0: Okay.
1: Jadi saya awali untuk pagi ini, yang pertama seperti biasa Car Free Day yang dilaksanakan di Jalan Doho.
0: Mm-hmm.
1: Untuk kegiatan sedang berlangsung, untuk arus lalu lintas aman, lancar, terkendali. Kemudian tidak kalah pentingnya juga ada event Run Kris, yang mana untuk kegiatan run atau lari tersebut untuk start dan finish ada di depan Kediri Town Square.
0: Mm-hmm.
1: Atau di Matahari.
0: Mm-hmm.
1: Untuk saat ini untuk kegiatan masih tetap berlangsung Mbak, walaupun startnya tadi pukul 05.30 atau 06.30, sampai sekarang untuk pesertanya masih banyak yang berdatangan. Untuk saat ini juga tidak ada pengalihan arus di depan Ketos, namun untuk arus lalunya juga masih aman, lancar, terkendali. Kemudian untuk nanti siang pukul 14.00 itu ada kirab bendera raksasa, yang mana kirab bendera itu sendiri untuk startnya ada di depan Balai Kota, terus kemudian untuk finishnya ada di Gua Selo Mangkleng. Namun demikian untuk pengalian arus kita hanya satu saja untuk pengalian arus, yaitu yang ada di simpang 4 Nabatiasa mengarah ke Jalan Basuki Rahmat, karena depannya Pemkot nanti dibuat untuk start di situ, jadi juga ada panggung kehormatan yang ada di situ, sehingga nanti pukul 13.30 atau 13.30 nanti simpang 4 Nabatiasa yang mengarah ke Jalan Basuki Rahmat atau mengarah ke simpang 4 Lonceng atau Jalan Do kami tutup. Untuk rutenya sendiri Mbak,
0: okay,
1: dari Pemkot nanti toko kanan, Lonceng toko kanan, kemudian lewat jembatan Brawijaya. Kemudian untuk rombongan berhenti di kantor Disparpora. Sekali lagi, nanti untuk Forkopimda jalan kaki dari Balai Kota nanti finishnya ada di Disparpora. Setelah di Disparpora, kemudian Forkopimda melaksanakan kegiatannya masing-masing, lanjut untuk peserta kirab menuju ke arah Kloto. Demikian Mbak Iis.
0: Baik, siap. Berarti hanya jalur yang dialihkan itu simpang Nabatiasa Basuki Rahmat saja nggih Pak?
1: Betul sekali. Sementara untuk yang lainnya nanti kita sistem buka tutup Mbak.
0: Baik-baik, oke, siap. Terima kasih Bapak, adakah imbauan yang akan diberikan? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Imbauan kepada masyarakat atau pengguna jalan khususnya yang masuk wilayah Kota Kediri, monggo silakan dipedomani, karena nanti siang pukul 14 ada kegiatan kirab bendera raksasa. Monggo silakan, nanti bisa dilihat di flyernya jalan-jalan mana yang dilewati, sehingga monggo kalau sebisa mungkin dihindari jalan-jalan tersebut Mbak Is.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Murni. Monggo dilanjut tugasnya, hati-hati dan sukses selalu Pak Murni.
1: Ya, terima kasih kembali. Selamat pagi, selamat bertugas, tetap semangat. Salam presisi.
0: Salam presisi KBO Satlantas Polres Kediri Kota Ibtu Murnianto.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ada 3 agenda yang dilaksanakan di kawasan Kota Kediri di pagi hari ini. Ada Car Free Day di Jalan Doho, kemudian ada juga event Run Kris di depannya Kediri Town Square untuk finish dan juga startnya ternyata di situ. Namun untuk Run Kris tersebut tidak membuat jalur di dalam Kota Kediri harus dialihkan, jadi hanya simpul-simpul saja, kadang-kadang dibuka tutup begitu. Lanjut lagi nanti di siang hari jam 14.00 atau jam 2 siang akan ada kirab bendera raksasa di depannya Balai Kota Kediri menuju ke arah Selo Mangkleng. Jadi untuk Anda nanti yang akan melintas di Simpang Nabatiasa arah Basuki Rahmat, bisa cari alternatif lain karena jam 2 siang sudah akan ditutup di jalur tersebut.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, masih bersama dengan saya Satin yang menemani aktivitas Anda di jam 6.54 ini. Bagaimana, sudah sampai mana Suri Cakra perjalanan Anda pagi hari ini? Kalau ngomong soal merdeka ya banyak ya. Merdeka ketika apa ini? Nah, dan untuk kita semua mungkin kemerdekaan adalah kesempatan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Begini, saya juga ingin mendengar cerita dari Sedru Cakra ya. Merdeka itu ketika apa? Lanjutkan kalimat tersebut versi panjenengan, kirim pesan melalui voice note atau kirim pesan ke WA Radio Cakra Krisna. Karena bisa jadi cerita sederhana dari Anda justru menjadi pengingat bagi kita semua. Ya, baik, saya sudah tersambung dengan KBO Satlantas Polres Madiun Kota, ada Ibtu Muhadi. Selamat pagi, Bapak Muhadi.
1: Selamat pagi,
0: Ais. Oke, Pak Muhadi ya. Sehat?
1: Ya, makasih, pangestuni pun sehat
0: waras. Alhamdulillah. Gege, ya. Baik. Pak Muhadi dari Radio Cakra Krisna, mohon info terkait dengan rekayasa lalu lintas dalam rangka apel kehormatan dan renungan suci di makam di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun per tanggal ya. 16 kabarnya. Monggo.
1: Iya, betul. Nah, ya terima kasih, Mbak, bisa kami sampaikan dalam rangka kegiatan apel renungan suci. Ya, kehormatan renungan suci nanti malam. Okay. Kita merencanakan giat rekayasa lalin, nanti kita adakan penutupan arus di sepanjang jalur pahlawan, nanti yang akses ke arah Taman Makam Pahlawan, yaitu yang dari arah selatan, dari arah Jalan Jawa maupun dari Ayani, kita tutup, kita arahkan masuk ke pahlawan arah selatan. Kemudian yang dari utara, dari Jalan Pahlawan Sumatera, kita tekuk kiri masuk ke Jalan Sumatera. Kemudian yang dari timur, dari arah Kartini, kita kontraflow masukkan ke Jalan Jawa. Jadi akses ke arah Taman Makam Pahlawan untuk nanti malam kita tutup sekira pukul 23.30 sampai dengan 00.30. Nah, nanti kesiapan kita laksanakan kurang lebih pukul 23.00, kita sudah persiapan mengingat peserta juga dimungkinkan sekira 500 sampai 600. Untuk parkir kita sediakan di PBC dan di depan Bakorwil. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Ini untuk penutupan dimulai di jam 11 lebih, lalu akan dibuka lagi jam berapa, Bapak?
1: Iya, kita buka lagi 00.30 kurang lebih.
0: 00.30.
1: Setelah apel kehormatan, rumah suci selesai, nanti kita buka kembali.
0: Oke, berarti langsung ya, Pak, ya? Tidak membutuhkan waktu yang lama.
1: Betul.
0: Oke, baik. Yang terakhir, Bapak, mungkin ada imbauan kepada warga masyarakat Madiun untuk nanti malam, monggo.
1: Ya, terima kasih kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya yang akan melintas di sepanjang jalur Jalan Pahlawan, terutama di depan Taman Makam Pahlawan. Tolong untuk mencari jalur alternatif, mengingat nanti malam kita adakan penutupan mulai 23.30 sampai dengan 00.30. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Pak Wahyudi, terima kasih untuk waktunya. Monggo dilanjut, Pak Muhadi. Oke. Semoga sehat selalu dan sukses selalu KBO Satlantas Polres Madiun Kota. Ibtu Muhadi terkait rekayasa lalu lintas dalam rangka apel kehormatan dan renungan suci di Madiun.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ada yang ingin mendengarkan lagu kesukaan Anda di 106.1, saya tunggu ya di 0852 9001061.